0: penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden LCC kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
2: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden LCC mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
0: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Siatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apa dibagi dengan angin, lebih baik kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
10: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
9: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
11: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
9: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
12: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
13: Isunya apa aja, Mas?
12: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
9: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
13: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
14: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari pemilu, dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita begitu.
4: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
16: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen K. Tamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
4: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi ini kita tetap semangat untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kita di hari ini. Dan pendengar, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk menyimak program Opini Publik edisi hari ini. Silakan nanti untuk Anda yang bergabung di 0815-2264-7754 atau di 08-1157564. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi ini kita tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas kita hingga selesai dan juga bisa memberikan hasil yang memuaskan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau Pendengar. Untuk Anda yang juga mendengarkan melalui FM 99.9 MHz, Anda akan ikuti Opini Publik selanjutnya.

0: Mau lagu-lagu menarik dan terbaru lain?
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Opini publik edisi hari ini pendengar terkait juga dengan UMKM wajib bersertifikat halal. Siapkah pelaku usaha di Sanggau? Sertifikat halal bukan sekedar selembar dokumen, melainkan salah satu bentuk jaminan informasi produk yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun pendengar, di balik kewajiban sertifikasi halal, muncul pertanyaan penting. Apakah seluruh pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, khususnya di Kabupaten Sanggau, sudah memahami aturan dan mampu mengurus sertifikat halal dengan mudah? Bagi pelaku UMKM, memenuhi ketentuan sertifikasi halal menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Akan tetapi, keterbatasan informasi, pemahaman tentang prosedur, akses pendampingan, serta kemampuan memenuhi persyaratan dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi usaha rumahan dan juga pelaku usaha di wilayah pedesaan. Nah, di sisi lain, pendengar, sertifikat halal dapat menjadi nilai tambah bagi produk lokal untuk memperluas pasar dan juga memberikan kepastian informasi kepada konsumen. Produk makanan dan juga minuman yang dipasarkan secara lebih luas tentu membutuhkan perhatian terhadap aspek keamanan, mutu, proses produksi, serta ketentuan halal sesuai jenis produk dan peraturan yang berlaku. Nah, persoalannya, kewajiban sertifikasi tidak cukup hanya disampaikan melalui sosialisasi, di mana pemerintah dan juga pihak terkait perlu memastikan pelaku UMKM mendapatkan informasi yang jelas, pendampingan yang mudah dijangkau, serta bantuan dalam memahami persyaratan dan tahapan pengajuan sertifikat halal. Nah, menurut Anda pendengar, sejauh mana kesiapan pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau dalam memenuhi kewajiban sertifikat halal, khususnya bagi usaha makanan dan juga minuman? Apakah pelaku UMKM di lingkungan Anda sudah memahami pentingnya sertifikat halal atau masih banyak yang menganggapnya sekedar persyaratan administrasi? Oke, di ujung telepon sudah ada yang masuk, kita terima penelpon yang pertama, silakan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, kami masih menunggu tersambung. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, bisa diulang kembali untuk Anda yang bergabung melalui WhatsApp call kami di 0811575694 atau di 0815226477754 untuk Anda yang bergabung di line telepon dan juga pesan singkat. Menurut Anda pendengar, sejauh mana kesiapan pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau dalam memenuhi kewajiban sertifikat halal? Apakah pelaku UMKM di lingkungan Anda juga sudah memahami pentingnya sertifikat halal atau masih banyak yang menganggapnya sekedar persyaratan administrasi? Kita coba lagi angkat penelpon berikutnya. Ya, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Salam sehat selalu. Mbak Cica ya?
1: Iya, betul. Bapak dengan Bapak siapa?
2: Pak Bunbun.
1: Pak Bunbun di Engkahan. Silakan Pak Bunbun.
2: Topik kita pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita mengangkat topik terkait dengan UMKM wajib bersertifikat halal. Siapkah pelaku usaha di Sanggau? Kalau menurut Bapak, sejauh mana kesiapan pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau ini dalam memenuhi kewajiban sertifikat halal, khususnya bagi usaha makanan dan juga minuman ini, Pak?
2: Baik, terima kasih. Kalau menurut saya itu siap tidak siap, kalau sudah buka usaha UMKM itu wajib. Wajib namanya untuk memiliki sertifikat dan izin usaha. Nah, ini kan suatu masukan untuk negara nih, pendapatan untuk negara. Di sini yang kita tekankan, harap-haraplah kepada instansi terkait, jangan dipersulit. Itulah yang membuat masyarakat ini kadang-kadang malas. Karena saya lihat untuk mengurus segala izin itu ini harus memenuhi ini dan itu, banyak sekali sesuatu yang harus diperbuatkan. Nah, sementara maksud dan tujuan mereka baik. Ini kan sertifikat ini kan harus tentunya mendapat izin dulu ya. Izin usaha dulu. Kalau dia tidak punya izin usaha, mana mungkin dia bisa menerbitkan sertifikatnya, halalnya. Kan begitu. Itulah satu syaratnya dia mengajukan barang itu ke instansi terkait. Nah, untuk jualan makan minum itu kan sewajarnya untuk bisa membuat para pelanggar untuk membedakan. Nah, begitu Pak. Kenapa saya harus mengatakan begitu? Seperti ini, kadang-kadang kita salah juga. Misalnya ada makanan ini. Orang takut masuk, dikiranya gini, padahal di situ yang halal untuk bahan-bahan dan menunya begitu. Karena saya pernah lihat, saya mohon maaf ya, saya pernah lihat capcay katanya, capcay nasi goreng, kiau goreng, mie goreng ini macam-macam. Tetapi bahan-bahannya itu halal. Orang takut masuk, salah, nggak bisa. Sekali saya coba masuk itu, rupanya halal semua, dagingnya sapi, ayam, nanti bahan-bahan yang dari pendingin ada juga di situ. Rupanya yang dikatakan tidak halal tidak ada di situ. Nah, itu kan membuat seandainya di merek warung itu terpampang situ halal, orang akan tidak salah masuk begitu. Makanya saya katakan tadi, kita kembalikan kepada instansi terkait pemerintah, tolong jangan dipersulitkan dalam kepengurusan segala surat menyuratnya. Dan pajaknya juga harus kita lihat, sesuaikanlah dengan gimana model UMKM-nya. Jangan UMKM-nya kecil lalu pajaknya besar, tentunya memberatkan pengusaha UMKM sendiri. Nah, mungkinlah kalau untuk di wilayah-wilayah kampung, pelosok, tidak membuat sertifikat halal pun mungkin kita bisa ngerti ya, dan paham. Tetapi kalau ya sudah tingkat pasar, kecamatan itu wajib sebetulnya Mbak Tika, supaya mempermudah orang-orang itu masuk ke dalamnya. Itu ya harapan kita kepada pemerintah untuk jangan mempersulitkan dalam pengajuan persyaratannya. Kenapa saya berbicara seperti ini? Coba kita lihat segala sekarang ini. Sulit sekali Mbak Cika, saya sering mendengar orang-orang ngomongnya, mau bayar pajak motor pun susah katanya. Apa yang buatnya susah, saya tanya. Wuih, banyak urusan ini. Setahun sekali ada pemutihan. Tapi itu kan setahun sekali, kalau dia sempat, pas kebetulan dia mau bayar pajaknya. Orang sekarang kan tidak semua kita beli motor baru itu punya atas nama kita, tentunya.
1: Ada balik nama apa ya? Juga.
2: Beli motor second juga dia punya niat untuk membayar pajaknya. Kenapa? Mau alih nama, nanti tunggu waktu yang cukup lama pemutihan. Juga administrasinya agak susah lah. Tentunya harapan kita kepada pemerintah, jangan dipersulitkan. Pemerintah bekerja kan sudah ada gajinya. Pemerintah lah yang bekerja, yang membantu masyarakat kecil. Jangan masyarakat lagi yang mau membayar pajak, masyarakat lagi disuruh bolak-balik. Sekarang kita nih sudah online, misalnya beli motor dari Jawa, datang ke sini, dia mau pindah administrasi, mau balik nama di sini, mau minta itu dan ini dengan orang yang punya, mungkin tadi datang ke Jawa.
1: Betul.
2: Coba lagi ya yang menyambung kantor pajak kita sini, samsat ini yang menyambung ke sana, cari informasi ini kemana nih, bantu supaya kami mudah di sini, kan begitu. Itu juga harapan kita dengan UMKM tadi. Jangan nanti masyarakatnya dikasih peluang untuk membuatnya, pajaknya mahal lagi. Itu diizinkan, dibuatkan surat izin untuk mereka, sesuaikan pendapatannya, mampu enggak, tentunya mereka akan mau bayar. Coba mohon maaf, kalau kita periksa di kecamatan Sekayam nih Mbak Cika, kita lihat warung-warung yang ada di Balai Karangan nih, belum tentu mereka ada yang memiliki sertifikat halalnya. Dan situ siupnya apa sekarang tuh? Ya bukan situ siup lagi bahasanya tuh. Surat izin apa itu? Berdagang ke apa itu?
1: NIB.
2: Belum tentu juga mereka punya. Kenapa? Ya itu tadi. Sulitnya, dan juga kadang-kadang kalau memang tidak ada tim atau yang menagihnya, sarankan ya mereka masuk ke bank bayar sendiri. dengan iuran yang kira-kira sesuai. Mm-hmm. Pasti mau kok masyarakat, bukan tidak mau. Mm-hmm. Dan juga hati-hati dengan uang pajak itu. Instansi terkait jangan lalu dihilangkan, jangan digelapkan. Itu yang membuat masyarakat malas. Mm-hmm. Mau bayar pajak pun, saya bayar pajak pun sana hilang duitnya. Mm-hmm. Katanya itu. Nah, mungkin itu jangka kita. Harapan kita semoga pemerintah jangan mempersulitan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Jangan dibuat peraturan tapi sulit begitu. Mm-hmm. Terima kasih, selamat pagi. Salam sehat selalu.
1: Terima kasih, selamat pagi Pak Bun-Bun di Engkahan, di wilayah perbatasan juga angkat bicara. Terkait juga dengan bagaimana sih sebenarnya kesiapan dari masyarakat menurut Pak Bun-Bun tadi, bahwa kita siap tidak siap harus siap untuk bisa memenuhi tadi prosedur yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Seperti apa kesiapan UMKM Sanggau menghadapi kewajiban sertifikat halal? Pak Bun-Bun mengatakan bahwa itu harus bersertifikat karena ada dampak dan juga nilai minusnya kalau kita sudah membuat sertifikat halal kita, izin usaha kita, karena hal ini juga berkaitan dengan pendapatan negara. Disampaikan oleh Pak Bun-Bun, jangan dipersulit. Jadi aturan yang dibuat jangan dipersulit, asalkan tadi persyaratan yang sudah diberikan juga bisa dipenuhi oleh para UMKM. Tapi lihat dulu besaran dan juga mungkin tingkat usahanya seperti apa gitu ya. Jadi kita harus juga bisa memahami seperti apa tingkat dari usaha UMKM yang dilakukan. Oke, menurut pengalaman Anda, apakah informasi mengenai kewajiban sertifikat halal juga sudah menjangkau pelaku usaha kecil hingga ke desa-desa di Kabupaten Sanggau? Kami juga undang Anda pendengar di 0811 575 6494 atau di 0815 226 47754. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bun-Bun di Engkahan tadi, kalau ada sertifikat halal itu tidak ada kekhawatiran dari konsumen itu bisa mengkonsumsi makanan yang ingin mereka beli. Jadi itu juga ada nilai plusnya kalau usaha UMKM itu memiliki sertifikat halal. Berikutnya silakan 0815 226 47754 atau di 0811 575 6494. Menurut Anda bagaimana pengalaman Anda? Apakah informasi mengenai kewajiban sertifikat halal ini sudah menjangkau pelaku usaha kecil hingga ke desa-desa di Kabupaten Sanggau? Dan apakah Anda juga mengenal pelaku UMKM yang produknya sudah memiliki sertifikat halal? Menurut Anda, apa yang membantu mereka menyelesaikan proses sertifikasi tersebut? Apakah menurut Anda juga proses pengurusan sertifikat halal saat ini sudah mulai dipahami oleh para pelaku usaha kecil yang belum terbiasa menggunakan layanan digital? Nanti pukul 8 hingga pukul 9 saya juga akan mengundang Anda untuk bergabung pendengar di dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini. Dan nanti kita juga akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita yang akan juga menyampaikan terkait dengan bagaimana UMKM yang wajib bersertifikat halal. Siapkah para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sanggau ini? Nanti akan bersama Kabid Perindustrian Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau dan juga Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sanggau. Dan kami masih akan kembali untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: mau nunjukin kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam

bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Oke, demikian pendengar Opini Publik edisi hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak program Dialog Sangka Menyapa edisi hari ini tentang UMKM wajib bersertifikat halal. Siapkah para pelaku usaha? Nanti kita bersama Pak Madrais, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sanggau, dan juga Ibu Rahmi Harfiani, Kabid Perindustrian Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, Anda akan ikuti selanjutnya di Dialog Sanggau Menyapa.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami dan juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga Anda yang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga Facebook at RRI Sanggau. Selamat pagi juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami dimanapun Anda berada dan juga Anda bisa mendengarkan kami dengan informasi-informasi terkait juga dengan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, yaitu UMKM wajib bersertifikat halal. Siapkah pelaku usaha? Dan tema ini menarik untuk kita bahas karena UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat Indonesia. Nah, mulai dari pedagang makanan di pasar tradisional, penjual kue rumahan, pengusaha keripik, produsen minuman, pemilik warung makan, hingga pelaku usaha makanan dan juga minuman yang memasarkan produknya melalui media sosial. Nah, semuanya itu pendengar memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Baik, kita sudah bersama dua narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya. Sesudah bersama Bapak Mat Rais, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sanggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mat Rais.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, bisa on kamera Bapak?
4: Oh ya, siap.
3: Oke. Oke, sudah terlihat. Bagaimana kabarnya pada kesempatan pagi hari ini, Pak Mat Rais?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat. Begitu juga mudah-mudahan Ibu dan seluruh pendengar semuanya dalam keadaan sehat. Karena sehat sangat penting.
3: Amin. Kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, di tengah cuaca yang tidak menentu ya Pak ya. Sangat ekstrim sekali beberapa waktu ini cuaca yes, melanda daerah kita di Kabupaten Sanggau ini. Oke, saya juga bersama Ibu Rahmi Harfiani, yaitu Kabid Perindustrian Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rahmi, masih di mute Ibu?
5: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Sehat,
3: Pak. Sehat, alhamdulillah. Ya, semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan. Seperti pembahasan kita pagi hari ini, bagaimana sih sebenarnya memahami sertifikat halal dan para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sanggau ini, mengapa sertifikat halal itu menjadi hal yang sangat penting bagi UMKM. Saya ke Pak Mat Rais terlebih dahulu. Kalau untuk data dan juga capaian sertifikasi halal UMKM, Pak, mungkin Bapak bisa sampaikan berapa jumlah produk UMKM di Kabupaten Sanggau ini yang telah memiliki sertifikat halal hingga Oktober 2026. Bisa dirinci, Pak, berdasarkan jumlah produk, jumlah pelaku usaha, dan juga jenis produk di tempat kita ini, Pak, Kabupaten Sanggau.
4: Ya, terima kasih, Bu. Pertama, mengundang kami dari Kementerian Agama dalam rangka kegiatan dialog pada pagi hari ini tentang masalah sertifikat halal yang kaitan dengan UMKM kita. Namun sebelum kita menjawab apa yang Ibu katakan tadi, tentunya para pendengar semuanya harus juga memahami bahwa BPJPH yaitu Badan penyelenggara jaminan produk halal ini berdiri berdasarkan peraturan presiden. Jadi kan awalnya kita harus siapa yang memayungi tentang sertifikat halal nantinya. Jadi ada peraturan presiden nomor 153 tahun 2024. Nah, jadi itu yang mana ini kaitan ke BPJPH, yaitu badan penyelenggara jaminan produk halal. Jadi ada badannya sekarang. Jadi ada badannya yang laporannya langsung kepada presiden. Nah, mengapa ada PP peraturan presiden nomor 153 tahun 2024 ini? Karena adanya amanat undang-undang. Jadi tentunya presiden juga karena adanya amanat undang-undang nomor 33 tahun 2014. Jadi dari amanat undang-undang keluarlah peraturan presiden tadi, maka terbentuklah badan namanya BPJPH. Jadi ini. Nah, selanjutnya yang dikatakan Ibu tadi itu mengenai tentang produk UMKM yang di Kabupaten Sanggau yang udah bersertifikat halal. Nah, untuk sementara ini karena ada pendampingan dari dua perguruan tinggi, yaitu satunya adalah dari IAIN Palangkaraya, yang satunya dari IAIN Pontianak, yang melakukan pendampingan tentang masalah sertifikat halal di Kabupaten Sanggau. Jadi alhamdulillah untuk meningkatkan sumber daya manusia, kemampuannya berkaitan dengan sertifikat halal, Kabupaten Sanggau ini didampingi oleh dua perguruan tinggi yang mungkin ada di perguruan tinggi itu pengabdian kepada masyarakat, maka produk halal di Kabupaten Sanggau didampingi oleh IAIN Palangkaraya dengan IAIN Pontianak. Nah, berdasarkan hal tersebut, berdasarkan data dan laporan dari dua perguruan tinggi yang melakukan pendampingan ini, kembali ke yang pertanyaan Ibu, untuk di bulan Oktober 2026 ini, kita berada di atas 500 sertifikat halal yang ada di Kabupaten Sanggau. Artinya, alhamdulillah, mulai ada peningkatan dari tahun sebelumnya, Bu. Jadi ini, Bu.
3: Oke. Ya. Berarti tahun sebelumnya ada berapa, Pak? Kemajuannya udah berapa persen nih sampai tahun 2026 di bulan Oktober ini?
4: Kemajuan ini ya cukup bagus, antara kisaran di angka 70-80% dibanding tahun sebelumnya. Artinya tentang para pengelola UMKM mulai menyadari, bukan berarti dari sebelumnya tak sadar, mungkin semakin adanya pendampingan yang diedukasi oleh teman dari IAIN dengan teman-teman penyuluh yang ada di bawah naungan Kementerian Agama, tentunya juga berkolaborasi dengan teman di Desperindak Kabupaten Sanggau, dengan Majelis Ulama Indonesia, karena semuanya ini adalah sebuah tanggung jawab kita bersama. Maka alhamdulillah pelan tapi pasti Kabupaten selalu dan ada peningkatan, dan mudah-mudahan ini terus bertahan pada tahun-tahun selanjutnya.
3: Amin. Karena kan di Kabupaten Sanggau sepertinya kalau pelaku UMKM ini bertambah-bertambah ya Pak, setiap tahunnya ya Pak ya.
4: Nah, kalau bertambah tentang pelaku UMKM ini, pasti data yang valid ini ada di Ibu Desperindak.
3: Okay.
4: Nanti kita tapi akan kayaknya nanti. Kita juga melihat secara kasat mata ini banyak para pelaku UMKM, baik kita lihat di tempat-tempat keramaian, tempat-tempat yang strategis ini alhamdulillah mulai bertambah, dan mudah-mudahan ini membuat kesejahteraan masyarakat kita khususnya Kabupaten Sanggau, Bu.
3: Baik. Ini kan sudah di atas 500-an, Pak. Tapi berapa, Pak, jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau yang juga belum memiliki sertifikat halal berdasarkan data terbaru ini, Pak?
4: Nah, untuk data yang valid, berapa pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau, ini sekali lagi kami tidak bisa menyampaikan data yang valid, Bu, tentang pelaku UMKM berapa dan berapa yang belum memiliki SH, artinya sertifikat halal. Yang jelas kami, saya yakin dengan teman di pemerintah daerah, Desperindak, Majelis Ulama Indonesia, semuanya bersama dengan pelaku UMKM akan menata dan akan memperbaiki bagi yang belum, akan kita sosialisasikan, akan kita arahkan, sehingga dengan mengantongi sertifikat halal ini maka akan menjadikan UMKM dari pelaku itu malah semakin membuat sebuah legal gitu, Bu, sehingga akan menjadi sebuah pertumbuhan juga ekonominya kan gitu, terutama bagi teman-teman yang menikmati UMKM-nya itu yang muslim dan lain sebagainya.
3: Baik, tapi berapa Pak target fasilitasi sertifikat halal yang ditetapkan Kemenag Kabupaten Sanggau ini sepanjang 2026 dan berapa yang telah direalisasikan hingga Oktober ini Pak?
4: Nah, kalau di secara keseluruhan nih kan Bu, Sekalbar ini yaitu 14.670 sertifikat halal Bu di 2026 ini, cukup banyak. Dan ini program pemerintah yang nol rupiah gitu kan, nol rupiah. Namun sangat disayangkan ini masih ada kisaran sekitar 7.089 sisanya dari jatah 14.673 sertifikat halal program pemerintah yang gratis nol biaya itu, Bu. Jadi itu. Dan mudah-mudahan walaupun memang istilahnya sekarang ini udah apa namanya program itu udah berakhir, tapi bukan berarti pemerintah dari pusat lewat BPJPH-nya itu akan menghentikan program-program ini. Mm-hmm. Saya yakin akan ada juga pelayanan yang nol rupiah terhadap pemilik UMKM, pemilik usaha di masyarakat kita, Bu. Jadi sekali lagi yang jelas di Kabupaten Sanggau dari tahun ke tahun ini mulai ada peningkatan, namun kami tidak bisa mengatakan jumlah yang pasti karena berapa pemilik usaha UMKM yang di Sanggau dan berapa yang udah bersertifikat dan yang belum, tentunya kaitannya dengan jumlah yang ada UMKM-nya. Tapi yang jelas ada 500 lebih udah memiliki sertifikat halal berdasarkan data dari universitas yang melakukan pendampingan itu.
3: Semoga para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sanggau juga teredukasi ya Pak ya. Karena tadi salah satu pendengar kita yang juga mengatakan sekarang siap tidak siap harus siap. Karena sudah ada ketentuan dari pemerintah untuk bisa membuat sertifikat ya. Dan ini juga bisa membuang keraguan ya, kalau kita mau makan ke tempat tersebut itu sudah ada sertifikat halalnya gitu ya Pak. Nah itu minusnya katanya gitu. Nah kalau melihat dari hal ini, apa yang bisa Bapak sampaikan Pak untuk nilai dari sertifikat ini agar seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Sanggau ini juga bisa mendapatkannya?
4: Ya, yang jelas kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau atas nama pemerintah daerah ini menghimbau dan mengharapkan kepada masyarakat untuk mendaftarkan usahanya atau UMKM-nya. UMKM-nya sehingga nanti kami membantu pendampingan dalam prosesnya itu, Bu. Dalam prosesnya itu apakah nanti masuk ke dalam proses yang sehati, yaitu sertifikat halal gratis yang lewat aplikasi si halalnya itu, nanti ini kan dibantu oleh teman-teman dari penyuluh di bawah naungan Kementerian Agama. Oleh sebab itu, edukasi dan kolaborasi terutama dengan ibu dari Desperindak berkenaan dengan data di kecamatan mana yang mungkin masih perlu peningkatan tentang usaha dari pemilik usaha itu untuk berlabel sertifikat halal. Karena dengan mengantongi sertifikat halal ini, sekali lagi akan menambah minat para pembeli untuk kewaswasan.
3: Iya, betul, Pak.
4: Para individu pembelinya itu terutama yang muslim. Nah, tatkala mengantongi sertifikat halal di UMKM-nya itu, maka akan membuat keyakinan para konsumen yang akan membeli dagangan atau jajanan misalnya sesuai dengan jualan yang dilakukan oleh pemilik usaha itu, Bu. Sekali lagi kami menghimbau, mengharapkan mari daftarkan agar UMKM-nya itu memiliki sertifikat halal. Dan insya Allah kami dari Kementerian Agama bergerilya memastikan turun ke lapangan untuk melakukan pendampingan sehingga kami bisa membantu legalnya usaha Bapak dan Ibu dalam konteks karena bersertifikat halal. Sehingga para konsumen yang lalu lalang mampir dari perjalanan di mana melewati UMKM dimaksud, mereka tidak akan ragu untuk membelinya. Jadi itu terutama ini bagi yang muslim, ya, kan
3: betul,
4: gitu.
3: Betul, Pak, betul.
4: Nah, maka di 18 Oktober ini akan ya akan dimulai mau tidak mau gitu. Tapi bukan berarti yang belum bersertifikat akan ditutup ya, Bu Desperin. Akan disweeping itu tidak seperti itu.
3: Ada
4: tapi
3: proses,
4: setidaknya
3: ya,
4: bagi yang belum, mari daftarkan mudah-mudahan segera memiliki sertifikat halal. Jadi ini, Bu.
3: Iya, karena saya juga suka kuliner, Pak. Jadi harus memantau apakah sudah ada sertifikat halal. Terkadang kan kita juga punya apa ya, keyakinan bahwa kalau mau beli jajanan itu harus lihat dulu juga bahan baku yang digunakan gitu ya. Jadi ya, ada ya, minus ada plusnya ya, Pak ya, untuk pembuatan sertifikat halal ini. Baik, terima kasih Pak Matrai. Saya ke Ibu Rahmi.
4: Ya, sebelum ke Ibu, saya tambahkan sedikit, Bu. Yang jelas sekali lagi mengapa penting sertifikat halal, karena ini adalah proses legal dan administratif untuk memastikan bahwa suatu produk yang mana ini memenuhi standar halal sesuai dengan syarat yang Islami, maka sertifikat halal ini sangat perlu. Sehingga ada JPH namanya, jaminan produk halal, ada namanya P3H, yaitu pendampingan proses produk halal. Maka nanti bagi pengusaha UMKM itu insya Allah akan didampingi oleh P3H, yaitu pendampingan proses produk halal. Bagaimana supaya dia itu didampingi, dan tentunya pada akhirnya nanti kami akan komunikasi, koordinasi dengan Desperindak, dengan teman di pemerintah daerah, terutama Desperindak dan Majelis Ulama Indonesia, sehingga semuanya itu benar-benar udah diketahui dan teruji statusnya, dan maka keluarlah sertifikat halal itu yang nantinya akan kita letakkan tempel di setiap pemilik UMKM, sehingga legalnya menjadikan mereka akan menjadi sebuah keyakinan konsumen untuk mampir, terutama Ibu suka kuliner-kuliner
3: ya, betul,
4: tadi.
3: Pak. Betul.
4: Nah, mungkin Bu Desperindak juga, saya juga sama. Nah, ini juga supaya kita langsung bisa membeli. Nah, membelinya itu kan menambah penghasilan para pengusaha pendiri UMKM yang dimaksud, sehingga dengan banyak lakunya maka meningkatkan ekonomi. Dengan meningkatkan penghasilan ekonomi maka otomatis kesejahteraan. Dengan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau meningkat, maka pendidikan anaknya, karena yang pendiri UMKM itu kan pasti memiliki anak di pendidikan SMP, SMA, SD, MI, MTs, Tsanawiyah, Pondok Pesantren, yang tujuannya itu adalah tidak ada lain meningkatkan IPM Kabupaten Sanggau dengan SDM-SDM kita yang ada. Nah, kalau UMKM ini ndak kita dukung terutama di 18 Oktober nanti harus bersertifikat halal, nah takut lalu tutup apa namanya gulung tikar. Artinya nggak ada pembeli kan, karena kewas-wasan tadi. Ya, nah ini peran kita bersama, dan juga mohon juga kesadaran para pemilik usaha untuk mendaftarkan usahanya yang dimaksud, sehingga semuanya bisa proses dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu, saya kembalikan ke Ibu dan Bu Desperita.
3: Terima kasih Pak Ahmad Rais, tadi sudah disampaikan ada beberapa keuntungan, ada juga beberapa hal yang jadi perhatian bagaimana para UMKM ini bisa memberi apa ya cap legalitas ya Pak ya. Jadi kita kalau sudah menuju ke mungkin warung ataupun restoran ataupun rumah makan, wah ini udah ada sertifikat halal. Jadi tidak ada keraguan kalau kita mau beli makanan di tempat tersebut ya. Oke, baik, terima kasih Pak Matrais. Saya ke Bu Rahmi. Karena tadi kan berdasarkan data tahun 2025 terdapat 4.062 pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau. Nah, berapa jumlah terbaru UMKM yang tercatat pada 2026 ini, Bu? Apakah jumlah tersebut juga mengalami peningkatan atau penurunan, dan faktor apa yang mempengaruhinya? Silakan Bu Rahmi.
6: Baik, terima kasih Mbak Kakan. Izin Pak menyampaikan data untuk terkait data UMKM di Kabupaten Sanggau. Ini SIDT ya, yang merupakan data olahan resmi dari BPS, itu bahwa sampai dengan triwulan 3 tahun 2026 jumlah UMKM Sanggau sendiri sebanyak 11.754 pelaku usaha. Dari sebelumnya itu sebenarnya 10.000 Mbak di tahun 2025. Jadi meningkat sebesar 840 pelaku usaha ya. Kemudian berdasarkan data kami yang dari pelaku IKM sendiri, tadi UMKM, sedangkan kalau yang IKM sendiri dari yang kami tarik dari data sistem OSS untuk sampai dengan bulan Juni di tahun 2006 terdapat penambahan data pelaku usaha sebanyak 46 pelaku usaha yang mengurus NIB-nya di OSS ya. Kemudian, jadi di tahun 2006 ini pelaku UKM dari 1.912 pelaku UKM naik menjadi 1.958 pelaku IKM.
3: Oke. Berarti juga cukup signifikan juga ya, Bu ya, peningkatan UMKM dan IKM yang ada di Kabupaten Sanggau. Tapi dari total UMKM yang terdata pada 2026, berapa jumlah usaha yang bergerak di bidang makanan dan juga minuman yang menjadi sasaran utama nih, Bu, program fasilitas sertifikat halal?
6: Untuk makanan sendiri, memang kami belum data sendiri. Untuk yang makanan itu sekitar, kalau yang IKM sendiri sekitar 1.361 itu data untuk terkait makanan. Dan itu yang akan kita kejar yang IKM ya Mbak ya. Itu akan kita kejar untuk yang binaan kami yang untuk diberikan sertifikat halalnya itu ke depannya.
3: Oh iya, baik. Tapi apakah pemerintah telah juga memisahkan data berdasarkan jenis usaha, skala usaha dan juga kecamatan, Bu?
6: Iya, ada Mbak. Datanya sudah ada, kita dapat. Kita memang udah, tapi itu hanya untuk yang pelaku IKM, karena kalau untuk UMKM sendiri kami tidak bisa menarik datanya, karena itu merupakan data SIDT yang merupakan data resmi BPS dan tidak bisa kami tarik. Jadi kami bisa tarik data itu data dari OSS yang resmi dikeluarkan dari BKPM itu kami lakukan rekapitulasi, makanya mendapatkan angkanya tadi itu 1.458 pelaku IKM yang terdiri dari berbagai sektor. Kalau yang data yang 11.000 tadi itu tidak bisa kami pisahkan itu Mbak, karena dari BPS sendiri tidak bisa kami tarik datanya.
3: Berarti kalau jumlah UMKM di Kabupaten Sanggau yang saat ini telah memiliki sertifikat halal berdasarkan pendataan terbaru itu berapa, Bu, jumlah yang sudah ada saat ini, ataupun berapa persentase capaian sertifikat dibandingkan dengan total UMKM yang menjadi sasaran ini?
6: Kalau seperti yang Pak Kakan juga, tapi juga tidak bisa memiliki data yang valid karena memang banyaknya pendamping halal ya Pak ya Pak. Juga dari kawan-kawan IAIN itu yang tersebar di berbagai kabupaten dan di Kalimantan Barat itu tidak ada laporan khusus terkait berapa jumlah. Mungkin dari Pak Kakan tadi mengatakan ada 500 sertifikat halal, itu bisa sangat valid karena kami sendiri untuk di luar itu kami tidak bisa mendapatkan data khusus gitu. Hanya saja kalau untuk yang berdasarkan yang dari binaan dari dinas sendiri yang sampai dengan tahun 2026 itu sebanyak 82 pelaku usaha yang sudah kita fasilitasi untuk sertifikat halal sampai dengan tahun 2026.
3: Oke. Baik, tapi ada salah satu pendengar kita tadi yang bergabung di opini publik. Katanya susah nggak sih buatnya, caranya gimana, ketentuannya bagaimana? Itu mungkin bisa dijelaskan, Bu.
6: Baik, untuk pembuatan sertifikat halal sendiri sebenarnya tidak susah, karena sudah ada sistem namanya tadi dibagi dua ya, ada sistem namanya self declare, ada juga dari reguler. Nah, yang self declare sendiri yang penting pelaku usahanya sendiri sudah memiliki data NIB ya, nomor induk berusaha sudah terdaftar NIB-nya, kemudian mereka bisa melakukan pendaftaran melalui skema self declare yang hanya membutuhkan biaya Rp230.000 kalau dilakukan secara mandiri. Seperti yang Pak katakan tadi, ada namanya fasilitas hati yang dari BPJPH. Nah, itu sertifikat halal gratis yang khusus bagi UMKM. Itu skemanya skema self-declare yang penyataan pelaku usaha. Tidak susah, Kak. Hanya mendaftarkan, membuat akun di Sihalal. Sihalal itu nanti kemudian nanti akan dari kawan-kawan dari pendamping itu akan melakukan verifikasi lapangan. Dan kita jika tidak ada masalah akan mungkin akan muncul dalam terbit akan dan muncul terbit dalam waktu 1-2 bulan.
3: Oke. Tapi pagi ini kita juga mengundang pendengar, siapa tahu ada yang mau menanyakan gitu ya, para pelaku UMKM ada di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Sanggau. Nanti bisa bergabung di 0815-2264-7754 atau di 0811-5756-494. Tadi kan pendengar juga agak penasaran nih, mau buatnya susah nggak sih gitu ya, harus menggunakan apa, harus melalui apa. Nah, tadi dijelaskan oleh Ibu Rahmi, ternyata harus buat NIB dulu ya Bu, buat akun gitu ya, buat akun sendiri, dan harus memahami juga bagaimana pembuatan secara digital gitu ya Bu.
6: Prosesnya pastinya, proses bagaimana penulisan produk itu, apakah menggunakan bahan-bahan yang halal atau tidak halal, kan karena harus dimulai dari pada saat pemilihan bahan baku, kemudian sampai ke proses pembuatan.
3: Tapi ada tingkatan nggak sih Bu? Misalnya ini harus buat sertifikat halal, karena kan di beberapa daerah kan ada yang baru aja jualan gitu ya, kecil-kecilan gitu ya. Nah, itu juga harus nggak sih Bu buat sertifikat halal?
6: Ya, berdasarkan tadi surat edaran kan Pak, kewajiban pelaku usaha sampai dengan Oktober, di bulan Oktober 2026 ini semua pelaku usaha, baik yang baru maupun yang sudah lama, itu diwajibkan memiliki sertifikat halal. Jadi tidak ada batasan berapa tingkatan ya, melalui tipe apa sudah, apakah sudah wajib halal. Memang semua yang terkait makanan konsumsi itu sudah wajib memiliki sertifikat halal.
3: Jadi kalau kalau kita sudah mengeluarkan produk makanan tersebut, itu juga sudah harus ya Bu, sudah harus punya sertifikat halal. Nah, ini juga perhatian untuk semua pendengar yang juga menjadi para pelaku usaha, baik itu kecil menengah yang ada di Kabupaten Sanggau ini, kalau sudah mengeluarkan produk ataupun berjualan makanan, itu harus dan juga wajib memiliki sertifikat halal. Tapi itu proses ya Bu ya, jadi bukan hari ini, yang dengerin hari ini harus buat hari ini gitu ya, tapi butuh proses. Karena kan tadi ada pembuatan NIB, ada juga proses untuk pembuatan akun di aplikasi tersebut. Tapi dari Disperindakop Bu, bagaimana memastikan keakuratan data UMKM dan kepemilikan sertifikat halal tersebut? Apakah pendataan itu juga dilakukan melalui pembaharuan data langsung di lapangan, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan juga desa, atau pencocokan dengan data dari instansi penyelenggara sertifikat halal?
6: Oke, baik. Memang kami saat ini data pelaku usaha tidak semudah itu Mbak untuk mendapatkan data pelaku usaha yang sudah tersertifikasi dan banyaknya kawan-kawan dari organisasi ormas, kemudian dari badan-badan lembaga-lembaga yang memberikan fasilitasi halal itu, itu juga belum ada koordinasi terkait lebih lanjut terkait masalah pendataan halal. Nah, jadi kami untuk saat ini yang kami memberikan kita berhak menyamakan data
3: di tempat. Ya, Bu Rahmi suaranya putus-putus Bu, kami terima di sini Bu. Oh iya, sepertinya jalur komunikasi kita agak kurang baik ya pagi ini ya. Oke. Okay. Ya, bisa mendengarkan suara saya, Bu Rahmi?
6: Oke.
3: Baik, Bu Rahmi. Ya, sepertinya jalur komunikasi kita bersama Bu Rahmi agak kurang baik nih. Suara Bu Rahmi putus-putus, Bu. Tidak dapat kami terima dengan jelas suara Ibu. Oke. Ya.
6: Lihat.
3: Oke, masih putus-putus Bu suaranya.
6: Oke. Mungkin sinyal.
3: Oke, baik. Baik, sambil kita menunggu lagi ya hubungan kita bersama Berami sedikit membaik nih. Oke. Oke, Bu Rahmi. Ya, kita jeda dulu sejenak pendengar. Kita akan kembali nanti bersama Pak Mantrais dan juga Bu Rahmi. Kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini pendengar. Kami nanti akan kembali masih di dialog Sangga Menyapa edisi hari ini.
7: Tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
8: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
7: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Pagi-pagi udah berisik, tidur lagi .
10: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan tadi pendengar sudah kita dengarkan ada beberapa hal yang juga menjadi perhatian kita sebagai UMKM juga seluruh masyarakat yang juga mendengarkan informasi bersama kami pagi hari ini. Karena jika melihat tadi kondisi di lapangan, kesiapan para pelaku UMKM juga tentu beragam gitu ya Pak ya, dan juga Ibu Rahmi, karena ada pelaku usaha yang sudah memahami pentingnya sertifikasi halal dan bahkan telah memiliki sertifikat untuk produknya. Dan mereka biasanya sudah mulai mendokumentasikan bahan baku, memperbaiki proses produksi, serta mencari informasi mengenai layanan sertifikasi. Namun ada pula juga para pelaku usaha yang masih belum memahami secara utuh apa itu sertifikat halal dan bagaimana cara mengurusnya, berapa lama prosesnya, dan apa saja dokumen yang harus disiapkan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rahmi, ada beberapa cara untuk bisa membuat sertifikat halal tadi. Kita juga harus segera ya kalau sudah mengeluarkan produk makanan yang akan dipasarkan khusus untuk customernya. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Pak Matrais. Tadi kan sudah disampaikan ada beberapa hal yang juga menjadi target fasilitasi ya Pak ya. Kalau untuk kuota dan juga proses pengajuan dan juga kendala sertifikasinya, mungkin bisa Bapak sampaikan bagaimana kondisi saat ini, berapa kuota sertifikat halal gratis yang dialokasikan untuk UMKM Kabupaten Sanggau pada tahun 2026. Silakan Pak Matrais.
4: Ya, kami menambahkan dan melanjutkan yang dikatakan Bu Rahmi dari Desperinda. Ini sebenarnya kalau kota yang kemarin ini kan kota yang gratis itu, Bu. Kota yang gratis yang 0 rupiah. Tapi jika tidak terkejar kota gratis itu kan tadi sudah disinggung oleh Bu Rahmi, ada yang mandiri. Ya tentunya ada biayanya Rp230.000. Jadi masyarakat juga harus paham, jangan sampai datang-datang lalu bilang gratis. Yang gratis itu ada programnya yang sahati itu.
3: Okay.
4: Jika melewati yang mandiri itu Rp230.000. Dan tentunya itu harus menyiapkan tadi yang dikatakan oleh Bu Rahmi, yang syarat legalnya dulu, misalnya NIB, SIUP-nya, ya izin usaha sejenisnya lah, itu juga data dasar dulu yang harus disiapkan, karena jika nanti tidak ada syarat-syarat itu maka kelanjutan prosesnya juga akan terhambat kan gitu.
3: Ya, betul.
4: Karena tidak serta-merta harus ditempel sertifikat halal, jadi harus ada dari awal yang sesuai desperindak tadi, NIB-nya, SIUP-nya, dan surat-surat sejenisnya. Selanjutnya juga pemilik usaha itu juga harus transparan menyampaikan bahan bakunya, Bu. Bahan baku atau pemasok yang sudah ada, yang itu dari label halal juga, misalnya kan. Misalnya contoh nih mau jualan crispy misalnya apa gitu. Kan ayamnya beli di mana kan gitu. Ayamnya beli di mana? Oh, beli di Pak Ahmad. Oh, Pak Ahmad ini udah bersertifikat halal. Jadi dari mana bahan yang didatangkan oleh si pemilik usaha tadi? Jadi itu. Jadi harus juga, maka ini juga harus ini. Terus dokumen itu juga harus di proses produksinya itu, dokumen proses produksinya itu seperti foto produknya, jadi itu. Nah, nanti semuanya itu kita akan komunikasikan dengan instansi terkait dan Majelis Ulama Indonesia, sehingga dari fatwa MUI bahwa semuanya udah lengkap, maka muncullah dari BPJPH itu sertifikat halalnya itu. Nah, ini juga yang harus dipahami oleh teman-teman. Mengapa sangat penting sertifikat halal ini? Jangan ditakuti, ini sangat penting. Justru kami ingin membantu mendukung para pemilik usaha. Mengapa? Ini manfaatnya adalah meningkatkan kepercayaan konsumen. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, jadi itu. Jadi kami dari Kementerian Agama, Desperindak, dan pada akhirnya BPJPH mengeluarkan sertifikat itu hanya untuk melegalkan dan menjadikan kepercayaan konsumen itu meningkat. Terus memperluas
11: nuansa pasarnya. Jadi UMKM tadi dari pemilik usaha itu kan akan luas tuh dari ini cerita, ini akan cerita, bukan hanya di level Sanggau, nanti sampai ke mungkin mancanegara juga akan terdengar kan gitu. Nah, meningkatkan branding produknya itu akan masuk dalam brandingnya, jadi akan meningkat. Jadi branding produknya itu, ini manfaatnya banyak sekali dari SH, artinya sertifikat halal ini. Memudahkan masuk dalam komoditi dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Maka dari itu, sekali lagi, dari data UMKM dan pemilik usaha kecil misalnya yang ada di Kabupaten Sanggau, jika sudah lengkap semuanya, kami insya Allah melewati penyuluh-penyuluh itu akan melakukan pendampingan. Pendampingan yang tentunya para penyuluh udah dibimbing, udah diberikan ilmu dari perguruan tinggi tadi, karena kan tak mungkin perguruan tinggi dari Palangkaraya dengan YIN itu akan datang lagi. Setidaknya SDM-SDM yang ada di Kabupaten Sanggau, baik dari Kementerian Agama, Teman Des Perindak, akan bersinergi bersama pemilik usaha UMKM itu untuk melegalkan usahanya tadi, sehingga nanti akan diketahui oleh Majelis Ulama Indonesia. Makasih.
3: Baik, terima kasih. Tapi kalau untuk saat ini Pak, ada kendala nggak Pak yang dihadapi para pelaku UMKM Sanggau dalam mengurus sertifikat halal? Apakah masih ada pengajuan sertifikat halal yang masih tertunda ataupun belum selesai diproses Pak hingga Oktober 2026 ini?
11: Ya, karena ini baik dari pemilik usaha mungkin juga baru juga dianggap hal yang baru, misalnya bagi yang baru mendirikan usaha kecilnya, maka tentunya itu juga jadi kendala bagi kita. Tapi sekali lagi, kita yakin dan percaya urusan apapun kan pasti ada kendalanya, tapi kita jangan takut dengan kendala atau masalah. Mari kita bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan kendala itu. Tahun ini mungkin kita belum keluar karena beberapa kendala, misalnya kelengkapan dokumen. Jadi mudah-mudahan tahun depan. Sekali lagi, kalau lengkap semua ini Bu, waktunya itu antara sekitar 21 hari dan paling lama 45 hari ini dah keluar Bu, kalau semuanya dah lengkap itu. Okay. Ya, artinya enggak lama gitu. Yang penting semua dokumen yang diminta, yang akan kita upload, semuanya prosedurnya itu dah lengkap semua, insya Allah 21 hari atau paling selambat-lambatnya 45 hari ini udah keluar Bu. Nah jika keluar sertifikat halalnya ini, ya tentunya ini, ya maaf, ada batasan waktunya, yaitu 4 tahunan.
3: Oh iya.
11: Jadi nanti juga kita kan, ya maaf sekali lagi, oke sekarang ini si A, tapi mengantongi sertifikat halal dan manajemennya 3 tahun ke depan kan berubah misalnya. Nah ini 4 tahunan sertifikat halal ini akan diperbaiki, dan sekali lagi tidak ada dipersulit. Semuanya jika melewati gratis tadi yang sehati itu 0 rupiah, jika melewati program mandiri ini memang 230-an, betul kata Bu Desverindak tadi. Bahkan juga ada biaya lebih tinggi tergantung pada usaha yang kelasnya mungkin agak lebih tinggi. Itu juga lain lagi biayanya, tergantung pada usaha apa yang digeluti tadi. Nah ini sekali lagi, jika lengkap semuanya yang tadi NIB, SUP, semua persyaratan semuanya, dari mana sumber bahan bakunya, udah diketahui oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini insya Allah 21 hari ini udah keluar sertifikat halalnya dari BPJPH.
3: Oke, baik, terima kasih ya. Semoga dari apa yang disampaikan oleh Pak Matrais juga mengedukasi ya para pelaku usaha untuk bisa segera untuk mendapatkan sertifikat halal yang juga harus ditargetkan dengan realisasi program tahun 2026. Baik, terima kasih Pak Matrais. Saya ke Bu Rahmi. Kalau dari berbagai kendala yang ditemukan pada 2025 lalu, mana yang paling dominan hingga saat ini, Bu? Dan langkah konkret apa yang telah dilakukan di Sprindakop untuk mengatasinya? Apakah sudah ada bukti peningkatan jumlah UMKM yang berhasil memperoleh sertifikat setelah langkah tersebut diterapkan?
6: Baik, hambatannya sendiri mungkin dari si pelaku usahanya itu juga, Mbak. Karena banyak pelaku usahanya juga tidak sadar akan pentingnya sertifikat halal ya. Jadi mereka kadang-kadang juga tidak mau untuk mengurus halalnya. Karena bagi mereka ribet, udah apalagi jika produk-produk itu sudah laku. Jadi mereka merasa tidak membutuhkan sertifikat tambahan, sertifikat halal seperti itu. Tapi tetap kami melakukan pembinaan, pendampingan bagi pelaku usaha yang tidak mau mendapat sertifikat halal, dan terutama juga pelaku usaha yang mengantri nih, rela mengantri untuk mendapatkan fasilitasi halal gratis dari pemerintah, terutama dari Sahati dan dari fasilitasi dari Disperindakop. Terutama tentu saja selain itu kami juga melakukan pembinaan sih kepada pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, adanya pendampingan dari dinas dan dari P3H itu untuk kawan-kawan pelaku usaha untuk membantu melengkapi persyaratan legalitas dasar tadi seperti NIB yang sudah harus dimiliki, karena NIB itu yang merupakan syarat dasar untuk pengurusan sertifikat itu saja sih. Kemudian selain itu ya kita akan melakukan sosialisasi terkait pentingnya sertifikat halal nih oleh pelaku UMKM. Mungkin untuk menambahkan lagi Pak, sesuai dengan aturan terbaru dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, ketentuan masa berlaku untuk halal ini sekarang sudah berlaku selama-lamanya sebenarnya.
3: Oh, okay.
6: Jadi berdasarkan Perpu Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu, sertifikat halal sudah berlaku selama-lamanya sejak diterbitkannya oleh DPP-JPH, selama tidak ada perubahan pada komposisi bahan atau proses pengolahan atau nama jenis produk dari pelaku usaha itu.
3: Berarti kalau saya sudah buka usaha, misalnya ini sudah punya satu ruko, besoknya dua ruko itu harus diperbaharui ya Bu ya?
6: Iya, bahkan mengganti minyak goreng aja, itu juga harus melaporkan, dan kita ada di tahun depan dari bidang industri itu ada namanya kegiatan itu pengawasan terhadap sertifikat halal. Jadi kami akan melakukan pengawasan apakah sertifikat halal yang sudah didapatkan prosesnya itu sama dengan pada saat sekarang yang di depannya ini nanti ke depannya.
3: Oke. Tapi ada data nggak sih Bu, kecepatan mana yang memiliki capaian sertifikat halal yang paling rendah di Kabupaten Sanggau?
6: Yang paling rendah tentu saja kecamatan-kecamatan yang tidak terjangkau P3H kawan-kawan dari kami atau P3H itu, kami agak malu mengatakannya sebenarnya, yang terluar itu Noyan atau Jangkang itu. Kemudian yang paling banyak sih memang dari kawan-kawan dari pelaku usaha yang mudah dijangkau ya, Mbak ya, itu Kapuas, Pak Rindu, Sosok Kayan, Pain Hilir itu paling mudah dijangkau.
3: Oke. Tapi di tahun 2026 ini berapa target dan juga target sertifikat halal UMKM Kabupaten Sanggau yang ditetapkan untuk tahun 2026, baik dalam jumlah penerima maupun persentase capaian dan juga dasar penetapan target tersebut, dan juga bagaimana target ini disesuaikan dengan jumlah UMKM yang memenuhi persyaratan?
6: Sebenarnya kami mengharapkan hampir semua kawan-kawan sudah memiliki sertifikat halal ya di tahun ini, karena adanya pembatasan di bulan Oktober ini kan. Hanya saja kan tidak seperti yang diharapkan kan, terkait dengan efisiensi anggaran dan adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya kawan-kawan P3H yang ada di Kabupaten Sanggau, yang agak menyulitkan juga untuk pelaksanaan pendampingan sertifikat halal. Sehingga untuk kami tidak muluk-muluk Mbak, untuk di tahun ini kami hanya menargetkan sekitar 25 pelaku usaha saja untuk didinaskan. Itu hanya untuk binaan kami, dan 4 di antaranya sudah terbit di awal tahun ini. Kemudian sisanya masih dilakukan pendampingan untuk terkait kelengkapan legalitas dan persiapan terkait skema pembiayaan ke depan, apakah melalui dana-dana cair, karena dari pemerintah sendiri tidak ada fasilitasi hal gratis dari dinas. Kemudian dari sehati sendiri kuotanya sudah habis. Itu makanya kami lagi terkait yang sisa dari plat target yang ini, kami masih mencari skema pembiayaan seperti apa, apakah CSR dengan dari kawan-kawan rumah BUMN atau dari instansi keuangan. Keuangan seperti itu.
3: Oke. Okay. Ini mengingat waktu menuju 18 Oktober 2026 semakin dekat ya, Bu ya. Apa sebenarnya strategi percepatan yang akan dilakukan di Sprindakop untuk meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat halal? Apakah pemerintah daerah juga akan menambah kegiatan sosialisasi, membuka layanan pendaftaran kolektif dan memperluas pendampingan atau melakukan jemput bola ke kecamatan dan juga desa ini, Bu?
6: Tentu saja dari pemerintah kami akan melakukan pembinaan sih, untuk pembinaan ke pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, terutama pendampingan tadi, membantu persyaratan legalitas. Tentu saja sosialisasi tetap harus dilakukan, namun dengan melalui, tidak hanya melalui kegiatan-kegiatan yang langsung ke pelaku usaha, kami juga melalui dari kawan-kawan lembaga-lembaga organisasi masyarakat meminta tolong untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, terutama kawan-kawan pelaku usaha, juga melalui ini sih skema kawan-kawan komunikasi ya, berbasis komunitas. Jadi pemerintah menggandeng organisasi masyarakat, kemudian asosiasi UMKM untuk menyebarkan informasi mengenai kemudahan serta pentingnya sertifikat halal, terutama melalui RRI juga ya, mudah-mudahan bisa memberikan memberikan sosialisasi ini kepada informasi kepada pelaku usaha.
3: Baik. Tapi kalau bicara soal anggaran ini, Bu, apakah anggaran yang tersedia juga saat ini dinilai cukup untuk menjangkau seluruh UMKM sasaran yang belum memiliki sertifikat halal, Bu?
6: Kalau dibilang cukup, tentu saja agak susah ya, Pak. Karena memang di tahun 2020 tidak ada anggaran untuk sertifikasi halal di dinas. Tidak tahu lah kalau di tempat Pak Kakak nih, Pak Matulah, ada kan Pak?
11: Semakin gelap.
6: Kita semua sama-sama mengetahui berkabar tentangnya di saat ini kan.
3: Oke, okay. Ya. Tapi apakah ada pengusulan tambahan anggaran atau menjajaki dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun lembaga terkait?
6: Kemarin kami sih memaksimalkan program Sehati, Mbak. Dari program Sehati kita maksimalkan. Kemudian dari kementerian memang untuk tahun ini, kementerian dan provinsi untuk tahun ini tidak ada jangkauan untuk di Kabupaten Sanggau. Cuman kita mencoba kemarin dari instansi lembaga bank ya, bank sama Bank Indonesia kemarin juga sudah, dan kawan-kawan dari IAIN juga sudah untuk merusak untuk melakukan pendampingan untuk fasilitasi sertifikasi halal.
3: Oke, okay. Ya Pak Matrais tadi sudah bilang gelap, kalau anggaran itu masih gelap ya Pak, gimana Pak?
11: Karena banyaknya masih asap ini mungkin.
3: Oh iya, tadi apa yang sudah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan gitu ya, ingin kita dengarkan terkait juga dengan kesiapan menghadapi kewajiban sertifikasi halal ini, karena semakin dekatnya tenggat pemberlakuan kewajiban sertifikat halal pada 18 Oktober 2026 ini, di Sprindakop juga memastikan ya gitu ya Bu ya, para pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau juga memahami ketentuan yang berlaku, termasuk jenis produk yang wajib bersertifikat dan juga ketentuan yang relevan bagi usaha mikro dan kecil. Mungkin ada aplikasi Bu yang bisa dibuka khususnya untuk para UMKM yang belum memahami Bu, mungkin ketentuan dalam pembuatan sertifikasi halal ini ataupun informasi yang bisa didapatkan?
6: Tidak ada aplikasi khusus Mbak terkait ini, tapi bisa
3: langsung datang aja.
6: Langsung datang aja, mungkin bisa ke dinas di Sabang Merah. Kami menerima pelayanan 1x24 jam. Yeah.

0: kita nanti akan lanjut lagi mungkin di perbincangan berikutnya, bisa menyampaikan seperti apa rancangan dan juga komitmen yang akan dilakukan oleh Disperindakop dan juga dari Kemenag Kabupaten Sanggau. Saya ke Pak Matrais dulu untuk menyampaikan closing statement, Pak. Nanti semoga bisa lebih dipahami lagi khususnya untuk para pendengar kita. Silakan.
1: Sebelum saya menyampaikan statement komitmen, ada satu langkah sebenarnya, Bu. Di 18 Oktober ini untuk Kabupaten Sanggau ini membuat sebuah gebrakan. Tapi setelah saya lihat ternyata tanggal 18 ini tanggal merah, yaitu hari Minggu. Saya mempunyai rencana, ya tentunya bersama Desperindak, berdasarkan data pemilik usaha UMKM yang belum memiliki sertifikat halal ini, seandainya tidak pas Minggu, pas 18-nya itu, mau kita undang gimana caranya, mau ada sosialisasi akbar lah besar di satu tempat yang dihadiri oleh Kementerian Agama, Desperindak, dan Majelis Ulama Indonesia. Ya tentunya kami berharap moderatornya adalah Ibu dari RRI.
0: Siap Bapak, saya siap diundang.
1: Tapi pas tanggal 18 itu seakan-akan kita jadikan sebuah launching apa, tapi pas tanggal merah ini juga ya.
2: 16 Pak.
0: Hah? 16 atau 19 Pak? Senin.
2: 16 atau 19 Pak? 19 enggak apa-apa Pak.
0: Ya, Senin.
1: Ya, Senin. Nah, kan kita paling tidak 18 Oktober kan?
2: Iya, 16 boleh Pak.
1: Maksud saya di sangganya enggak tanggal merah, di pas 18 Oktobernya ada sebuah gerakan dukungan atas nama pemerintah Kabupaten Sanggau kepada pemerintah pusat tentang sertifikat halal ini. Pas di 14-nya kita undang bagi yang belum mungkin ketidakpahaman, kebingungannya apa, sehingga nanti yang walaupun tak ada aplikasi, yang cara-cara manual itu bisa disampaikan langsung oleh Desperindak dan dukungan dari Kementerian Agama dan MUI. Karena kalau kita door to door datangi ke UMKM-nya dengan geografis yang menyebar di beberapa kecamatan ini juga dengan tenaga yang kurang ya Bu, dari Desperindak juga dari Kemenag dan SPPD mau turun nyuruh staf itu juga lillahi ta'ala nggak ada anggarannya ini ya, juga Pak. Maka gimana kalau itu kita kumpulkan pas tanggal 18 dihadiri oleh instansi terkait, tapi ingat moderatornya ya Ibu dari RRI.
0: Siap.
1: Tapi ya, ini pas setuju, tanggal merah gitu. Pas tanggal merah.
0: Bisa geser Pak.
1: Nah, ini yang diskusi atau talk show gitu yang ya, Pak. Rencana kami, tapi ini kami juga harus duduk bersama dengan teman Desperinda. Nah, sebagai kalimat terakhir dari kami, adanya dialog yang digagas oleh RRI tentang sertifikat halal ini, sekali lagi kepada pemilik usaha, jangan ditakuti, jangan dibuat sebuah beban, tapi justru ini adalah sebuah bagian dari item yang menambah kekuatan dan ilegalnya usaha para pemilik usaha untuk menambah sebuah penghasilan. Sekali lagi, kami dengan Desperindak siap dan selalu bersinergi mendampingi sehingga UMKM yang belum memiliki sertifikat halal ke depan, apalagi mulai dari tanggal 18-19 ini, mari bersama-sama untuk mencari solusi, insya Allah ada jalan keluarnya semuanya ini. Walaupun memang tadi dari RRI nanya tidak ada anggaran di Desperindak untuk 2006, nanya ke Kemenag juga masih diselimuti kabut. Jadi tapi bukan berarti itu membuat kita berhenti ya, untuk betul, Pak. Membuat sebuah langkah untuk legalnya sebuah usaha umat demi perbaikan ekonomi. Makasih Bu, sekali lagi mungkin bisa kita bincang di lain waktu karena sangat asik nih, tak sadar waktunya. Insya Allah semuanya bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rahmi, closing statement-nya.
1: Baik, terima kasih Bapak dan Erik yang sudah memberikan kita kesempatan ya untuk berdialog saat ini. Terus sekali dialog pagi ini, namun juga ini juga memberikan informasi bagi kawan-kawan pelaku UMKM. Sertifikat halal ini bukan sekedar pemenuhan ya kewajiban atau pelengkap logo di kemasan. Jadi sertifikat halal ini tuh sudah merupakan jaminan mutu dan keamanan pangan serta kunci utama tuh bagi kawan-kawan pelaku usaha untuk meningkatkan pelaku UMKM menjadi UMKM yang naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas. Mm-hmm. Kita pemerintah dan berbagai pemerintah dari Dinas Perindak, Kementerian Agama dan kawan-kawan RRI ini memberikan fasilitas, sudah memberikan pintu kemudahan yang lebar dengan melalui fasilitas gratis, penyederhanaan sistem sehingga pendampingan langsung di lapangan. Sehingga kami harap momentum ini dimanfaatkan dengan tepat bagi pelaku UMKM untuk menjadi lebih proaktif yang berbenah dan mengamankan legalitas usahanya demi pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan dan berkah juga di masa depan. Itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Matrais dan juga Bu Rahmi, karena jangan menunggu sampai batas waktu berlalu. Segera periksa bahan baku, rapikan dokumen usaha dan cari pendampingan yang resmi, karena kesiapan UMKM menghadapi kewajiban sertifikasi halal ini bukan hanya tentang memiliki sertifikat, melainkan juga tentang menjaga kehalalan produk secara konsisten dan juga membangun kepercayaan konsumen. Terima kasih Pak Matrais dan juga Bu Rahmi, nanti kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pendengar Dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini. Terima kasih untuk dua narasumber kita yang juga sudah berbincang-bincang bersama saya di kesempatan pagi hari ini. Ada Bapak Matrais, yaitu kantor Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sanggau, dan juga Ibu Rahmi, Kabid Perindustrian Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan diklaim ikut berkomentar terkait dengan polemik ijazah SLTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir Detikkom.digi, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto terkait, hasilnya identik dengan gambar yang di artikel CNBCIndonesia.com berjudul Luhut ungkap penyebab orang miskin bertambah meski ekonomi tumbuh 5%. Foto tersebut menampilkan Khatib Basri. Di sebelah kiri, Luhut dan Septian Haryo Seto melakukan keterangannya dan foto itu diambil setelah Luhut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada 9 Juni 2026. Luhut beserta jajarannya bertemu Prabowo di Istana Merdeka untuk melaporkan hasil survei independen terkait dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
6: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
6: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Halo RRI, di mana RRI merupakan salah satu lembaga penyiaran publik di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan memberikan edukasi serta menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Nah, sebagai media yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat juga, di mana kami juga akan membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda, yaitu program yang dipahami sebagai ruang komunikasi interaktif bagi penderita untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, saran, serta tanggapan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, melalui program seperti ini, pendengar, radio tidak hanya menjadi media komunikasi satu arah, tetapi juga menjadi fungsi sebagai ruang dialog yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam membicarakan persoalan publik. Kehadiran program Halo RRI ini juga, pendengar, menjadi relevan karena masyarakat seringkali menghadapi berbagai permasalahan yang juga berkaitan dengan pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, ekonomi, lingkungan, sosial, hingga administrasi kependudukan. Tidak semua masyarakat mengetahui saluran yang tepat untuk menyampaikan keluhan mereka, karena sebagian masyarakat juga mengalami kesulitan untuk menghubungi instansi terkait, memperoleh informasi mengenai prosedur pengaduan, atau mengetahui perkembangan penyelesaian masalah yang telah dilaporkan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kami membuka ruang untuk Anda menyampaikan aspirasi yang memberikan kesempatan juga kepada pendengar untuk menceritakan permasalahan yang mereka alami secara langsung, karena melalui komunikasi yang terbuka, masyarakat dapat mengungkapkan keluhan berdasarkan pengalaman yang dihadapi. Dan juga program RRI, Halo RRI ini, pendengar, sebagai bentuk program siaran interaktif yang juga mengedepankan komunikasi antara penyiar dan juga pendengar dengan memberikan perhatian terhadap persoalan yang dialami oleh masyarakat. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kali ini terkait juga dengan bagaimana kondisi real di lapangan, bagaimana keluhan-keluhan yang masih Anda rasakan, dan Anda bisa menyampaikan melalui saluran komunikasi yang disediakan, dan juga bisa menghubungi kami di 0811-5756494 atau di 0815-2264-7754. Dan nanti Anda juga bisa mengisi kolom komentar yang juga menyaksikan melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga Facebook @RRI Sanggau. Silakan juga untuk menyampaikan keluhan Anda di kolom komentar kami, dan juga Anda bisa menyampaikan seperti apa keluhan yang kemudian akan menjadi perhatian, dan juga dari apa yang sudah dialami masyarakat yang ada di Sanggau dan sekitarnya, terkait juga dengan mungkin ada kebutuhan air bersih yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan, ataupun permasalahan sampah dan juga kesehatan, dan mungkin administrasi kependudukan dan juga persoalan-persoalan yang lainnya. Bisa Anda sampaikan, pendengar, di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Kami buka ruang untuk Anda menyampaikan atensi Anda di kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda dari berbagai bidang sektor. Silakan untuk Anda bergabung di 0811-5756494 dan juga di 0815-2264-7754. Silakan untuk Anda yang menyampaikan keluhan-keluhan Anda, pendengar, mungkin keluhan Anda menjadi masukan bagi instansi pemerintah dan juga perusahaan penyedia layanan maupun lembaga lain yang bertanggung jawab atas persoalan tertentu. Jadi, apabila disampaikan secara jelas dan didukung informasi yang memadai, keluhan dapat membantu pihak terkait juga mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan. Bagaimana partisipasi masyarakat ini merupakan unsur penting dalam membangun penyelenggaraan pelayanan publik, karena masyarakat yang terlibat aktif juga dapat membantu mengidentifikasikan kebutuhan nyata di lapangan dan juga menyampaikan kondisi yang belum terjangkau oleh laporan resmi serta memberikan saran perbaikan. melalui program interaktif. Silakan untuk Anda di 0815-2264-7754 atau di 0811-575-6494. Untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda yang saat ini masih dirasakan, karena salah satu aspek dalam program pengaduan interaktif adalah luasnya persoalan yang dapat dibahas. Berkaitan juga dengan kehidupan masyarakat, dengan banyaknya sektor dan setiap sektor memiliki permasalahan serta kebutuhan penyelesaian yang berbeda. Adapun beberapa keluhan yang bisa Anda sampaikan terkait juga dengan sektor infrastruktur dan juga pembangunan, yang ini merupakan salah satu sektor yang sering menjadi perhatian masyarakat karena berhubungan juga dengan aktivitas sehari-hari seperti jalan, jembatan, drainase, penerangan jalan, fasilitas umum serta sarana transportasi yang juga merupakan bagian penting yang mendukung mobilitas dan kegiatan ekonomi. Karena keluhan dalam sektor ini juga dapat berupa kondisi jalan yang berlubang, jembatan yang rusak, saluran air yang tersumbat, lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi, atau pembangunan fasilitas umum yang dianggap belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Atau sektor pendidikan yang merupakan sektor yang penting yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Jadi permasalahan pendidikan dapat berdampak langsung terhadap kesempatan belajar, baik itu pemerataan akses dan masa depan peserta didik. Nah, keluhan yang dapat disampaikan dalam sektor ini antara lain tentang kerusakan gedung sekolah, keterbatasan fasilitas belajar dan kurangnya sarana pendukung bagi peserta didik penyandang disabilitas, serta kesulitan memperoleh informasi mengenai bantuan pendidikan, persoalan administrasi sekolah, serta kendala akses pendidikan di wilayah terpencil. Dan kita bergeser dengan sektor kesehatan, ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat tentang kualitas pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap keselamatan, kenyamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Silakan untuk Anda yang bergabung pendengar di 0815-2264-7754 atau di 0811-575-6494. Silakan untuk Anda ingin menyampaikan keluhan Anda, kami buka ruang untuk Anda. Di kesempatan pagi hari ini, kami akan temani Anda pagi ini di Halo RRI. Silakan di 0811-575-6494 atau di 0815-2264-7754. Kami buka ruang untuk Anda menyampaikan tanggapan Anda di kesempatan pagi hari ini. Kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
1: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, Mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Salam jumpa pendengar, saya Franciscus Albert. Dalam esensi buku untuk edisi kali ini, mari kita simak esensi buku yang berjudul 5 cm. 5 cm adalah sebuah karya Doni Dirgantoro yang mengisahkan perjalanan 5 sahabat, Genta, Ariel, Riani, Zafran dan juga Ian dalam mendaki Gunung Semeru. Mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ini sebagai simbol dari komitmen mereka untuk terus menjaga persahabatan dan mewujudkan impian-impian yang telah lama tertunda. Perjalanan kali ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membawa mereka untuk lebih mengenal diri sendiri dan juga satu sama lain. Di tengah perjalanan mendaki, mereka menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, baik yang berasal dari alam maupun konflik internal dalam kelompok. Mereka harus saling mendukung untuk mengatasi tantangan berat seperti cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta perasaan cemas dan takut. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada tujuan dan membuka mata mereka tentang pentingnya perjuangan dan kepercayaan diri. Selama perjalanan, para tokoh mulai menghadapi masalah pribadi yang mereka pendam, seperti rasa tidak puas dengan hidup, kegagalan, dan ketakutan untuk menghadapi kenyataan. Pendakian ini menjadi semacam terapi emosional bagi mereka, dan di puncak Gunung Semeru, mereka akhirnya dapat melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Mereka menyadari bahwa keberanian untuk mengejar impian adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Puncak Semeru menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam cerita ini, dan di sanalah mereka berjanji untuk berkomitmen terhadap impian mereka. 5 cm dalam judul yang merujuk pada jarak antara jari telunjuk dan jari tengah yang melambangkan impian yang berada di depan mata, yang hanya bisa dicapai jika seseorang memiliki tekad dan keyakinan untuk mengejarnya. Melalui pengalaman ini, mereka belajar bahwa segala hal besar dimulai dari langkah kecil dan ketekunan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir cerita menekankan pesan bahwa impian bukanlah hal yang mudah dicapai. Namun, jika kita berani berusaha dan bertahan, kita akan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. 5 cm mengajarkan pembaca untuk tidak pernah menyerah, menghargai persahabatan, dan selalu percaya bahwa setiap mimpi yang kita perjuangkan pantas untuk diwujudkan. Buku ini menginspirasi tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga semangat meski dihadapkan pada kesulitan hidup. Demikian esensi buku kali ini. Saya Franciscus Albert. Sampai jumpa.

Musim kemarau tiba, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengintai. Jangan anggap sepele api kecil. Membakar lahan sembarangan dapat memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan membahayakan keselamatan masyarakat. Mari cegah karhutla mulai dari diri kita. Jangan membuka lahan dengan cara membakar, jangan meninggalkan api atau puntung rokok sembarangan. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Jika melihat titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas penanggulangan bencana. Ingat, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Hutan dan lahan adalah kehidupan kita. Mari jaga bersama, cegah karhutla, selamatkan lingkungan dan masa depan. Waspadai karhutla, jangan membakar, jangan lengah. Mari jaga Kalimantan tetap hijau dan sehat.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau masih di Halo RI. Kami masih buka ruang untuk Anda menyampaikan keluhan-keluhan Anda dari berbagai sektor dan juga bidang yang mungkin saat ini masih menjadi perhatian Anda, masyarakat yang berada di beberapa kecamatan di Kabupaten Sanggau, dan juga tentang pelayanan administrasi pemerintahan. Karena ini merupakan bagian yang dekat dengan kehidupan masyarakat, karena berbagai dokumen yang juga kita akses, beragam layanan, karena keluhan dapat muncul ketika masyarakat tidak memahami persyaratan, mengalami kendala dalam proses pengurusan, serta mendapatkan informasi yang berbeda dari petugas yang berbeda, atau mengalami keterlambatan pelayanan. Atau di sektor transportasi dan juga lalu lintas, pendengar, karena transportasi juga berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan juga pelayanan kesehatan. Atau keluhan dalam sektor ini juga dapat berupa kondisi angkutan umum yang tidak memadai, tentang kerusakan fasilitas seperti halte, kemacetan, rambu lalu lintas yang rusak, dan kurangnya penerangan jalan atau kondisi jalan yang membahayakan pengguna. Atau keluhan Anda berkaitan juga dengan kondisi ekonomi yang sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, karena persoalan ekonomi yang dibicarakan melalui program siaran dapat mencakup kenaikan harga kebutuhan pokok dan juga kesulitan pemasaran produk usaha kecil dan juga akses terhadap informasi bantuan usaha, serta hambatan yang dihadapi pedagang dan juga pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah. Atau dari sektor ketenagakerjaan yang merupakan sektor yang berhubungan langsung dengan pendapatan, kesejahteraan keluarga, dan perlindungan hak pekerja, serta lingkungan hidup yang semakin relevan karena berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, kualitas pemukiman, dan keberlanjutan sumber daya alam. Keluhan lingkungan dapat mencakup juga sampah yang menumpuk, pencemaran air, saluran drainase yang tersumbat, serta pembakaran sampah dan berkurangnya ruang terbuka hijau atau gangguan lingkungan akibat kegiatan tertentu. Bisa Anda sampaikan pendengar di 0815-2264-7754 atau di 0811-5756494. Kami buka ruang untuk Anda menyampaikan keluhan Anda di kesempatan hari ini, pendengar, yang juga berhubungan dengan berbagai sektor yang menjadi permasalahan. Seperti juga pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id terkait juga dengan Dishub Sanggau gencarkan sosialisasi aturan odol 2027 juga, di mana Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau juga menghimbau perusahaan angkutan barang segera menyesuaikan dimensi dan juga muatan kendaraan sesuai dengan ketentuan. Nah, himbauan ini juga disampaikan untuk mengantisipasi penerapan kebijakan penanganan over dimension overload atau odol secara nasional pada 1 Januari 2027. Disampaikan bahwa Dishub Sanggau terus menggencarkan sosialisasi kepada perusahaan angkutan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan odol. Langkah tersebut juga diharapkan mendorong para pelaku usaha mempersiapkan penyesuaian kendaraan sebelum kebijakan ini diterapkan. Oke, silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756494 atau di 0815-2264-7754, pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda. Mungkin bagi masyarakat yang juga menggantungkan penghasilan pada sektor pertanian, perikanan, dan juga peternakan, serta akses terhadap informasi dan pelayanan pendukung memiliki peran yang sangat penting. Nah, permasalahan yang dihadapi dapat meliputi juga perubahan harga hasil panen dan keterbatasan sarana produksi, serta kesulitan distribusi, gangguan hama, dan perubahan kondisi cuaca dan keterbatasan akses pasar. Mungkin para petani dapat mengeluhkan kesulitan menjual hasil panen dengan harga yang layak. Nelayan juga dapat menyampaikan kendala terkait dengan fasilitas pendaratan ikan atau informasi cuaca, serta peternak yang membutuhkan penjelasan mengenai layanan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit ternak. Jadi melalui program ini juga, keluhan tersebut dapat dibahas bersama narasumber nanti dari bidang pertanian, perikanan, peternakan, ataupun perdagangan. Jadi program ini juga dapat menyebarluaskan informasi mengenai pelatihan, pendampingan usaha, dan teknologi produksi, serta prosedur untuk mengakses layanan yang tersedia. Silakan pendengar, untuk Anda yang menyampaikan bisa juga bergabung di live chat kami di RRI Digital, bisa mengisi kolom live chat dan juga bisa mengisi kolom komentar di YouTube dan juga Facebook. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda dari berbagai sektor dan juga bidang yang ada di Kabupaten Sanggau ini. Oke, kami masih akan hadir untuk Anda di Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0815-2264-7754 atau di 0811-5756-494. Kami akan kembali segera untuk Anda.
1: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
2: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Di kesempatan pagi hari ini, pendengar, kami masih buka ruang untuk Anda menyampaikan keluhan Anda dari berbagai sektor, baik itu terkait juga dengan sektor energi, air bersih, dan juga layanan dasar. Karena ketersediaan listrik, air bersih, dan juga layanan dasar lainnya, ini sangat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat, dan juga gangguan pada layanan tersebut dapat menghambat aktivitas rumah tangga dan kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga kegiatan usaha. Oke, di ujung telepon kita terima dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Pak Cika.
0: Selamat pagi, dengan siapa ini, Bapak?
1: Biasa.
0: Dengan Pak Putra Mayau.
1: Ya, apakah sudah ada yang masuk tadi?
0: Belum.
1: Oh, halo.
0: Begitu. Oke, silakan nih. Pagi ini menyampaikan tentang apa nih, Pak Putra Mayau?
1: Saya tidak pesan-pesan, tapi ini bukan keluhannya.
0: Tapi?
1: Cuma istilahnya sedikit, dibilang ini tidak juga, sebelum masukkan tidak juga. Ini mohon perhatian dan kasihan dari pesan-pesan. Tetap listrik terus, lampu. Okay. Karena berdasarkan istilahnya informasi yang kami dapat, kami di kawasan hutan ini katanya waktu hasil ketua desa dengan ketua DPR Kabupaten Pontianak kemarin ketemu dengan dinas lingkungan hidup dan kehutanan, kata mereka tanggal 15 ini untuk terakhir dapat atau tidak masalah dipasang di wilayah kami yang dikenal kawasan. Kawasan hutan lindung kah, kawasan hutan industri kah, atau kawasan hutan produksi kah. Nah, ini yang kami tidak pikir ini, jika kami di kawasan ini tidak bisa dipasang yang listrik untuk tahun ini, pertama, kemana dana yang sudah dikeluarkan pemerintah itu dialihkan? Apakah dikembalikan ke negara atau di mana? Sedangkan menurut informasi itu hanya yang bersangkut di dinas lingkungan hidup dan kehutanan saja lagi. Nah, itu menurut informasi dari mereka yang ikut ke Pontianak. Kalau PNS kan tidak ada masalah, tapi saya pernah juga mendapat info dari ketua panitia desa kami itu, dari kehutanan itu tidak ada masalah, apalagi istilahnya di hutan kawasan ini tidak ada masuk dalam kawasan yang benar. Cuma yang mereka tanyakan kemarin kan, mereka tadi itu tidak masalah. Waktu setelah itu mereka sendiri yang narik setelah itu lewat hutan lindung di daerah Tayan dan daerah lainnya. Apalagi ini kan tidak seluas itu, kan? Tahu-tahu masih seganjal karena istilahnya harus diizin oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan. Ini yang permasalahannya. Kok kenapa tahun 2019 kemarin itu kok bisa mereka pasang di kawasan hutan industri kan, kayak di desa Kambung, desa Bahta, desa Gunoboyo, kenapa kami ini kok tidak bisa? Nah, ini yang tidak bisa dilakukan, pertanyaan tidak bisa bertanya kan, mohon lah kepada pihak pemerintah itu. Kalau dana yang dikeluarkan itu, ya nanti balik bisa diberi urusannya. Tidak baik terlalu besar. Tidak ada makan hutan. Ya, ada makan hutan kalau untuk menarik kayu lampu dan makan yang tidak ada. Sedangkan tahun kemarin, dari Kodim Sanggau itu, tidak berjalan masuk ke Menteri bekerja sama dengan Menteri Kabupaten itu sedang menggusur jalan lebih kurang 8 kilo lah. Itu sudah dibebaskan sama kawit-kawit yang dekat jalan itu. Sudah dibebaskan. Apalagi mau diurus takut dengan pemadam siang kan. Tidak ada yang ngutang lagi. Mohon dari dinas kehutanan itu datanglah ke lokasi ya, tempat di mana yang rawan itu mungkin bisa dipertimbangkan kan. Kami ini kan bukan hutan lindung, bukan cagar alam. Ya. Katanya kami tidak bisa kan hutan produksi. Produksi apa? Nah, itu yang kami pertanyakan. Maka kami mohonlah untuk tanggal 15 itu mohon ditinjau kembali. Istilahnya anggaran sudah dikeluarkan, ini sudah dikeluarkan. Yang sudah diantar di Gubernur itu di mana? Pada Gubernur juga kan wilayah HTV juga kan. Yang sudah diantar, mungkin tadi rendah. Kalau berdiri bisa, kenapa kami tidak bisa? Itu saja harapan kami, bapak-bapak yang terhormat. Kami ini masa kecil, tidak bisa berapa-apa. Kami ini sama ya, keluarga Indonesia. Tidak ada kelas satu atau ketiganya. CBB kami bayar, yang lain dan kami turut. Apalagi salah kali. Mohonlah perhatian dari pemerintah ini. Pak Bupati, Pak Gubernur, Presiden sudah pasti dengar kenapa kita mengeluarkan dana itu kan. Gubernur itu, lihatlah dinas hidup itu. Pak Kesantus, Pak Yana untuk tolonglah kami ini. Kami juga Pak di Pak, mohon. Terima kasih. Selamat pagi, Mbak Ika.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Putra Maya Udilanong Bonti. Tadi sudah menyampaikan keluhannya. Katanya masih berkaitan juga dengan listrik ya. Bagaimana nasib mereka yang sampai saat ini juga masih belum teraliri listrik dari negara. Nah, tadi disampaikan juga bahwa informasinya dari DLHK Sanggau juga tanggal 15 nanti adalah penentuan bisa atau tidaknya listrik itu masuk, karena saat ini permasalahannya tadi yaitu terkait dengan hutan lindung ataupun hutan produksi. Oke, semoga saja nanti kita bisa menuju ke narasumber ya yang akan menyampaikan seperti apa sih sebenarnya langkah-langkah yang akan diambil dan bagaimana keputusannya, kita nanti akan sampaikan. Dan semoga saja nanti di hari Rabu nanti bisa menyampaikan terkait juga dengan keluhan yang disampaikan oleh Putra Mayau di Lanong Bonti. Dan juga pendengar, semoga saja kebersamaan kita hari ini juga membuka ruang untuk Anda bisa menyampaikan keluhan dan juga bisa membantu pendengar memahami pilihan tindak lanjut yang tersedia, karena arahan dapat berupa informasi kontak layanan resmi dan juga bagaimana pemantauan juga evaluasi agar perkembangan keluhan yang telah dibahas ini bisa langsung dijawab oleh para pemegang kebijakan ataupun para instansi yang berkaitan dengan keluhan yang disampaikan, karena peran strategis dalam menentukan kualitas program pengaduan. Dan kami hanya memberikan ruang untuk Anda bisa menyampaikan bagaimana informasi-informasi yang diperoleh dari Anda pendengar, karena melalui program ini pendengar dapat mengetahui informasi mengenai prosedur pelayanan baik itu kebijakan publik tentang saluran pengaduan setiap pihak yang bertanggung jawab atas persoalan tertentu. Jadi informasi tersebut juga dapat membantu masyarakat mengambil langkah yang lebih tepat bagi menghadapi permasalahan, karena tidak semua masyarakat juga memiliki akses yang sama terhadap forum konsultasi media digital atau pertemuan dengan para pejabat. Jadi kami menjadi alternatif komunikasi bagi masyarakat yang lebih terbiasa untuk menggunakan media siaran atau menghadapi keterbatasan akses-akses tertentu. Dan juga pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sudah menyimak kami. Untuk Putra Mayau di Lanong Bonti, nanti kita akan tunggu, semoga saja nanti Rabu bisa menjelaskan terkait juga dengan peran yang bisa diambil dalam hal ini terkait juga dengan ketersediaan listrik untuk warga yang ada di Lanong Bonti. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau Pendengar di Halo RRI. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami. Nanti kita jumpa lagi di hari Rabu dan juga hari Jumat untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga untuk Anda sudah menyampaikan keluhan Anda. Semoga saja nanti di hari berikutnya, di hari Rabu, kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber. Terima kasih atas perhatian Anda pendengar, dan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

0: Demikian pendengar, Halo RRI menuntaskan kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas di edisi hari ini. Dan selanjutnya akan bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau siang ini bersama Eko Karjuan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: bakalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener gak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Siang ya, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Kembali kami temani ruang dengar Anda di edisi Sanggau Siang Senin 12 Oktober 2026 bersama kami. Kru-kru yang bertugas nanti akan terus bersama Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini Anda bersama saya Eko Karjuan ya, akan menemani ruang dengar Anda di beberapa sesi acara yang akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda ya, hingga di penghujung acara. Saat ini pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda akan kami temani

Iya, Anda akan kami temani dengan sesi pengurusutamaan gender. Nanti kita akan berbincang-bincang ya bersama narasumber kita. Ada Ibu Julinda Sukri Lubis yang akan berbagi pengalaman ataupun pandangan ya terkait dengan pengurusutamaan gender siang hari ini.

0: Ya, baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat monitor siaran kami RRI Sanggau di 97 FM. Ya, pagi hari ini kembali kami hadir menemani aktivitas Anda ya dalam program pengurustamaan gender. Dan pagi dan saat ini pendengar kita sudah tersambung ya bersama narasumber kita, ada ya Ibu Julinda Sukri Lubis ya. Beliau ini sebagai guru MTS Negeri 2 Sanggau. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Bang Eko.
0: Waduh, apa kabar, Bu, pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, bisa ketemu dengan Bang Eko.
0: Betul. Pagi hari ini baru terasa dingin nih, Bu, Sanggau, Bu.
1: Iya, baru hujan ya, Bang ya.
0: Iya, beberapa hari ini sudah terjadi guyuran hujan ya.
1: Ya, itu yang kita tunggu-tunggu ya, Bang.
0: Betul.
1: Ya. Hujan membawa rezeki ya, Bang.
0: Betul. Agar pandangan juga jauh, Bu ya. Kalau kemarin kan belum jauh pandangan kita, Bu.
1: Iya.
0: Baik, Ibu, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang ya terkait dengan sesi pagi hari ini, yaitu pengurus taman gender dengan tema guru tanpa batas gender ya, membangun sekolah yang adil dan inklusif. Kalau kita berbicara terkait dengan guru ini, Bu, banyak jargon yang mengatakan bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Ibu, pagi hari ini sebelum kita lebih jauh terkait dengan pengurus taman gender, Ibu, mungkin Ibu bisa berbagi ilmu atau berbagi pandangan terkait apa sih, Bu, sebenarnya yang dimaksud dengan pengurus taman gender dalam dunia pendidikan, Bu?
1: Pengaruh utamaan gender ini di dalam pendidikan, Bang, saya sebagai guru tentu saja memastikan bahwa gender itu, contoh laki-laki perempuan, mempunyai hak yang sama di dalam pendidikan, baik fasilitas sarana prasarana, dan juga laki-laki perempuan tidak dibedakan dalam memprioritaskan, sama-sama, Bang. Jadi tidak ada perbedaan yang konkret antara gender ini, sama. Bang.
0: Baik.
1: Berarti hak yang sama ya, Bang ya, memastikan hak yang sama.
0: Setara adil gitu, Bu ya. Baik
1: ya,
0: itu.
1: Iya, betul.
0: Baik itu perempuan maupun laki-laki harus sama gitu, Bu ya. Tidak memandang.
1: Ya, sama pendidikannya.
0: Baik. Terkait dengan tema kita pagi hari ini, Bu. Untuk isu kesetaraan gender, Bu. Mengapa isu kesetaraan gender penting untuk dibicarakan di lingkungan sekolah nih, Bu?
1: Kadang kita, Bang, isu kesetaraan gender ini kita memahami bahwa kadang laki-laki, ya maaf nih, Bang ya, maaf Bang Eko ya. Jadi kadang laki-laki ini dianggap lebih mampu, lebih pintar, lebih hebat daripada kita perempuan. Padahal kita bisa juga disposisikan di depan. Jadi jadi isu ini membuat kita kaum perempuan merasa di nomor dua kan. Padahal kita bisa juga jadi nomor satu gitu. Jadi sama-sama seperti saya katakan tadi, Bang, kita harus sama. Jadi kita nggak bisa membedakan antara gender ini, antara laki-laki dan perempuan. Harus sama.
0: Kalau selama ini terkait apa ya, jargon ataupun isu yang sedikit membedakan antara perempuan dan laki-laki ini, Bu, apa yang Ibu rasakan selama ini, Bu, terkait dengan pengurus taman gender ini, Bu?
1: Seperti ini, Bang, kadang contoh ini, maaf sebelumnya, kalau kita di sekolah itu contoh ketua kelas ataupun ketua OSIS itu harus laki-laki karena laki-laki lebih mampu, contohnya seperti itu. Kadang ya tanda kutip ya, Bang ya, kalau perempuan itu lemah, mana bisa pelajaran contohnya olahraga laki-laki lebih bagus. Nah, contohnya seperti itu, Bang. Jadi sebenarnya kalau ketua kelas ataupun dia contohnya ketua OSIM, kalau di anak-anak ya, kita bicara tentang kemurid, karena saya sebagai guru, perempuan pun bisa menjadi ketua OSIS, jadi ketua kelas, ketua kelompok, dan olahraga pun mungkin ada perbedaan fisik yang nyata antara laki-laki dan perempuan. Tetapi olahraga pun tidak bisa kita mengutamakan yang laki-laki, tapi di sekolah juga harus ada memfasilitasi sarana-prasarana yang memadai untuk perempuan. Contohnya, contoh voli, oh lebih hebat laki-laki. Ya, mungkin dari tenaga, dari fisik, kan berbeda bang. Tapi kalau kemampuan, boleh juga kita, intinya hak yang sama ya bang ya.
0: Betul, betul. Kalau menurut ibu sendiri nih, apakah hal tersebut seperti tenaga kuat ataupun dari fisiknya laki-laki itu gagah, apakah hal itu yang bisa membedakan kesetaraan gender nih bu? Kalau menurut ibu sendiri?
1: Enggak juga bang. Bukan dari masalah fisiknya. Contohnya otak kita berpikir. Jadi kalau mungkin nanti kalau perempuan itu kan lebih suka, contoh, lebih suka seni katanya. Laki-laki pun suka seni. Ada yang menyanyi, ada yang menari. Jadi kadang dikonotasikan laki-laki itu harus yang contohnya yang olahraga, yang kuat gitu. Tidak, laki-laki pun sekarang kan ada juga yang bisa menari sampai internasional gitu. Jadi jadi tidak karena fisik ini harus ada pengaruh utamaan gender, tidak bang. Jadi hak kita masing-masing. Perempuan juga ada yang contoh, bukan saya, ada juga sekarang supir, contoh kan, ada juga contoh ojol kalau dari pekerjaan. Contoh tadi kalau saya sebagai guru, perempuan juga anak perempuan juga sebagai ketua OSIS dan juga sebagai ketua kelompok, pandai juga main voli. Contoh kalau perempuan, dari kepintaran juga perempuan juga bisa juga menyaingi laki-laki. Kalau mungkin tenaga, contohnya seperti tenaga lebih kuat lagi kan berbeda. Contohnya contoh angkat besi, contohnya seperti itu kan. Perbedaan itu ada. Contohnya lagi olahraga, karate. Perempuan juga kan bisa karate bang. Tapi kan gak bisa kita melawan, contoh laki-laki dengan perempuan dilawan, kita tidak bisa. Harus sesuai dengan perempuan-perempuan, laki-laki, laki-laki gitu kalau kami di sekolah bang. Jadi gak bisa disamakan laki-laki perempuan yang main poli, tidak. Perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki. Jadi kalau pertandingan tetap dibedakan.
0: Ya artinya pengurus taman gender ini tidak hanya dipandang dari fisik dan kekuatan gitu bu ya.
1: Iya.
0: Terkait dengan bagaimana posisi dan peran guru nih Bu dalam menerapkan pengurus taman gender di sekolah seperti apa nih Bu?
1: Contohnya begini bang, mungkin kita waktu SD, mungkin abang Bang Eko juga mengalaminya. Oh laki-laki angkat kursi, biasa kita kan perempuan yang nyapu gitu kan bang. Jadi kita juga perempuan, juga laki-laki itu juga bisa juga kita buat piketnya untuk menyapu, contohnya seperti itu. Jadi tidak harus laki-laki itu harus angkat kursinya. Kalaupun perempuan bisa berdua, contohnya seperti itu. Kalau untuk piket ya bang ya, betul, membersihkan betul. Di kelas. Yang kedua seperti saya katakan tadi, pelajaran IPA, saya kan guru IPA. Jadi kalau saya di kelas, saya tidak bisa contohnya si A perempuan, oh A aja dia lebih pintar, enggak. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini silakan, baik dia laki-laki perempuan silakan, sesuai dengan kemampuannya, bukan melihat gender. Jadi jangan dikira laki-laki lebih pintar, contohnya seperti disamakan, kami menyamakannya laki-laki perempuan. Contohnya pelajaran IPA ya bang ya. Nah jadi siapa, kalau memang laki-laki yang mau maju silakan, kalau yang perempuan silakan maju silakan. Contohnya seperti itu bang.
0: Iya. Artinya tidak untuk membedakan kemampuan gitu bu ya, terkait antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau zaman dulu bu, pengurus taman gender ini lebih ketara gitu bu ya, membandingkan antara perempuan dengan laki-laki seperti bu.
1: Iya kalo, waktu kita dulu, kalau abang mungkin pernah dulu saya. Ketua kelas harus laki-laki, gitu dulu kan bang?
0: Iya betul.
1: Ketua kelas harus laki-laki, oh enggak, nggak, kalau kita aja mau jadi ketua kelas nggak bisa. Yang jadi ketua, yang sekretaris, yang mencatat ke depannya itu perempuan, gitu kan, Bang?
0: Betul.
1: Kalau kalau dulu mencatat ya sekretaris perempuan itu kan, Bang? Kalau sekarang tidak ada lagi, dan sekarang pun anak-anak udah jarang mencatat ke depan. Kan sudah sekarang berbeda metode pelajarannya kan, Bang? Nggak lagi catat buku sampai habis. Oh, gurunya duduk, contoh zaman dulu kita sekolah, zaman dulu.
0: Betul, betul.
1: Catat lembar. Sekretarisnya kan, Bang, yang ke depan, yang perempuan kan, Bang. Kalau laki-laki ketua kelas, enggak pernah laki-laki tuh yang nyatat. Kalau zaman kita dulu, sekarang tidak ada lagi.
0: Oh, tidak
1: sekarang
0: ada
1: tidak
0: lagi.
1: Tidak ada lagi. Sekretaris nih mau laki-laki perempuan, bisa saja. Yang penting dia menguasai IT. Sekarang contohnya seperti itu kan, penguasaan IT laki-laki perempuan bisa saja sama. Nah, contoh seperti itu. Kalaupun mencatat ada ke depan, tidak harus. Kalau saya tidak harus yang perempuan. Kalau saya pelajaran IPA, contoh saya, contoh ada P sama dengan apa gitu, silakan. Yang laki-laki pun silakan, yang perempuan pun silakan. Jadi nggak bisa harus si A perempuan ada di perempuan karena saya perempuan, enggak. Saya menyamakannya, Bang. Yang penting kemampuan otaknya, gitu, Bang.
0: Iya. Ibu, mungkin ini pertanyaan di luar dari konteks itu, terkait dengan penerapan apa namanya kesetaraan gender di sekolah. Kalau ibu sendiri seperti apa nih, Bu, menerapkan agar pandangan itu tidak selalu apa ya melekat di pikiran anak-anak lah ataupun pandangan masyarakat. Seperti apa nih, Bu, menerapkannya, Bu?
1: Kita kan ada juga, Bang, komite di sekolah, orang tua kan. Jadi pada saat rapat komite, kita juga dari sekolah juga kan menyampaikan kepada orang tua bahwa siapapun yang pintar, contohnya olimpiade kan, Bang, contohlah olimpiade. Kalau memang olimpiade sih kami mencobanya, siapa yang mau ikut olimpiade, mau laki-laki perempuan silakan. Nah, jadi itu salah satunya dari segi pelajaran. Dari saya sampaikan tadi, ketua kelompok. Karena mentang-mentang rumahnya deket, si ini sama-sama tidak. Jadi demokrasi, anak-anak itu kalian yang memilih kelompoknya, apa ibu yang memilih kelompoknya. Jadi kita sekarang anak-anak itu kita hanya fasilitator. Anak-anak yang semua yang ini, Bang, mereka yang berperan. Jadi mau perempuan semua terserah, mau laki-laki semua terserah. Jadi kalaupun digabung, kita sekarang nggak bisa memaksakan karena Gen Z yang kita hadapi ada Gen Z kan, Bang. Lebih mereka lebih mengeluarkan suaranya dibandingkan kalau kita dulu kan kita udah takut sama guru. Kalau sekarang tidak ada, ya kan, Bang. Jadi apa saja pun saya sebagai guru tidak membedakan masalah pelajaran. Ketua kelas duduk pun sama, Bang. Kalau dulu kita duduk perempuan harus di depan, contoh gitu kan, Bang. Ah, sekarang laki-laki silakan mau duduk di depan. Ah, gitu. Sekarang saya, Bang, contoh sebagai wali kelas, kita bebas-bebas saja. Jadi tidak ada perbedaan di dalamnya laki-laki ataupun perempuan, gitu, Bang.
0: Iya. Baik. Terkait dengan pengurus teman gender nih, Bu, apakah pengurus teman gender ini berarti memperlakukan siswa laki-laki dan perempuan harus selalu sama gitu, Bu?
1: Oh, tidak, Bang. Enggak lah, kita kan nggak bisa menyamakan laki-laki dan perempuan. Ada waktu ataupun tempat tertentu perbedaan ini. Kita nggak bisa menyamakan laki-laki perempuan. Contoh tadi olahraga, mungkin netnya ukurannya berbeda laki-laki perempuan. Kan kita nggak bisa samakan, Bang.
0: Betul.
1: Dari segi pakaian juga kita nggak bisa menyamakan, ya kan, Bang, laki-laki perempuan. Jadi ada hal tertentu yang kita tidak bisa menyamakan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi ada, Bang, tidak semua harus sama, tapi ada juga waktu tertentu yang harus disamakan, ada juga tidak, sesuai waktu dan tempatnya, Bang.
0: Baik. Ada hal-hal yang bisa kita pilah-pilah gitu, Bu, ya?
1: Ya, gitu, Bang.
0: Ada hal yang harus dikerjakan oleh laki-laki dan ada hal yang harus dikerjakan oleh perempuan.
1: Betul. Baik.
0: Kalau terkait dengan bagaimana guru dapat memastikan bahwa siswa laki-laki maupun perempuan mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang, seperti apa nih, Bu?
1: Seperti saya katakan tadi, laki-laki perempuan pendidikan haknya sama. Mau sekolahnya setinggi, mau S berapa, S, contoh ya Bang ya. Kalau zaman dulu, Allah perempuan cepat kawin aja, udah. Kalau zaman dulu gitu kan. Di rumah aja, jadi ibu rumah tangga. Contoh. Tapi sekarang kan, kita saya aja sebagai perempuan, mau sekolah setinggi apa saja pun bisa. Yang penting kita ini mampu. Orang tua pun, saya sebagai orang tua juga punya anak perempuan. Mau dia sekolah apa saja pun, contoh anak saya teknik. Kan kalau teknik itu laki-laki. Ya silakan. Kalau dia memilih teknik, ya silakan dia pilih teknik. Contoh seperti itu, Bang. Jadi saya nggak bisa, oh perempuan harus contoh jadi guru. Tidak. Di sekolah pun banyak jadi guru. Contoh di rumah, di adik saya pun jadi guru. Contoh seperti itu laki-laki. Jadi tidak ada lagi hak harus sama. Masalah pendidikan ya Bang ya.
0: Artinya kita tidak bisa memaksakan gitu Bu ya. apa? Memaksakan dari kita selaku orang tua kepada anak kita. Apa yang harus... keinginan orang tua itu harus dipaksakan kepada anak. Kalau zaman dulu mungkin Bu, mungkin ada Bu. Kalau zaman sekarang sudah tidak relevan lagi lah Bu dengan perkembangan zaman saat ini. Dalam proses belajar mengajar nih Bu, apakah masih ada stereotip nih Bu? Stereotip gender yang tanpa sadar dilakukan oleh guru nih Bu?
1: Mungkin masih ada Bang, sedikit mungkin seperti itulah. Contoh saya katakan tadi, belajar mungkin anak-anak perempuan biasanya kan Bang, nah ini lagi saya sebagai guru, biasanya anak perempuan ini kan di kelas biasanya kan lebih nggak ribut contohnya gitu. Yang laki-laki yang suka ribut. Nah kan gitu biasa, ih laki-laki ini suka ribut, biasa kan kita gitu Bang. Perempuan ini pendiam, coba laki-laki ini jangan ribut. Perempuan ini contoh seperti itu. Kadang kita juga begitu karena dianggap laki-laki itu lebih bandel, lebih nakal, lebih suka bolos laki-laki kan Bang. Kadang konotasi perempuan itu lebih maksudnya nggak nakal. Contoh di kelas seperti itu Bang, karena kebanyakan kan yang laki-laki yang suka ribut, kalau perempuan lebih diam. Gak usah dipungkiri Bang, memang kayak gitu kan.
0: Betul.
1: Laki-laki lebih gak bisa diam. Contohnya seperti itu. Hai, contohnya si A, ribut terus. Gitu kan. Kalau perempuan kan kadang kita mungkin juga stereotipnya begitu, karena dianggap laki-laki itu lebih nakal, lebih ribut. Contohnya seperti itu Bang, mungkin. Tapi sebenarnya yang perempuan juga ribut, contoh seperti itu. Laki-laki mungkin juga ada yang nggak ribut, tapi kita kan konotasi lebih banyak. Gitu kan Bang, Abang mungkin juga ngalami waktu sekolah kan, yang laki-laki yang lebih nakal.
0: Betul. Ibu, apa namanya, dalam contoh perbuatan stereotip gender nih Bu di sekolah yang sering dianggap biasa tetapi sebenarnya perlu diubah nih Bu.
1: Itulah yang saya katakan tadi Bang, yang anak laki-laki lebih suka terambat. Lebih suka ribut. Lebih suka ganggu temen. Kalau perempuan ini lebih diam, contoh seperti itu. Karena perempuan itu biasanya yang jadi ranking. Biasanya gitu Bang. Itu juga saya temui, mungkin Abang juga menemui kan. Kalau Abang mungkin punya anak laki-laki atau perempuan, contoh seperti Abang. Jadi kalau laki-laki ini jarang ranking, contoh seperti itu kan Bang. Yang di depan ini paling kan anak perempuan. Tapi kita itulah Bang, mungkin melekat di kita sampai sekarang. Perempuan lebih mudah diatur, laki-laki tidak. Seperti itu mungkin Bang, kita mungkin. Tapi seiring waktu sekarang Gen Z, laki-laki perempuan sama saja. Mungkin stereotip kayak gitulah, ada kutipnya Bang, gitu kita.
0: Iya, terkait dengan pandangan. Baik. Terkait dengan pandangan laki-laki sedikit susah diatur, perempuan sedikit mudah diatur gitu Bu ya. Kebiasaan bisa dikatakan kebiasaan atau perilaku tuh Bu. Apakah masih bisa diperbaiki atau diubah Bu?
1: Kalau perilaku kan kadang di sekolah harus kerja sekolah dengan rumah orang tua. Berarti kan intinya sebenarnya dari orang tua dulu. Baru kita harus kerjasama antara orang tua, guru, dan pihak sekolah. Lingkungan juga berpengaruh kan Bang. Bukan hanya kami guru yang harus, contoh yang anak-anak yang tanda kutip tadi gak diatur. Kan harus saling kerjasama. Semua bisa dilakukan, anak menjadi lebih bagus. Itu kan ada tiga ini kan Bang. Yang orang tua, kita guru, dan juga lingkungan. Berarti berakar di tiga ini kan Bang.
0: Iya.
1: Berakar di tiga. Yang pertama sebenarnya adalah di rumah. Kalau mungkin dia di rumah lebih bagus, insya Allah di sekolah juga lebih bagus. Lingkungannya juga pengaruh juga
0: mendukung
1: Bang.
0: Gitu.
1: Jadi nggak semerta-merta sekolah. Kalau sekolahnya bagus, kalau memang lingkungannya kurang bagus, di rumahnya juga dia contoh tidak bagus, jadi akan ya tidak sinkron kan Bang. Tapi harus tiga-tiganya ini saling mendukung. Kita, orang tua, dan lingkungan sama-sama.
0: Iya. Artinya untuk bisa merubah perilaku seperti itu, tiga faktor tadi Bu ya.
1: Yang sangat diperlukan. Apalagi di rumah intinya yang paling itu kan kita orang tua.
0: Apa tiga faktor tadi yang bisa paling tidak ya pelan-pelan ya untuk merubah perilaku anak-anak tadi agar lebih baik lah ya Bu di sekolah.
1: Iya.
0: Kalau terkait dengan cara guru nih Bu memberikan kesempatan yang adil kepada siswa untuk menjadi ketua kelas misalnya, mengikuti organisasi olahraga maupun kegiatan akademik ini bagaimana Bu?
1: Saya sebagai guru saya sampaikan dari awal kan Bang. Kalau masalah contoh akademik, saya sebagai guru IPA di kelas saya memberikan kesempatan kepada yang laki-laki atau perempuan, tidak saya membedakannya mengenai pelajaran. Kalau memang dia mampu silakan. Ketua kelas pun, contoh seperti itu, ketua kelas, kita sebagai wali kelas, siapa yang mau jadi ketua kelas? Silakan tunjuk tangan. Kalau memang perempuan, silakan. Kalau laki-laki, silakan. Contoh seperti itu, apalagi ketua OSIM. Ketua OSIS ini akan diambil per kelas. Jadi kita sekolah juga ada demokrasi, ya Bang. Jadi dipilih, seperti kita pemilihan presiden, kami juga ada kotak-kotak suaranya. Dia memberikan visi-misinya. Jadi siapa yang memilih, terserah. Dia memilih pasangannya, wakilnya, contohnya seperti itu, terserah. Jadi diberikan kesempatan sebebas-bebasnya kepada anak, mau laki-laki, perempuan, silakan. Nah itu dari segi, dari kata abang tadi, ketua kelas, ketua OSIM, pelajaran. Jadi kalau untuk lomba-lomba, contohnya olimpiade, kompetisi-kompetisi yang lain, olahraga. Jadi diberikan contoh di lapangan, diumumkan hari ini ada lomba, contoh voli. Siapa yang mau ikut? Baru nanti ada dia ekstranya di sekolah kan Bang. Baru dilatih sama guru ekstranya. Seperti itu. Kami juga seperti itu. Contoh guru IPA, siapa mau ikut olimpiade IPA? Bukan hanya IPA ya, maksudnya pelajaran yang lain. Contohnya karena IPA saya Bang ya. Siapa mau ikut pelajaran IPA untuk olimpiade? Si A, contohnya si B, mau dia perempuan, kita sama-sama melatihnya, membimbingnya Bang. Gitu, kalau kami di sekolah seperti itu Bang.
0: Tetap dibina dan tetap difasilitasi gitu ya.
1: Iya, dibimbing anak-anak.
0: Iya, dibimbing agar bisa mengikuti kegiatan pertandingan ataupun olimpiade yang ada di sekolah gitu ya.
1: Iya Bang.
0: Bagaimana nih Bu, pengurustamaan gender diterapkan dalam pembagian tugas di kelas maupun kegiatan sekolah seperti apa nih Bu?
1: Saya katakan tadi guru piket contoh piket bang, bukan guru piket. Kita kan piket. Sekarang kan piket ada juga piket MBG kan bang.
0: Oh, tambah. Sekarang bertambah Bu.
1: Ya enggak apa-apa kan dibahas di sini
0: iya,
1: kan bang.
0: Iya, iya, iya.
1: Ah, contoh piket MBG per kelas. Contohnya ada dia 40 orang. Kalau memang hari itu piket adalah si contohnya si contohlah si Patia, contohnya Patia nih perempuan. Kalau memang dia piket hari itu dia harus melakukannya. Contohnya lagi Patur laki-laki. Dia memang piket hari itu sama-sama kerjasama menghitung. Contoh kita guru sudah menghitung, silakan dibawa ke kelas yang sesuai dengan piket. Baik laki-laki perempuan sama-sama harus kerjasama untuk menyapu juga. Di kelas anak-anak selesai piket, silakan piket. Yang laki-laki perempuan, laki-laki tidak harus dia mengangkat karena kursinya kan sekarang kursinya kan kursi enggak ringan kan, Bang? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang menyapu pun bisa juga laki-laki. Di dalam rumah kita juga, Bang, saya sebagai orang tua, di rumah pun kita harus membiasakan anak laki-laki kita untuk nyuci piring, jemur kain, contohnya seperti itu. Saya udah biasakan bang anak laki-laki saya. Jadi anak laki-laki bukan menjadi raja di rumah. Nah, contoh seperti itu bang, saya sebagai orang tua.
0: Betul, betul,
1: di sekolah pun saya laki-laki pun harus bisa menyapu. Contoh abang mungkin bang Eko bisa jadi dengan terbiasa bisa membantu istri di rumah kan bang, mengasuh anak. Contoh seperti itu. Jadi tidak harus perempuan itu memasak. Contohnya seperti itu. Mungkin bang Eko pun nanti akan masak sesekali kalau udah pulang kerja kan bang, membantu istri. Kan bang, saling kerjasama kan bang.
0: Betul, betul, betul sekali. Ya artinya kita memberi pembinaan seperti itu kepada anak laki-laki ataupun perempuan agar yang laki-laki bisa merasakan pekerjaan yang perempuan lakukan gitu Bu ya. Dan yang perempuan juga sedikit demi sedikit bisa memahami pekerjaan apa yang dilakukan oleh laki-laki.
1: Betul.
0: Baik, baik. Ibu, kita break sebentar Bu, nanti kita akan kembali. Kita akan
1: pas laptopnya ini lagi.
0: Baik, baik. Silakan
1: cari casan dulu.
0: Baik,
1: oke, Bang.
0: Baik.
2: Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Pancasila, satu.
3: Pancasila, kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila. Sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila, kini, nanti, dan selamanya, kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
5: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
4: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
5: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
4: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
5: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
4: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
6: Ini dulu, Bapak bagus sekali buat video mereka ini.
7: Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
6: Iya.
7: Yang seperti ini dibilang bagus?
6: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
7: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
6: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
7: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
6: Iya.
7: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Iya, pendengar Anda masih bersama kami di Pengurus Utamaan Gender ya, siang hari ini. Dan saat ini saya juga masih bersama narasumber kita, ada Ibu Julinda Sukri Lubis. Iya, Ibu masih bersama kami RRI Sanggau di 97 FM pagi hari ini. Perbincangan kita masih berlanjut nih, Bu.
1: Iya, ya,
0: baik. Pendengar ya, di mana pendidikan ya merupakan hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang maupun kondisi sosial. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran penting bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan sikap saling menghargai. Namun dalam praktiknya, stereotip gender masih dapat ditemukan di lingkungan sekolah. Misalnya anggapan bahwa pekerjaan atau mata pelajaran tertentu lebih cocok untuk laki-laki atau perempuan. Ya, kita lanjut lagi, Bu, perbincangan kita siang hari ini terkait dengan pengurus utamaan gender. Bagaimana nih, Bu? Apakah pilihan mata pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler nih, Bu, juga perlu dilihat dari perspektif gender nih, Bu?
1: Saya rasa enggak loh, Bang. Jadi pelajaran, contohnya saya katakan tadi, kalau seni harus perempuan, contohnya ya kan, Bang? Enggak. Jadi seni itu pun disukai oleh laki-laki juga, Bang.
0: Betul
1: jadi,
0: sekali.
1: Jadi anak-anak itu harus dilihat juga minat dan bakatnya, bukan gendernya. Nah, gitu, Bang.
0: Baik.
1: Bukan karena laki-laki perempuan harus seni, olahraga, tidak. Jadi laki-laki dan perempuan harus hak, minatnya, dan kemampuannya. Itu yang kita utamakan, Bang. Bukan gendernya.
0: Bukan gendernya, Bu, ya. Ya, artinya mau laki-laki, mau perempuan, masing-masing punya kemampuan tersendiri gitu, Bu, ya. Meskipun laki-laki kadang-kadang ada kemampuan yang tidak bisa diikuti di kemampuan perempuan gitu, Bu. Baik. Kalau terkait dengan bagaimana guru menghadapi anggapan bahwa ada pekerjaan atau profesi tertentu yang hanya cocok untuk laki-laki atau perempuan, seperti apa, Bu?
1: Berarti itu dari masing-masing dirinya. Berarti kita harus menyatakan juga bahwa profesi, contohlah sekarang kita wakil bupati kita aja perempuan,
0: ya,
1: presiden
0: betul.
1: Kita juga pernah perempuan. Jadi tidak ada sepertinya yang harus stereotipnya mengatakan, oh, presiden harus laki-laki. Tidak, kita presiden kita sudah ada perempuan. Bupati juga seperti itu. Kita nyatanya Sanggau kan?
0: Ada.
1: Sanggau juga seperti itu. Contoh guru, guru apa lagi? Bisa laki-laki. Jadi sekarang bukan hanya laki-laki perempuannya, sesuai dengan hak, minat dan bakatnya, Bang. Contoh seperti itu yang saya yang saya itu kan, kalau memang pekerjaannya dia menyukai, contoh sekarang ojol sekarang, boleh ya menikan ini ada juga, Bang. Contoh saya pernah melihat di tempat ayahnya kerja yang membawa eksavator itu adalah perempuan. Bisa. Saya udah ada, saya lihat, padahal dia badannya kecil, nggak harus yang laki-laki yang kuat, tidak. Bawa eksavator juga sekarang sudah ada perempuan. Jadi tidak stereotip laki-laki harus kerjanya A, contohnya B, contohnya seperti itu. Jadi tidak bisa kita sekarang, zaman sekarang mengatakan kerjaan laki-laki harus jadi pembawa eksavator, tidak. Perempuan juga ada, sudah saya temui, Bang. Di contohnya di global sudah ada. Bawa yang perempuan padahal badannya kecil, tapi bawa eksavator. Jadi tidak berarti stereotip kalau pekerjaan laki-laki harus A, harus B, tidak. Berarti sesuai dengan kemampuan dia, Bang.
0: Iya. Artinya bisa bisa kita lihat dari kemampuan gitu, Bu, ya. Kalau dari tenaga atau fisik seperti apa, Bu?
1: Kalau tenaga atau fisik mungkin begini, Bang. Perbedaan laki-laki dan perempuan mungkin tenaga. Lagi tenaga laki-laki mungkin lebih kuat. Ya, tentu saja karena fisiknya juga lebih kuat. Tapi kan kalau dia contohnya atlet, contohlah atlet, Bang, pelari. Kan perbedaan jarak tempuh, contohnya seperti itu kan, kalau di olahraga kan berbeda, laki-laki ini, perempuan seperti ini. Jadi bisa juga laki-laki, bisa juga perempuan jadi atlet, contohnya bisa, seperti bisa. Itu kan tinju juga kan, kita lihat, Bang, di olahraga tinju juga, yang perempuan juga tinju, sepak bola juga perempuan bisa, tapi waktu dengan contoh waktunya mungkin lebih lebih singkat. Contohnya seperti itu, Bang. Jadi kita nggak bisa laki-laki perempuan diadu, tidak bisa. Ya perempuan ya perempuan, laki-laki laki-laki gitu, Bang.
0: Kita tidak harus memandang kemampuan itu dari sistem tandingnya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Baik, baik, baik. Kalau untuk saat ini sejauh mana nih, Bu, bahasa yang digunakan guru dalam mempengaruhi cara siswa memandang laki-laki dan perempuan, Ibu?
1: Saya sebagai guru kan, Mam, saya tetap bisa siapa saja punya hak, punya kesempatan. Kesempatan yang sama. Contoh tadi belajar, kesempatan yang sama. Perempuan pun bisa menjadi apa saja yang diinginkan. Sesuai dengan cita-citanya. Contohnya anak-anak zaman sekarang kan Gen Z. Mau jadi apa saja pun kamu bisa. Jadi laki-laki, contohnya laki-laki mau jadi tukang masak, chef juga kan bisa laki-laki. Malah laki-laki yang lebih berhasil jadi chef sekarang kan. Jadi tidak harus perempuan itu jadi contoh jadi tukang masak. Tidak. Betul. Laki-laki juga lebih enak masakan laki-laki. Contohnya, contoh. Ayah saya, ayahnya di rumah lebih enak masakannya daripada saya, Bang. Jadi, contoh seperti itu. Jadi tidak ada dari kita yang biasakan, kita guru juga dibiasakan memberikan kesempatan kepada anak laki-laki dan perempuan. Kesempatan yang sama. Cita-cita mau setinggi langit, contoh mau cita-cita perempuan mau setinggi langit, silakan. Mau kemana saja pun silakan, silakan. Memberikan kesempatan yang sama. Sesuai tadi saya katakan tadi, Bang, minat bakat.
0: Baik, baik, baik. Kalau selama ini bagaimana nih, Bu, guru bisa menjadi contoh atau role model dalam membangun budaya sekolah yang setara nih, Bu?
1: Contohnya kita guru. Nah, saya perempuan kan, Bang. Saya perempuan. Jadi perempuan juga bisa menjadi ibu rumah tangga. Contohnya perempuan juga bisa menjadi ibu rumah tangga, bisa menjadi pekerja, bisa di organisasi. Kan saya juga ketua organisasi kan, Bang. Nah, menjadi ketua organisasi juga bisa. Jadi saya mencontohkan diri saya. Ibu juga mampu kepada anak-anak. Jadi jangan merasa berkecil hati kalau kamu perempuan, contoh perempuan, kalaupun kamu contoh kan berbeda ekonomi keluarga kan, Bang. Contoh berbeda ekonomi keluarga. Anak-anak silakan, kalau kamu memang nggak kuliah, saya sampaikan seperti itu. Kalau nggak kuliah, silakan mempunyai skill. Kemampuan, contoh bisa menjahit, bisa memasak kue, bisa memasak contoh makanan-makanan sekarang kan online kan, Bang. Jadi menambah income keluarga. Jadi tidak harus, bukan menginginkan harus berpendidikan semua kan, Bang. Karena keluarga kita ini berbeda kan, kemampuan keluarga berbeda. Jadi yang kuliah, yang mau mengejar cita-citanya mau jadi apa saja pun silakan. Yang tidak berkesempatan, silakan skill kamu bisa menjahit, laki-laki bisa membuka bengkel. Jadi kamu bisa belajar, sebenarnya gitu dengan anak-anak nih. Jadi tidak membedakan kamu laki-laki perempuan, yang kaya yang miskin. Contoh seperti itu kan, keluarga enggak mampu, tidak mampu, harus punya skill pada saat sekarang. Contoh konten kreator tadi saya dengar iklannya kan, Bang. Kita sebagai Gen Z yang suka sekarang suka contoh, jadi kita bisa menggunakan gawai kita, gadget kita ini mencari contoh menambah income. Jadi jangan kalian hanya berjoget-joget TikTok aja, saya sampaikan seperti itu dengan anak-anak. Silahkan kalian berjoget, tapi adalah income kalian dari profesional di sini, konten kreator ada sedikit income. Jadi bisa kalian membeli yang kalian sukai, menjual pensil, menjual apa di sekolah sama-sama kawan-kawan. Jadi dengan hanya, jangan hanya check out aja, tapi bisa menghasilkan. Saya sampaikan gitu dengan anak-anak itu, Bang. Jadi nggak nggak melulu yang harus yang berpendidikan, contoh yang tinggi bisa menghasilkan uang, tetapi dengan adanya skill, kemampuan, nah, kita juga akan menghasilkan income untuk anak-anak nantinya, ya kan Bang?
0: Betul, betul sekali. Iya, baik, terima kasih Ibu Julinda ya.
1: Iya.
0: Dan pendengar ya, pagi hari ini kebersamaan kita di Pengurus Taman Gender ya. Tadi kita berbincang-bincang bersama Ibu Julinda ya, terkait tema kita yaitu tentang guru tanpa batas ya, tanpa batas gender, membangun sekolah yang adil dan inklusif. Dimana dari perbincangan kita tadi ya, kita memahami bahwa membangun pendidikan yang setara bukan hanya tentang memberikan kesempatan yang sama kepada siswa laki-laki dan perempuan, tetapi juga memastikan setiap peserta didik dihargai, dilindungi, dan didukung sesuai kebutuhan serta potensinya. Guru memiliki peran strategis dalam menghapus stereotip gender ya, menciptakan suasana belajar yang aman, serta menanamkan nilai keadilan dan saling menghormati. Upaya ini tentu membutuhkan dukungan seluruh warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama yang mewujudkan sekolah yang tidak membatasi cita-cita berdasarkan gender, melainkan memberikan ruang bagi setiap anak untuk tumbuh, belajar, yang meraih masa depan dengan lebih baik. Ya, Bu, terima kasih kebersamaannya pagi hari ini, Bu.
1: Saya juga terima kasih, Bang. Kalau memang ada salah atau kata-kata saya nggak berkenan, saya mohon maaf. Tapi itulah, kita laki-laki perempuan sama saja, kita memberikan baik kesempatan sesuai dengan minat bakatnya masing-masing.
0: Baik, satu pertanyaan terakhir, Bu. Apa nih pesan utama yang ingin sampaikan kepada guru agar mereka dapat menjadi pelopor dalam membangun sekolah yang adil dan inklusif dan bebas dari diskriminasi gender nih, Bu?
1: Seperti saya katakan, Bang, memberikan kesempatan sesuai dengan minat dan bakat, dan memberikan cita-citanya, memberikan kesempatan. Kesempatan itu, Bang.
0: Baik, terima kasih Ibu Julinda.
1: Ya, terima kasih juga, Bang.
0: Waktunya sehat bersama kami RRI Sanggau ya pagi hari ini di 97 FM. Lain waktu ada kesempatan nanti kita ngobrol lagi, Bu.
1: Oke, Bang.
0: Baik, terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas kembali, Bu. Baik, sampai jumpa. Iya, pendengar, ya itu tadi ya sedikit perbincangan kita bersama Ibu Julinda ya. Beliau sebagai guru MTS Negeri 2 Sanggau ya. Di mana ya, pendidikan merupakan hak setiap anak ya, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang, maupun kondisi sosialnya ya. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran penting bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan sikap saling menghargai. Namun kondisi di lapangan terkadang masih ada stereotip gender yang masih dapat ditemukan di lingkungan sekolah. Iya, itu tadi pendengar perbincangan kita bersama Ibu Julinda yang mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat untuk Anda ya. Terima kasih Ibu Julinda, selamat siang dan selamat ya, beraktivitas ya, selamat kembali siang. Baik. Ya, pendengar, itu tadi ya perbincangan kita bersama Ibu Julinda ya, terkait dengan ya guru tanpa batas gender dan membangun sekolah yang adil dan inklusif. Terima kasih kebersamaannya, tetap terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM dan bersama kru-kru yang bertugas ya di Sanggau Siang. Nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pukul 10.50 ya waktu Indonesia Barat, nanti pukul 11 kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada termal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamik Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap uji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reasons, then half time we
1: adjust something, and I think second half we were much. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsène Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ke-3 dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, "Baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan."
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik. Comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2x45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di-VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UW ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Ya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti Dinamika Olahraga ya bersama Pro 3 RRI, dan saat ini Anda kembali bersama kami di RRI Sanggau di 97 FM yang kami pancarkan dari kawasan Sabang Merah, Bumi Ternate. Saat ini pendengar, Anda memasuki waktu azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: masih bersama kami di Pro 1
1: RRI Sanggau. Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini Anda masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang, ya, edisi Senin 12 Oktober 2026. Saat ini, nanti pukul 12 hingga 13 ya, Anda akan kami temani dengan ragam budaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kami hadirkan informasi terkait dengan Satgas Darat Terpadu ya, penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat Kalbar dari Kodam 12 Tanjung Pura. Pada minggu kemarin ya, 11 Oktober 2006 kembali mengerahkan ratusan personel dari dua kodim melakukan pemadaman di dua kabupaten dan berhasil padamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar. Perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor TNI M. Siburian mengatakan, Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan ratusan personel dan dua kodim, yaitu Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1208 Sambas, untuk melakukan pemadaman titik api yang berada di dua wilayah kodim tersebut. Mayor Siburian menambahkan, adapun rincian 39,5 hektar lahan terbakar yang berhasil dipadamkan di lima desa oleh Kodim 1203 Ketapang, yakni di Desa Cigolak, Kecamatan Nangatayap seluas 8 hektar, Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Mantan Hilir, Kecamatan Mantan Hilir Utara seluas 15 hektar, kemudian Desa Ulak Medang, Kecamatan Muara Pawan seluas 12 hektar, Desa Sepauhan Jaya, Kecamatan Tumbang Titi seluas 2,5 hektar, dan Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu seluas 2 hektar. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

Iya, pendengar, informasi lainnya terkait dengan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan terlihat dalam kegiatan gotong royong membersihkan dan mempercantik pos Kamling di Komplek Geraha Jauh Jati 1, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur. Sejumlah warga bahu-membahu membersihkan area pos, mengecat dinding, serta merapikan lingkungan sekitar. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperindah fasilitas keamanan lingkungan, tetapi juga memperkuat kebersamaan antar warga dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggal. Gotong royong merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan tersebut, warga dapat mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, serta membangun kepedulian terhadap lingkungan. Semangat saling membantu juga menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Ya, selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id. 11.54 saat ini pendengar, nanti pukul 12 hingga 13 Anda akan kami hadirkan Ragam Budaya.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Karena itulah kami wakil pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Ya, pendengar 12.2 menit ya waktu Indonesia Barat saat ini. Siang hari ini Anda di sesi Raga Budaya. Ya, seperti biasa kami undang Anda ya untuk bergabung bersama kami menemani suasana aktivitas Anda ya. Edisi siang hari ini nanti hingga jelang sore. 0815 226 4774 ya, Anda bisa bergabung, dan di 0815 226 4774. Iya, sudah ada yang bergabung, kita coba terima. Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang.
0: Dengan siapa?
1: Dari Tinta.
0: Halo. Dari?
1: Dari Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta di mana? Halo. Ini suaranya di mute nih. Coba buka dulu mute-nya. Oke, terputus ya. Iya, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang dengan Mbak Kakung Kuburaya.
0: Mbak Kakung Kuburaya, silakan Mbak Kakung.
2: Lagunya judulnya apa? Ketis Manis, lagu Jawa.
0: Ketis Manis.
2: Iya.
0: Dari?
2: Kalau tidak keliru, dari Nurhana. Pokoknya yang penting penyanyinya siapapun, yang penting judulnya Ketis Manis.
0: Ketis ya?
2: Ya, petis ya, petis manis.
0: Manis. Petis manis apa ketis manis?
2: Petis, petis.
0: Oh, petis manis ada nih dari Intan.
2: Ya.
0: Intan siapa nih? Intan Kadewi.
2: Iya, iya.
0: Boleh
2: apapun, ya?
0: Oke.
2: Ya,
0: oke. Ya. Terima kasih Mbak Kakung, selamat siang.
2: Ya, selamat siang juga.
0: Iya, Mbak Kakung. Ya, di Kuburaya. Selanjutnya, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Dengan siapa?
3: Aduh, dari Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta di mana?
3: Tadi terputus.
0: Nah, di mana Dokter Cinta?
3: Di Penyeladi.
0: Penyeladi. Oke, silakan Dokter Cinta.
3: Lagunya?
0: Lagunya?
3: Bekikis Bulu Betis saja.
0: Bekikis Bulu Betis ya?
3: Lagunya buat Abang Sigi-Siga Keratan, buat Pak Belalang, Ai Kepo, Ai Uban, Ai Pangkar, Ngajeng, dan lain-lainnya. Dirangkul jak dari A sampai J.
0: Oke, makasih.
3: Terima kasih.
0: Dokter Cinta di Penyeladi Sanggau. Ya, selanjutnya. Oh, terputus. Coba lagi.

0: Oke, sudah ada yang gabung. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Bang Eko.
0: Ya, silakan.
1: Ya, mau request lagu itu Bang, Abang Enang.
0: Lagu?
1: Abang Enang judulnya.
0: Abang Enang ya.
1: Dari cover gak Bang, cover version.
0: Abang
1: nggak
0: Enang.
1: Nggak tahu namanya siapa penyanyinya.
0: Enang. Abang Enang apa Abang Enak nih?
1: Hah? Abang Enang dong.
0: Oh, Abang Enang. Oke,
1: iya.
0: Oke.
1: Ada Bang?
0: Ada nih lagunya.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Bang.
0: Selamat siang dengan Mbak Yuli ya di mana Mbak Yuli, lupa saya alamatnya. Abang Enang. Ya, selanjutnya. Oh, terputus. Coba lagi.

0: Iya, halo, selamat siang.
1: Halo Bang Eko, selamat siang.
0: Dengan siapa? Halo?
1: Iya, dengan siapa lah Bang, tebak?
0: Roni.
1: Masa lah Bang.
0: Suaranya ini suara perempuan ya?
1: Iya, iyalah Bang.
0: Masa cewek?
1: Iya cewek lah Bang, kalau cewek kan beda Bang.
0: Di mana? Tinggalnya di mana?
1: Baru tadi malam udah diingatkan, sudah lupa.
0: Di Sanggau ya?
1: Di Landak Bang.
0: Pontianak. Oh Mbak Yuli, Mbak Yuni.
1: Iya betul.
0: Betul ya? Oke, silakan Mbak Yuni.
1: Itu aja Bang lagunya, Cinta Ditolak Sawit Bertindak.
0: Cinta Ditolak Sawit Bertindak. Sawit Bertindak. Oke, makasih Mbak Yuni. Selamat siang. Ya, dengan Mbak Yuni. Baik, ada Lanius ya. Oke, selamat siang Lanius.
2: Selamat siang, lagi... Ragam Budaya Bung Ganteng.
0: Oh, lagi di hutan. Oke, oke.
2: Lagi di pasar. Lagi di pasar.
0: Oh, lagi cari sayur. Silakan.
2: Oh, lagi di atas langit.
0: Silakan.
2: Tadi itu Sungai Mawang tuh yang pertama ditelepon yang Sungai Mawang yang lupa di Bang Eko bilang tuh.
0: Sungai Mawang tuh Mbak Kakung ya?
2: Bukan, Dek Yuli kan?
0: Oh.
2: Sungai Mawang kan?
0: Oh, Mbak Yuli, keren Mbak Kakung tadi.
2: Dek Yuni, nah yang di Pelandak. Nah, ini kalau saya lagi atas langit gitu.
0: Oh, yang disambas okay. Dengan Dek Lanius ya?
2: Oh, boleh Dek Lanius boleh.
0: Boleh ya.
2: Boleh Dek, boleh.
0: Oke.
2: Yang pun boleh. Oke, lagunya dari Indra Sanilam. Tutup lobang gali lobang.
0: Itu lagu daerah mana?
2: Daerah Sambas lah. Tutup lobang gali lobang.
0: Tutup
2: Indra Sanilam.
0: Lobang gali ya.
2: Tutup lobang gali lobang.
0: Oke.
2: Dari Indra Sanilam. Hampir sama tuh dengan Roma Irama, tutup lobang gali lobang. Nah, gitu.
0: Okay,
2: tapi kan beda itu melalui Sambas.
0: Oke. Okay. Makasih Lanius. Selamat siang. Ya, kita break dulu ya pendengar. Nanti kita akan kembali kita dengarkan ada lagu requestan dari Mbak Kakung di Kuburaya, Intan Kadewi, Petis Manis.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Iya, pendengar, itu tadi ada lagunya Intan Kadewi, Petis Manis, Bekikis Sebelum Betis, Abang Enang, dan Tutup Lobang Galek Lobang, ya. Ya, untuk lagunya Mbak Yuni, saya lupa tadi Mbak Yuni ya, coba kirim lagi lagunya apa. Ya, selanjutnya selamat siang.
1: Selamat sudah ya.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Dato' Uban.
0: Dato' Uban di?
1: Di Sidak Ngabang.
0: Oke, silakan Dato' Uban.
1: Lagunya Tak Bersyukur.
0: Hah?
1: Tak Bersyukur dari Amelia.
0: Tetap Bersyukur.
1: Ya, dari Amelia lagu Melayu.
0: Tetap Bersyukur. Amelia ya?
1: Ya.
0: Oke, makasih Kakek Uban.
1: Makasih.
0: Ya. Oke. Kakek Uban ya di wilayah Landak ya.

0: Ya, selanjutnya kita terima dulu. Selamat siang. Oh, terputus. Halo. Baik, terputus lagi ya. Selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang, Bung Eko.
0: Selamat siang. Oke. Silakan. Mbak Elsa ya.
1: Apa nak jadi jalah ya?
0: Apa nak jadi?
1: Iya.
0: Di sini nak hujan sini nih.
1: Di sini nggak tahu juga cuaca nih. Sekali panas, sekali mendung nih Bung Eko ya.
0: Nggak tahu cuaca ya. Oke.
1: Kabut kembali lagi kayaknya.
0: Apa nak jadi ya?
1: Itu apa nak jadi-jadi jalan.
0: Oke, okay. Apa nak jadi-jadilah. Oke, okay, makasih ya, Mbak Elsa.
1: Selamat siang.
0: Ya, dengan Mbak Elsa di Balakerangan. Ya, selanjutnya, selamat siang.
2: Selamat siang, Ragam Budaya, Bang Eko.
0: Ya, silakan dengan siapa?
2: Dengan Bang Darul.
0: Darul, silakan Darul.
2: Lagunya Duduk Termenung.
0: Duduk Termenung di tepi sungai.
2: Lagunya spesial untuk Wanusu di Sambas, salam sayang, salam kangen, salam rindu. Teman, ada Bang Eko lagunya?
0: Nanti saya carikan, pasti ada.
2: Lagi duduk termenung dari Pak Itam tuh, penyanyi dia.
0: Oke, okay, oke. Makasih. Selamat siang. Iya, duduk termenung.

0: Ya, selanjutnya selamat siang. Oh, terputus. Baik, kita tahan dulu ya. Nanti kita akan kembali, kita dengarkan requestan dari rekan-rekan kita yang bergabung di WhatsApp.
1: Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

kita dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

Aku di Kuala Lumpur, dia di Melaka. Langsung tak ada berita. Bercinta-cinta pula dengan si Fatimah. Hey, tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga, keluarganya tu memilih sangat. Semua.

keluarga ku pula tak suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga.

Iya, pendengar masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Jadi di Raga Mudes yang hari ini kita saat ini di 12.45 waktu Indonesia Barat ya. Nanti pukul 13 kami akan hadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam Warta Siang RRI Sanggau. Ya, waktu kita tersisa 15 menit ya. Kita akan hadirkan beberapa lagu yang telah masuk ya. Kita tidak terima lagi untuk yang bergabung di line telepon dan pesan singkat. Langsung kita dengarkan Duduk Termenung, requestan dari

Iya, pendengar, terima kasih kebersamaannya bersama kami di Ragam Budaya siang hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur lagu-lagu yang kami hadirkan tadi ya. Suasana aktivitas Anda edisi siang hari ini hingga jelang sore nanti. Dan kami akan terus temani ruang dengar Anda ya nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 nanti kami akan hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan yang kami rangkum dalam Warta Siang RRI Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: terbatas di sekolah dengan pengurangan 10 menit di setiap jam pelajarannya. Jadi MBG yang masuk sesuai dengan jumlah siswa, 350 siswa.
1: Rehabilitasi sendiri sampai hari ini jumlah penyalahguna yang sudah kami

0: ditangani itu
1: Wartas yang selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Eko Karjuan. Berita utama. Sebanyak 2 ton beras premium stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP habis terjual dalam rangka pangan murah yang digelar Polsek Entikong kerjasama dengan Bulog Cabang Sanggau. Kapolsek Entikong AKP Doni Sembiring mengatakan sebanyak 400 kemasan beras ukuran 5 kg disediakan untuk masyarakat. Setiap kemasan dijual dengan harga Rp56.500. Tingginya minat warga membuat seluruh stok beras terjual habis dalam kegiatan yang berlangsung di depan markas Polsek Entikong. Doni menyebut gerakan pangan murah merupakan bagian dari upaya Polres Sanggau bersama Bulog untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Polsek Entikong berharap program serupa dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan pangan di kawasan perbatasan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali disalurkan kepada siswa SMP Negeri 3 Entikong, Kabupaten Sanggau. Sejalan dengan penerapan pembelajaran terbatas akibat kabut asap, sebanyak 371 paket makanan bergizi gratis disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Entikong untuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru di sekolah tersebut.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali disalurkan kepada siswa SMP Negeri 3 Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Penyaluran ini kembali berjalan di tengah pelaksanaan pembelajaran terbatas setelah sebelumnya sempat terhenti selama masa belajar dari rumah akibat kabut asap. Penanggung jawab program MBG SMP Negeri 3 Entikong, Ramadayani, menyampaikan penyaluran makanan bergizi gratis kembali aktif dalam sepekan terakhir. Penyaluran tersebut dilakukan setelah sekolah menjalani pembelajaran terbatas selama 2 minggu ini.
3: Di SMP 3 Entikong, alhamdulillah untuk pendistribusian MBG sudah mulai dari Senin kemarin. Setelah sudah pembelajaran terbatas di sekolah dengan pengurangan 10 menit di setiap jam pelajarannya. Jadi MBG yang masuk sesuai dengan jumlah siswa, 350 siswa dan 21 guru beserta staf. Alhamdulillah anak-anak senang dan sekarang kan sudah ada di sini tempelkan waktunya, jadi sebelum jam 10 memang sudah harus didistribusikan ke anak-anak.
2: Ramadayani mengungkapkan sebanyak 371 paket makan bergizi gratis disalurkan ke SMP Negeri 3 Entikong. Penyaluran MBG dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Entikong. Program ini diharapkan berjalan lancar guna mendukung pemenuhan gizi siswa sekaligus menjaga keberlangsungan layanan makanan bergizi di sekolah meski pembelajaran masih terbatas. Jang Rangga melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Sanggau telah menangani sebanyak 25 orang penyalahgunaan narkotika melalui program rehabilitasi hingga Oktober 2026. Layanan rehabilitasi ini tidak hanya mencakup warga lokal tetapi juga menerima penyalahgunaan dari luar daerah seperti Skadau dan Pontianak yang bekerja atau berdomisili sementara di Sanggau.
4: BNNK Sanggau terus menggencarkan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Kabupaten Sanggau. Kasih rehabilitasi BNNK Sanggau, Heri Ariandi, mengungkapkan pihaknya telah menangani 25 penyalahguna narkoba melalui program rehabilitasi hingga Oktober 2026. Yang menyebut, layanan rehabilitasi BNNK Sanggau kali ini menerima beberapa penyalahguna dari luar daerah yang bekerja atau berdomisili sementara di Sanggau. Mereka diantaranya berasal dari Kabupaten Skadau dan juga Pontianak. Ia memaparkan berdasarkan data rehabilitasi yang ditangani BNNK Sanggau, Kecamatan Kapuas menempati urutan pertama, disusul Sekayam dan juga Tain Hilir. Menurut Heri, posisi Sekayam sebagai jalur perlintasan antar negara menjadi salah satu faktor yang membuat wilayah tersebut dinilai rawan terhadap masuknya narkotika.
0: Data rehabilitasi sendiri sampai hari ini, jumlah penyalahguna yang sudah kami tangani itu berjumlah 25 orang. Itu khususnya warga Kabupaten Sanggau dan tidak menutup juga ada penyalahguna yang kami terima dari kabupaten sebelah. Contohnya dari Skadau, kemudian dari Pontianak juga ada yang kebetulan mereka bekerja dan berdomisili sementara di wilayah Kabupaten Sanggau.
4: Heri menilai, kerawanan jalur masuk narkotika di wilayah perbatasan membuat penanganan penyalahgunaan tidak cukup hanya melalui penindakan hukum. Menurutnya, program rehabilitasi juga diperlukan untuk membantu penyalahguna pulih dan mencegah mereka kembali terjerat narkotika. Oktoferandi melaporkan.
1: Ketersediaan guru di setiap sekolah perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pendidikan di Kabupaten Sanggau. Ketua KGBN Sanggau, Anissa Fitri, menilai pemenuhan tenaga pendidik membutuhkan sinergi pemerintah daerah dan pusat agar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Menurut Anissa, kecukupan jumlah guru berpengaruh terhadap kelancaran proses belajar mengajar. Karena itu, perencanaan kebutuhan tenaga pendidik perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing sekolah agar pelayanan pendidikan dapat berjalan optimal. Anissa berharap koordinasi pemerintah daerah dan pusat dapat menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan tenaga pendidik di daerah. Pemerataan guru diharapkan mendukung kualitas pembelajaran bagi seluruh peserta didik di Kabupaten Sanggau. Harga sejumlah jenis sayuran di pasar sentral Sanggau mulai mengalami penurunan dalam 3 hari terakhir. Meski demikian, harga yang masih relatif tinggi membuat minat beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.
5: Harga sejumlah sayur-mayur di pasar sentral Sanggau mulai menunjukkan penurunan dalam 3 hari terakhir. Salah seorang pedagang sayur, Ruri, menyebut harga salah satu komoditas sayuran sawi turun dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Meski mulai turun, harga sejumlah jenis sayuran yang sempat meningkat pada September saat ini masih relatif tinggi. Kondisi tersebut membuat minat beli masyarakat masih terbatas karena harga sayuran belum sepenuhnya terjangkau bagi pembeli.
6: 3 hari ini ada turun sedikit sayur sawi lah terutama. Kalau bulan kemarin kan tembus angka 45. Nah, kalau untuk minggu ini nih turun 40 jadinya. Rata-rata sih Kak kenaikan semua. Kayak sayur buah nih rata-rata kenaik semenjak kemarau ini harga pada naik semua. Kalau untuk antusias pembeli sih masih agak kurang sih Kak. Soalnya karena faktor harga kan masih terlalu tinggi. Dari bulan sebelumnya sih banyak kenaikannya sih kalau dibanding bulan sebelumnya.
5: Rudi mengatakan, perubahan harga sayuran turut mempengaruhi aktivitas jual beli di pasar. Ia berharap kondisi perdagangan ke depan semakin membaik sehingga pedagang dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat. Tri Putri melaporkan.
1: Polres Sanggau mengerahkan 10 personel untuk mengamankan pertandingan kejuaraan Dararante Cup 13 Kabupaten Sanggau tahun 2026 di Gor Pancasila Sanggau. Perwira pengendali pengamanan Polres Sanggau, Ibda Agus Rizky Kurniawan, menyampaikan pengamanan tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung. Ia mengungkapkan personil ditempatkan sesuai kebutuhan untuk memastikan seluruh rangkaian pertandingan berjalan aman, tertib, dan lancar. Ibda Agus menambahkan koordinasi antara petugas keamanan, panitia, peserta, dan penonton diperlukan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama pertandingan. Selama kegiatan berlangsung, personil kepolisian turut memantau perkembangan situasi di sekitar lokasi pertandingan dan melaporkan secara berjenjang kepada pimpinan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari koordinasi pengamanan untuk memastikan kegiatan olahraga berlangsung tertib.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pelajar SMP Negeri 3 Entikong kembali terima MBG. BNNK Sanggau rehabilitasi 26 pengguna narkoba. Saya Eko Karjuan, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang di wilayah yang kami panjarluaskan ya, dari kawasan Sabang Merah, Bumi Darenante Sanggau. Bersama kru-kru di siang hari ini kami akan terus temani ya ruang dengar Anda dengan beberapa sesi acara nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga telah Anda ikuti informasi yang kami rangkum dalam Warta Siang RRI Sanggau. Kita saat ini pukul 13 ya, 18 waktu Indonesia Barat, nanti 13.30 hingga 15 Anda akan kami temani dengan lantunan lagu-lagu di sesi acara musik Prodangdut.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Dangdut, dangdut adalah kita jumpa lagi pendengar di Musik Pro Dangdut edisi siang hari ini di Senin ya 12 Oktober 2026. Sehat selalu dan semangat untuk Anda yang sedang melakukan aktivitas ya siang hari ini. Kami akan hibur ya suasana kesibukan Anda dengan lagu-lagu lantunan dangdut. Dan rapi semprot parfum menemani ya kebersamaan Anda bersama rekan-rekan yang sedang melakukan aktivitas. 0815226477754 dan di 0815226477754 Anda bisa bergabung ya bersama kami di Musik Pro Dangdut siang hari ini. Bagaimana juga tetap tampan. Ya, untuk rekan-rekan kita yang sedang berada di perantauan ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri ya, mudah-mudahan dengan lagu-lagu lantunan lagu-lagu dangdut ya siang hari ini bisa semakin menyemangatkan Anda ya untuk melakukan aktivitas ya nanti hingga selesai ya, hingga jelang sore nanti. Iya, Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut. Dengan siapa Mbak dangdut? Mbak Kakung. Silakan Mbak Kakung.
1: Lagunya dari Yulia Citra.
0: Judulnya?
1: Bagaikan menyulam kain yang lapuk.
0: Bagaikan menyulam kain yang lapuk.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih Mbak Kakung. Selamat siang. Selamat siang. Ya dengan Mbak Kakung ya di

0: Ya, pendengar kita di Balai Karangan ya, ada siapa ya? Mama Yogi ya, Mama Gunawan yang selalu bergabung ya. Nah, kita tunggu atensinya di RRI Sanggau siang hari ini. 08152264774. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Silakan Dangdut.
1: Lagunya itu.
0: Lagunya?
1: Apa namanya tuh itu? Aduh, gegara dangdut nih.
0: Helikopter turun ke bumi.
1: Menyala dari Rita Sugiarto ya.
0: Dari
1: Rita Sugiarto, semakin menyala.
0: Semakin menyala. Oh, mantap ya.
1: Oke, terima kasih Pro Dangdut.
0: Oke.
1: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Semakin menyala ya.
2: Emang lagi tampan, ku memang lagi tampan. Tampan-tampan gini kamu masih.
0: Ya, selanjutnya kita terima dulu Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut, dan ada kita Bung Eko.
0: Silakan Pro Dangdut.
3: Saya mau minta lagu Roma Irama, Zulfikar.
0: Zulfikar.
3: Roma Irama, Zulfikar.
0: Oke, terima kasih Bung Darus, selamat siang. Iya.

0: Ya, selanjutnya kita terima dulu. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang Eko.
0: Oke, silakan Mbak Yuli ya.
1: Dengan Yuli di Sungai Mawang.
0: Yuli, silakan lagunya. Ya,
1: Segudang Rindu, Bang, dari Resina Alsira.
0: Segudang Rindu, oke. Terima kasih ya, dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang.
2: Emang lagi tampan. Memang lagi
0: tambah. Ya, selanjutnya Pro Dangdut.
3: Dangdutlah kita.
0: Dengan siapa Dangdut?
3: Dari Putra Mayau.
0: Oke, Putra Mayau, silakan.
3: Kalau masih boleh. Dari Santa Hoki.
0: Kalau masih boleh.
3: Dari Santa Hoki.
0: Bolehlah.
3: Boleh. Pokoknya pakai ikut tetap ganteng.
0: Oke, oke. Bolehlah ya.
3: Bangun tidur pun ganteng.
0: Oke.
3: Bangun tidur pun ganteng.
0: Makasih Putra Mayau. Selamat siang.
3: Makasih.
0: Ya,

0: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi?

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal.

Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di kecamatan Serawai dan Ambalao. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Urdanum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Ya, selamat siang Pro Dangdut. Ya, masih bersama kami kru-kru yang bertugas ya di sesi yang hari ini di Musik Pro Dangdut. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung dengan Paman Sam ya, Balai Karangan. Lagunya Menunggu ya, menunggu siapa nih Paman Sam? Ya, hari ini harus sempurna, cukup dijalani dengan hati yang tenang dan langkah yang terus berjalan. Paman Sam pandai juga nih, Paman Sam berpuisi ya. Maria Ditidu lagunya Meleleh. Pausia apa nih? Maria. terima kasih Maria. Oke, kita terima dulu Pro Dangdut. Dengan siapa Pro Dangdut?
1: Pro Dangdut Sanggeko.
0: Ririn ya. Ririn.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tadi enggak masuk, Maiko.
0: Hah?
1: Random pura tadi enggak masuk ya.
0: Oh, tadi memang saya tolak. Kalau Kak Ririn gabung saya tolak.
1: Iya, Kak. Enggak gitu, Maiko. Tuh, Pak, kalau gitu ya.
0: Oke.
1: Ini Kak beli pulsa nih.
0: Oke, silakan Kak Ririn.
1: Kan saya kan bilang kemarin kan kami ke Jangkang. Ada ponakan aku nikah gitu. Di Jangkang Lanau tuh.
0: Ya.
1: Ramai sana sampai kok.
0: Ramai ya.
1: Karena belum pernah, maka yang lagu tuh apa kelam-kelam udah tahu saya namanya tuh.
0: Oh.
1: Asman namanya.
0: Asman.
1: Nah, yang cewek yang kisah global tuh pun tahu saya namanya.
0: Tahu ya.
1: Dan okay. Kenal mainnya.
0: Yuni kan namanya. Yuni kan namanya yang lagu Krisis Global tuh.
1: Oke,
0: silakan.
1: Lagu apa?
0: Nanti kau di pintu surga aja
1: lah.
0: Ku nanti kau
1: di pintu surga aja.
0: Jauh amatnya, menunggunya jauh.
1: Lagu favorit untuk cewek tuh.
0: Pintu surga ya. Oke.
1: Dari pertama kah lagunya tuh?
0: Hmm?
1: Dari pertama lagu itu.
0: Iya.
1: Ya,
0: Yuni. Oke.
1: Kenal aku Maiko. Udah kenal aku dengan penyanyi Jangkang tuh.
0: Yang nyanyikan lagu Krisis Global tuh Yuni kan namanya.
1: Lupa aku siapa.
0: Kalau Yuni Desi kali.
1: Okay. Ya, sama yang laki tuh sama yang anak tuh lagu apa film kelambu
0: gitu. Oke. Makasih Kak Ririn. Okay. Selamat siang.
1: Terima kasih Maiko, selamat siang.
0: Iya. Iya, dengan Kak Ririn di Balai Karangan.
2: Tampan gini, kamu masih tak mau. Emang kamu cantik, kau benar.
0: Iya, selanjutnya Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Silakan, Mbak Yuni ya.
3: Ini tadi Landa, Bang.
0: Hah?
3: Yunita di Landak.
0: Landak?
3: Iya, dengan Yunita yang ada di Landak, Bang.
0: Yunita?
3: Iya.
0: Oh, Mbak Yuni itu ya, biasa ya? Nama lengkapnya Yunita?
3: Iya.
0: Oke, Yunita Andre, bukan?
3: Ih, abangnya ada
0: Oke, silakan, Mbak Yuni.
3: Ini aja lagunya, Bang, Begadang.
0: Begadang, janganlah begadang.
3: Ya, Bang, kan ini begadang siang, Bang.
0: Ngantuk nanti.
3: Jangan ngantuk, Bang, masih segar nanti, Bang.
0: Kalau malam apa namanya? Bedagang kan?
3: Iya.
0: Begadang. Oke, makasih Mbak Yuni.
3: Oke.
0: Ya. Oke.

0: Ya, selanjutnya Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah cipta Bung Eko.
0: Ya, dengan Bung Pael ya.
1: Ya, Bung Eko, lagunya ini Bung Eko, KPK.
0: Bung Pael.
1: Ya.
0: Lagunya
1: KPK.
0: KPK dari siapa tuh?
1: Nggak tahu, pokoknya ini KPK itu Bung Eko. Oke, selamat siang Bung Eko.
0: Oke, terima kasih, selamat siang. Ya, lagunya KPK ya. KPK. Bentar ya, dicari dulu lagunya. KPK.

0: Iya, selanjutnya halo, selamat siang.
1: Halo, Assalamualaikum. Baru bangun tidur
0: kedua. Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ah, lagu Pak Gajala untuk Mama Bobo. Suka dengar dia punya musik tuh baru.
0: Lagu?
1: Tadi kakek Riri. Lagu tuh yang tampan tuh kita
0: tahu. Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke.
1: Okay. Apa kakek Riri tuh cari tuh?
0: Mm-hmm. Cari durian kali beliau.
1: Oh, oke lah, kalau itu saja Bang Eko.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang ya.
2: Tampang-tampang gitu, aku masih gak mau. Emang aku cantik.
0: Iya, kita break lagi ya. Kita dengarkan lantunan requestan pendengar kita siang hari ini ya. Ada menunggu ya. Ini dari miliknya siapa ini? Tampang-tampang gini. Tina Alpira ya, kalau tidak salah ya. Kita dengarkan dulu, nanti kita akan kembali.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit tidak menular dan penyebab kematian tertinggi di dunia. Berdasarkan data WHO pada tahun 2015 saja, tercatat lebih dari 7 juta orang meninggal karena penyakit jantung koroner. Sedangkan di Indonesia sendiri, lebih dari 2 juta orang terkena penyakit jantung koroner di tahun 2013. Tahun 2016 juga merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia dengan tingkat kematian 100 ribu populasi. Dari jumlah tersebut, penyakit jantung koroner lebih sering terjadi pada rentang usia 45 sampai 54 tahun. Sejauh ini penyebab penyakit ini masih belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa hal yang jadi penyebabnya. Di antaranya adalah kebiasaan merokok, kolesterol, diabetes, penggumpalan darah, dan juga tekanan darah tinggi. Untuk meminimalkan resiko terkena penyakit jantung koroner, ada beberapa cara yang wajib Anda lakukan, di antaranya berolahraga secara rutin, menerapkan pola makan sehat dan gizi seimbang dengan memperbanyak asupan buah dan sayur, serta mengurangi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan juga garam berlebihan. Berhentilah merokok dan menurunkan berat badan jika berlebihan, membatasi konsumsi alkohol, kemudian mengontrol tekanan darah, mengelola stres baik dari terapi relaksasi atau meditasi, dan beristirahatlah yang cukup. Bahaya penyakit jantung koroner dapat mempengaruhi kualitas hidup Anda, bahkan dapat menyebabkan kematian mendadak akibat serangan jantung. Oleh karena itu, periksalah diri secara rutin ke dokter jika Anda beresiko tinggi terkena penyakit tersebut.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di musik Pro Dangdut, yes, sore hari ini masih bersama kru-kru yang bertugas, ya, akan terus bersama Anda hingga di penghujung acara nanti. Waktu kita tersisa 23 menit lagi, ya. Ya, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa Dangdut?
2: Dengan Datuk Uban.
1: Datuk Uban.
2: Ya.
1: Di Sidas, ya?
2: Sidas, Sabang.
1: Oke, silakan Datuk Uban.
2: Lagunya Boneka Cantik, ya.
1: Boneka Cantik dari mana? Indonesia?
2: Ya, Indonesia.
1: Oke. Makasih Datuk Uban, selamat siang. Ya. Oke.

0: Nah. Ya, selanjutnya Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita, Bang Eko.
0: Dengan Wan Usu ya.
1: Iya, kita okay. Request lagu, Bang Eko. Judulnya Meleleh Bahagia dari Palen.
0: Meleleh Bahagia
1: dari Palen. Nah, salamnya dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih Wan Usu ya di Sambas.

0: Ya, selanjutnya sudah ada yang gabung. Halo, selamat siang. Dengan siapa? Perurangdut.
1: Dut adalah kita.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Sisil.
0: Oke, Mbak Sisil di mana?
1: Di Embaung.
0: Embaung. Oke, silakan.
1: Dapat lagu ga?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya.
0: Halo.
1: Iya, lagunya dari Mega Mustika. Satu pondok dua cinta.
0: Satu pondok dua cinta ya. Oke, makasih Mbak Sisil.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik, dengan Mbak Sisil di Embaung ya.

Iya, pendengar ditemani cuaca berawan ya untuk wilayah langit Sanggau dan sekitarnya ya siang hari ini. Dan diselimuti juga kabut asap yang masih menyelimuti langit Sanggau dan sekitarnya. Mudah-mudahan aktivitas Anda tidak terganggu ya dengan kondisi cuaca di siang hari ini dan bisa lancar ya hingga jelang sore nanti. Ya, kami akan ajak Anda kembali mendengarkan lagu-lagu requestan

Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar ya, kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut siang hari ini ya, sudah di penghujung acara 14.55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih mengucapkan kebersamaannya, mudah-mudahan terhibur ya, terutama untuk Anda yang sedang melakukan aktivitas. Kami harapkan aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar ya hingga jelang sore nanti. Kami bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda, dan sekaligus kami pamit undur di Sanggau Siang edisi Senin 12 Oktober 2026. Saya bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang mengucapkan selamat siang jelang sore dan selamat mengikuti sesi program kami selanjutnya. Ada rekan kami Okrin yang akan bersama Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baru saja Anda ditemani bersama tim kerabat kerja yang bertugas di Sanggau siang ini bersama rekan saya Kokar Juan dan selanjutnya bersama tim yang bertugas di Sanggau sore ini. Saya Okrin, ada Bung Bagus di operator studio mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Pendengar akan menemani Anda dengan berbagai program acara dan sejumlah informasi yang tentu akan kami hadirkan melengkapi informasi Anda dan sekaligus ya dalam penuntasan berbagai kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas Anda. Kami juga menyapa Anda, terutama Anda Bapak Ibu Tani yang mungkin saat ini masih sedang menuntaskan berbagai kegiatan Anda di kebun ladang sawah Anda, dan juga pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 MHz untuk Anda yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya, juga Anda yang ada di wilayah perbatasan khususnya di Kecamatan Antikong, Sekayam ataupun di beberapa kecamatan lain yang terjangkau siaran kami. Dan saudara pendengar, kami akan kembali saat lagi, ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk Anda sore hari ini. Juga nanti ada informasi-informasi yang Anda juga bisa cek informasi tersebut di situs resmi kami rri.co.id.

0: Pancasila, kaulah dasar negara, sumber segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa. Pancasila, sejarah telah membuktikan, walau ada rongrongan dan gerakan yang ingin menggantimu, kau tetap tegak berdiri dan sakti sebagai ideologi bangsa. Pancasila, kini, nanti, dan selamanya, kau tetap terpatri di sanubari generasi anak negeri.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
4: Menurut sejarah, tradisi paraje merupakan budaya khas masyarakat Melayu Sanggau yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juni. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pawai mengelilingi kota Sanggau yang diawali dari Keraton Suryanegara. Tradisi paraje ini adalah kegiatan ritual negara yang dilaksanakan para leluhur-leluhur Keraton Sanggau terdahulu guna untuk membersihkan negara dari berbagai macam mara bahaya yang bisa mengganggu keharmonisan dan keberagaman masyarakat di Kabupaten Sanggau.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Indonesia memang memiliki kekayaan budaya yang tak terhitung jumlahnya, termasuk alat-alat musik tradisional yang berasal dari berbagai pelosok budaya. Salah satunya adalah gitar daya atau gitar Kalimantan yang disebut sape atau sape. Selain suaranya merdu, alat sape ini dipercaya memiliki kekuatan magis. Konon, alat musik ini dipercaya dapat memberikan perlindungan dan kekuatan untuk melawan sihir jahat, atau hiasan di kepala sape yang berbentuk binatang mitologis burung enggang juga menambah kesan magis dari alat musik suku Dayak ini. Alat musik satu ini memiliki ukuran yang cukup besar dan berbentuk seperti perahu atau sampan dengan panjang sekitar 1 meter. Terbuat dari kayu plakik atau kayu keras, memiliki 2 senar dan 4 tangga nada yang dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar.

Pendengar, sebanyak 500 pelaku usaha kuliner di Kabupaten Sanggau telah memiliki sertifikat halal berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan adanya perkembangan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan produk halal. Sertifikat halal memberikan kepastian kepada konsumen mengenai status kehalalan produk yang dipasarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi pelaku usaha kuliner, sertifikasi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk di tengah persaingan pasar. Selain memberikan perlindungan kepada konsumen, sertifikasi halal menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kepemilikan sertifikat tersebut juga dapat menjadi modal bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pemasaran sesuai dengan kebutuhan pasar. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa cek di laman resmi kami rri.co.id.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh. Hangs it up for Ronaldo.
4: Nice shuttle. Shoots. Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
2: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
3: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: Indonesia.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
2: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Kembali jarak pandang terbatas tunda pemadaman water bombing Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat.
3: Kami melaksanakan satu sorti sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Anoang, Kabupaten Kuburaya.
2: Petinju profesional Kolbar Daud Jordan kukuhkan Sabuk Asian Boxing Federation ABF Diamond setelah mengkampaskan petinju Filipina Ador Torres.
4: Saya kira lawan juga tangguh ya, dan tapi saya senang selama 2 tahun saya vakum. Hari ini saya masih bisa memenangkan pertarungan, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini hanyalah 50% dari kemampuan saya.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini, Senin 12 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Satgas Daerah Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat menjadi ujung tombak dalam melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah di Kalbar. Karena sampai saat ini faktor jarak pandang visibility masih kendala utama bagi Satgas Udara melakukan pemadaman dengan mengerahkan helikopter waterbombing. Dan berikut kita simak laporannya.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengerahkan Satgas Darat Terpadu menjadi ujung tombak penanganan karhutla karena saat ini Satgas Udara belum bisa melakukan pemadaman karena terhambat visibility. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalbar Novel Umar mengatakan, dalam beberapa hari terakhir hampir semua helikopter waterbombing dan helikopter patroli udara, baik yang berada di base Ketapang maupun yang ada di base camp Pontianak, tidak bisa terbang dikarenakan faktor visibility atau jarak pandang.
6: Banyak lokasi yang ada HS itu tidak bisa dijangkau oleh Satgas Udara. Karena yang menjadi masalah sekarang visibility atau jarak pandang. Jadi kami masih mengharapkan, masih memohon kepada Satgas Darat untuk tetap ke lapangan, tetap memandangkan HS. Mudah-mudahan HS kita bisa berkurang, terutama di Ketapang, Bapak. Ketapang bagian selatan.
5: Sementara itu, Satgas Darat Terpadu dari Perwakilan Kodam 12 Tanjungpura, Mayor TNI MC Burian mengatakan, pada minggu kemarin Kodam 12 Tanjungpura mengerahkan ratusan personel dari dua kodim untuk melakukan pemadaman titik api yang berada di dua wilayah kodim tersebut.
7: Kami laporkan untuk kegiatan yang dilaksanakan Satgas Darat dari Kodam pada hari ini, ada dua tempat, yaitu di Ketapang dengan Sambas. Kemudian di Ketapang itu ada 5 desa yang dipadamkan. Yang pertama desa Cegalok, kurang lebih 8 hektar. Kemudian sudah berhasil dipadamkan. Kemudian kedua desa Sungai Tanjung, kurang lebih 15 hektar sudah dipadamkan.
5: Mayor TNI MC Burian menjelaskan penanganan karhutla yang dilakukan dua kodim di Kayung Utara dan Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar yang tersebar di 6 titik, di antaranya di Kodim 1203 Ketapang memadamkan lahan terbakar seluas 39,5 hektar yang ada di 5 titik lokasi. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Nilai impor Kalimantan Barat pada Agustus 2026 tercatat 122,46 juta dolar Amerika Serikat, turun 8,53% dibandingkan bulan sebelumnya. Meski melemah secara

0: Tahunan impor Kalimantan Barat masih tumbuh secara tahunan dengan Tiongkok menjadi negara pemasok terbesar dan kita simak laporannya.
1: Kalimantan Barat mencatat nilai impor sebesar 122,46 juta US dolar Amerika Serikat pada Agustus 2026. Angka tersebut turun 8,53% dibandingkan Juli 2026. Statistisi BPS Provinsi Kalimantan Barat, Sri Suyatmi menjelaskan, penurunan bulanan ini dipengaruhi berkurangnya impor sejumlah komoditas utama. Impor bahan bakar mineral turun 31,92%, mesin dan pesawat mekanik turun 9,14%, serta bahan kimia anorganik turun 9,27%.
2: Hal ini terjadi karena adanya peningkatan impor mesin pesawat mekanik sebesar 277,77%, kemudian benda-benda dari besi dan baja yang naik sebesar 17.325%, serta impor bahan bakar mineral sebesar 37,5%.
1: Meskipun turun secara bulanan, nilai impor Kalimantan Barat masih tumbuh 9,07% dibandingkan Agustus 2025. Impor didominasi bahan baku dan penolong sebesar 93,54 juta US dolar Amerika Serikat atau 76,38%, disusul barang modal 28,70 juta dolar AS dan barang konsumsi 220 ribu dolar Amerika Serikat. Dari sisi negara asal, Tiongkok menjadi pemasok impor terbesar dengan nilai 97,33 juta US dolar AS, disusul Malaysia 24,26 juta dolar dan Singapura 430 ribu dolar AS. Data ini menunjukkan impor Kalimantan Barat masih didominasi kebutuhan bahan baku dan penolong dengan Tiongkok sebagai mitra pemasok utama. Hermanta melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi aman hingga akhir tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dan Indra Sita.
3: Perum Bulog Kantor Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi aman hingga akhir tahun 2026. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Sintang Ahmad Aminuddin menyampaikan, sejumlah komoditas pangan masih tersedia dan pasokannya terus dipastikan berjalan secara berkelanjutan. Amin menjelaskan, stok pangan juga dipersiapkan untuk mendukung rencana penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober hingga Desember 2026. Ia menuturkan, tambahan pasokan akan terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan selama periode tersebut. Selain itu, Amin mengatakan, saat ini Bulog Sintang memiliki sekitar 541 ton beras medium, 1,12 ton beras premium, serta minyak goreng sebanyak 50.375 liter. Stok tersebut akan terus bertambah seiring dengan masuknya pasokan berikutnya. Ia menegaskan, Perum Bulog Kantor Cabang Sintang telah merencanakan kedatangan komoditas tambahan sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga dalam beberapa bulan ke depan.
4: Kalau untuk saat ini sih pasti kita ada beras O, beras premium, pusaka minyak goreng. Nah, rencana nanti kan kita datangkan lagi gula pasir juga. Kita juga di stok ini jagung masih ada jagung. Kalau untuk stok insya Allah kita stok aman karena kita disuplai terus. Komoditi kemarin ada sekitar berasnya 541 ton, beras premiumnya 1 ton 120, minyaknya kita ada minyak yang premium sama itu totalnya 50.375 liter.
3: Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, stok yang tersedia juga dipastikan dapat mendukung pelaksanaan operasi pasar apabila diperlukan. Lebih lanjut, Amin juga menghimbau masyarakat untuk membeli bahan pokok sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying. Dengan pasokan yang terus berjalan dan tambahan komoditas yang telah direncanakan, Perum Bulog Kantor Cabang Sintang memastikan kebutuhan beras, minyak goreng, dan gula pasir masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi tetap dapat terpenuhi dalam beberapa bulan mendatang. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Yayasan Marga Ayu Pontianak kembali dipimpin Sudiono atau YUUI untuk periode 2026 hingga 2031. Sudiono terpilih secara aklamasi dalam pelantikan pengurus periode ke-38 di Gedung Marga Ayu, Jalan Gajah Mada Pontianak kemarin. Pelaksanaan pelantikan diawali dengan doa sujud kepada leluhur melalui pembakaran setanggi atau hio sebagai bentuk penghormatan. Tradisi ini menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat ikatan keluarga antar anggota Marga Ayu. Suasana kekeluargaan juga terlihat melalui hidangan Iye Bola, bola ketan merah putih yang memiliki makna simbolis. Hidangan tersebut melambangkan harapan agar persaudaraan antar anggota senantiasa terjalin utuh, erat, dan sempurna.
1: Terima kasih atas dukungan semua pihak yang hadir pada hari ini. Acara hari ini berjalan dengan sukses.
0: Sudiono berharap kebersamaan kerjasama seluruh anggota terus terjaga untuk mendukung kemajuan organisasi selama 5 tahun ke depan. Selain mengelola pemakaman Margozu, yayasan ini juga berperan dalam pelestarian adat dan budaya, pembinaan generasi muda, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Hermanta melaporkan.
2: Program makanan bergizi gratis atau MBG kembali disalurkan kepada siswa di wilayah perbatasan Antikong Kabupaten Sanggau setelah hampir 2 bulan berhenti. Kembalinya program ini disambut gembira para siswa seiring dimulainya kembali pembelajaran terbatas di sekolah pasca kabut asap, dan berikut laporan Jang Rangga.
3: Program makan bergizi gratis atau MBG kembali disalurkan kepada siswa SMP Negeri 3 Antikong Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Penyaluran ini kembali berjalan di tengah pelaksanaan pembelajaran terbatas setelah sebelumnya sempat terhenti selama masa belajar dari rumah akibat kabut asap. Penanggung jawab program MBG SMP Negeri 3 Antikong, Ramadayani, menyampaikan penyaluran makanan bergizi gratis kembali aktif dalam sepekan terakhir. Penyaluran tersebut dilakukan setelah sekolah menjalani pembelajaran terbatas selama 2 minggu ini.
4: Di SMP 3 Antikong, alhamdulillah untuk pendistribusian MBG sudah mulai dari Senin kemarin setelah sudah pembelajaran terbatas di sekolah dengan pengurangan 10 menit di setiap jam pelajarannya. Jadi MBG yang masuk sesuai dengan jumlah siswa 350 siswa dan 21 guru beserta staf. Alhamdulillah anak-anak senang dan sekarang kan sudah ada di sini tempelkan waktunya, jadi sebelum jam 10 memang sudah harus didistribusikan ke anak-anak.
3: Ramadayani mengungkapkan sebanyak 371 paket makan bergizi gratis disalurkan ke SMP Negeri 3 Antikong. Penyaluran MBG dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Antikong. Program ini diharapkan berjalan lancar guna mendukung pemenuhan gizi siswa sekaligus menjaga keberlangsungan layanan makanan bergizi di sekolah meski pembelajaran masih terbatas. Jang Rangga melaporkan.
2: Objek wisata panorama Kedah Tempunak terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan daya tarik pengunjung. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Objek wisata panorama Kedah Tempunak sepi pengunjung selama musim kemarau dan kabut asap yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Salah seorang pengunjung, Suci, mengakui akhir pekan merupakan waktu yang digunakan untuk berwisata bersama keluarga. Namun sejak adanya kabut asap, kunjungan tidak dilaksanakan setiap akhir pekan, hanya satu kali dalam satu bulan.
6: Karena kemarin beberapa hari juga cukup tebal ya kabut asapnya, dan syukurnya sekarang udah ada turun hujan gitu. Tapi ya nyamannya emang di rumah aja sih, daripada kita harus keluar-keluar rumah gitu.
5: Sementara itu, pengelola objek wisata panorama Kedah Tempunak, Tuah Mangasih, mengatakan kondisi ini terjadi sejak Juli 2026 sampai saat ini. Pihaknya kini melakukan berbagai pembenahan dan melengkapi fasilitas agar daya tarik pengunjung kembali ramai. Kondisi sepinya pengunjung tersebut berdampak terhadap aktivitas wisata di kawasan panorama Kedah Tempunak. Musim kemarau yang disertai kabut asap membuat masyarakat cenderung mengurangi kegiatan di luar ruangan termasuk berwisata, padahal objek wisata ini memiliki panorama alam menjadi salah satu daya tarik pengunjung ingin menikmati suasana alam terbuka bersama keluarga.
7: Taman Wisata Alam Panorama Kedah Tempunak merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sintang. Wisata alam dengan pemandangan padang rumput dan danau buatan serta tanaman bunga dan tanaman buah-buahan terus berbenah diri untuk memuaskan para pengunjung. memperbaiki fasilitas lama yang rusak, dan menambah fasilitas baru seperti homestay atau penginapan agar pengunjung dari luar kota yang ingin menginap merasa betah dan nyaman.
5: Dikatakan Tuah Mengasih, pihak pengelola tetap berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas objek wisata meskipun jumlah pengunjung mengalami penurunan. Berbagai pembenahan dilakukan secara bertahap, mulai dari perawatan kawasan wisata hingga peningkatan kenyamanan bagi pengunjung. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berwisata yang lebih baik ketika kondisi cuaca kembali mendukung aktivitas wisata di luar ruangan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Info cuaca hari ini.
2: Untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Spadio Pontianak. Di sore ini kami sudah terhubung bersama perakirawan BMKG, Reni. Silakan Reni.
9: Ya, terima kasih Rakan Tahir di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan dan terdapat kekaburan udara akibat kabut asap. Tetapi beberapa wilayah terpantau ada hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Selasa 13 Oktober 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap. Namun beberapa wilayah diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada saat siang hingga malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 553 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Taher.
2: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak. Sekian warta berita Korbin Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual, diantaranya pemadaman karhutla menggunakan helikopter waterbombing di sejumlah wilayah Kalbar masih terkendala jarak pandang. Stok bahan pangan kebutuhan masyarakat Sintang dan Melawi aman hingga akhir tahun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Oke, pendengar, baru saja Anda ikuti berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak, pendengar. Dan informasi lainnya, pendengar, Daranan TECAP 2026 menjadi ajang bagi ASKAP PSSI Kabupaten Sanggau untuk melihat potensi bibit atlet sepak bola putri di daerah. Sekretaris Umum ASKAP PSSI Kabupaten Sanggau, Ade Syafari, menilai turnamen tersebut menunjukkan adanya kemampuan dan permainan potensial yang dapat dikembangkan melalui pembinaan. Ia berharap semakin banyak pemain putri yang mengikuti kompetisi agar potensi atlet di daerah dapat terpantau. Dengan begitu, ASKAP PSSI Sanggau memiliki lebih banyak pilihan pemain untuk dibina sesuai kemampuan masing-masing. Nah, selain menjaring pemain potensial, evaluasi kemampuan atlet juga menjadi perhatian dalam kompetisi tersebut. Menurut Ade, kemampuan teknik permainan dan pemain putri sudah cukup baik, tetapi kondisi fisik masih perlu ditingkatkan agar mereka dapat bermain lebih optimal. Melalui Daranan TECAP 2026, ia melihat peluang untuk mengembangkan potensi pemain putri melalui penjaringan dan pembinaan. Ade menyampaikan peningkatan kondisi fisik juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung perkembangan atlet ke depan.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: Indonesia.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Nah, pendengar, lagi-lagi sampah dapur seperti kulit buah, ya, kulit buah, kemudian sisa sayuran, daun kering, ya, yang memang sering kita jumpai dibuang di tempat sampah, ya, padahal memang bahan-bahan itu ya dapat dimanfaatkan kembali menjadi kompos yang memang berguna untuk menyuburkan tanaman. Dan pengolahan sampah organik juga merupakan salah satu langkah sederhana untuk menjaga kebersihan lingkungan, di mana kebiasaan ini juga dapat mengurangi jumlah sampah rumah tangga yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Dengan pengelolaan yang tepat, ya, sesuai dengan keahlian Anda, ya, ini sesuatu yang dianggap tidak berguna, ya, dapat berubah menjadi sumber manfaat. Dan pembuatan kompos ini, pendengar, dapat dimulai dengan mengumpulkan sampah organik yang sesuai, seperti sisa sayuran, kemudian daun kering, kemudian beberapa bahan lainnya, dan kemudian bisa dilakukan pencacahan, ya, agar mudah terurai dan juga dicampur dengan bahan kering yang kaya karbon, ya. Campuran tersebut perlu dijaga kelembabannya, tetapi jangan sampai terlalu basah atau berbau busuk. Nah, wadah pengomposan juga sebaiknya memiliki sirkulasi udara yang cukup agar proses penguraian berlangsung dengan baik. Dan hindari juga memasukkan daging, minyak, ya, dan juga makanan berlemak di dalam komposer, ya. Dan hal ini dapat mengundang hama dan juga menimbulkan bau. Dan pendengar, ya, kompos yang sudah matang biasanya berwarna gelap, teksturnya remah dan juga berbau seperti tanah, ya. Dan pupuk alami ini sebenarnya dapat digunakan untuk membantu memperbaiki struktur tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman. Nah, penggunaannya juga cocok untuk tanaman hias, sayuran maupun berbagai jenis tanaman perkarangan. Ya, meski demikian, kompos juga perlu dibuat hingga matang agar tidak mengganggu pertumbuhan akar tanaman. Nah, proses pengomposan membutuhkan waktu yang berbeda-beda tergantung bahan, kelembaban dan juga cara pengolahannya. Saudara pendengar, ya, untuk mengingatkan kita di zaman yang sekarang serba instan gitu, ya, kembali untuk memanfaatkan hal-hal yang mungkin dianggap sampah, ya, namun bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar, terutama pupuk kompos, ya, seperti kulit pisang mungkin paginya kulit wortel, ya, atau potongan-potongan kacang panjang, sampah-sampah organik lainnya yang memang bisa dimanfaatkan, ya, meskipun jumlahnya sedikit, ya, namun jika dikumpulkan dalam satu wadah, ya, bisa dimanfaatkan dengan baik gitu, ya. Jadi apabila di tangan yang tepat, tentu akan memberikan manfaat yang baik juga bagi lingkungan. Oke, setelah mendengar informasi lainnya juga Anda bisa cek di laman resmi kami ri.co.id.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Ih. Bunyi apaan tuh? Lapar ya?
1: Iya, lapar nih. Yuk kita makan.
0: Iya, aku juga. Cus gas.
1: Makan apa ya? Ayam goreng satu. Telur dadar satu. Rendang, ikan bakar, sapi.
0: Sayurnya mana? Makan sayur juga dong. Sayur kan menyehatkan. Masa mau daging semua?
1: Oh gitu. Bolehlah, coba dikit.
0: Manfaat sayur untuk kesehatan banyak banget. Memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan seimbang, sumber energi bagi tubuh, membersihkan racun dalam tubuh, mencegah bayi cacat, serta menjaga kesehatan mata. Sayangnya, masih banyak yang mengonsumsi sayur lebih sedikit dari yang seharusnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar jumlah pelaku usaha di Kabupaten Sanggau terus bertambah, mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan data olahan resmi Badan Pusat Statistik BPS hingga semester 3 2026, jumlah pelaku usaha tercatat sebanyak 11.754, meningkat 840 pelaku usaha. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Rahmi Harfiani,

Perlu diperjelas untuk memastikan apakah menunjukkan jumlah IKM yang mengurus NIB pada periode tertentu atau kategori pendataan lainnya. Rahmi menegaskan pertumbuhan jumlah pelaku usaha dan pendataan IKM menjadi dua aspek yang perlu dicermati dalam melihat kondisi sektor usaha di Kabupaten Sanggau, dan kejelasan data mengenai jumlah IKM yang mengurus NIB diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Auk deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
7: Banyak lah setas nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
9: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar beda bol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, terkidup gak radio din. Ngoping, beda bol, wa RRI Sangau ngan entikong.
18: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
5: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Baik, seru pendengar dimanapun saja Anda berada, selanjutnya akan dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sangko dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka. Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu. Mishkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya, jika pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surah

Demikian telah dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Dan bagi anda kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat maghrib, ya semoga amal ibadah anda diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pendengar, masih bersama tim yang bertugas di Sanggau sore ini, saya Ukrin, ada Bu.

Minggu. SPPGN Tikong menyalurkan MBG ke sekolah dari Senin sampai dengan Jumat. Ia mengungkapkan sebanyak 371 paket MBG disalurkan setiap hari, terdiri atas 350 paket untuk siswa dan 21 paket untuk guru. Makanan dibagikan saat istirahat pertama agar dapat dinikmati di sela kegiatan belajar. Rahmadani menyebut para siswa menyambut gembira kembalinya program MBG setelah sempat terhenti. Program tersebut diharapkan tetap mendukung pemenuhan gizi siswa meskipun kegiatan belajar di sekolah masih berlangsung secara terbatas. Dan Rama Dayani menyampaikan untuk penyaluran MBG di SMP Negeri 3 Ntikong dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Ntikong. Pihak sekolah berharap distribusi berjalan lancar agar layanan makanan bergizi bagi siswa dan guru tetap berkelanjutan.

0: Ih, bunyi apaan tuh? Lapar ya?
1: Iya, lapar deh. Yuk kita makan.
0: Iya, aku juga. Cus, gas.

0: makan apa ya? Ayam goreng satu, telur dadar satu, rendang, ikan bakar
1: satu. Sayurnya mana? Makan sayur juga dong. Sayur kan menyehatkan. Masa mau daging semua?
0: Oh gitu. Bolehlah, coba dikit.
1: Manfaat sayur untuk kesehatan banyak banget. Memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan seimbang, sumber energi bagi tubuh, membersihkan racun dalam tubuh, mencegah bayi cacat, serta menjaga kesehatan mata. Sayangnya, masih banyak yang mengonsumsi sayur lebih sedikit dari yang seharusnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ada video anak kecil luka-lukanya.
3: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
4: Mereka adalah kita di masa depan.
5: Halo, ya Bu, ada apa?
6: Iya, Gus. Tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, Nak.
5: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
6: Bu, aduh.
7: Halo Bu, iya ada apa Bu?
6: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit Dok.
7: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
8: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
9: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis ya, terus, boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya ya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Aduh, gimana nih?
4: Kenapa sih?
3: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
4: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
3: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
4: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
3: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
4: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya. Kalau udah ke dokter baru valid.
3: Tapi ini gejalanya mirip.
4: Mirip sih mirip. Udah dah ke dokter aja yuk.
3: Dokter? Enggak, takut disuntik.
4: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
5: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Setiap warung kok ditulis TKW, jadi makanan apa toh, Pak?
1: Itu bukan makanan, Bu, tapi pembeli hanya boleh beli makanan untuk dibawa pulang, tidak boleh makan di tempat.
0: Nah, makanya kursinya kok dibalik di atas meja.
1: Kan sekarang ini lagi masa PPKM darurat, Bu. Penularan COVID masih sulit dikendalikan. Jadi tempat makan diatur seperti ini. Maksudnya untuk mengurangi kerumunan. Dan kalau makan pasti buka masker toh, Bu?
0: Lah ya pasti buka masker. Nah, kalau maskeran ya tidak bisa makan toh, Pak. Biasanya kalau di rumah makan, lama ngobrolnya daripada makannya. Nah, keasikan ngobrol ngalor ngidul.
1: Nah, saat ngobrol itulah yang berbahaya, Bu. Dropletnya bisa nyiprat-nyiprat.
0: Lah terus gudegnya ini bagaimana, Pak? Take away?
1: Bungkus.

Pendengar, Anda dan saya mungkin pernah yang namanya sakit pinggang. Nah, sakit pinggang secara mendadak sebenarnya merupakan keluhan yang memang dapat dialami oleh siapa saja pendengar, baik orang muda, orang dewasa, ataupun orang tua. Nah, kondisi ini biasanya ditandai dengan munculnya rasa nyeri di bagian bawah punggung yang memang dapat terjadi secara tiba-tiba saat berdiri, atau duduk, atau berjalan, atau mengangkat benda berat. Nah, salah satu gejala sakit pinggang mendadak adalah munculnya rasa nyeri atau pegal di bagian pinggang. Nah, rasa nyeri tersebut dapat terasa seperti tertarik, tertusuk, kaku, atau berdenyut. Nah, pada sebagian orang, rasa sakit akan semakin terasa ketika membungkuk, memutar tubuh, berdiri terlalu lama, atau bangun dari posisi duduk. Nah, ada pula yang merasa pinggang menjadi kaku sehingga sulit meluruskan badan. Nah, selain nyeri dan kaku, pendengar, sakit pinggang yang muncul secara mendadak terkadang disertai rasa nyeri yang menjalar ke bagian bokong hingga kaki. Kondisi ini dapat terjadi apabila saraf di sekitar tulang belakang mengalami iritasi atau tekanan. Dan beberapa orang juga merasakan kesemutan, ya, kemudian kebas atau lemah pada kaki. Nah, jika sakit pinggang disertai demam, nyeri saat buang air kecil, urin berdarah, mual atau muntah, penyebabnya mungkin bukan sekedar masalah otot, melainkan gangguan lain seperti infeksi saluran kemih atau batu ginjal. Nah, mendengar, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan sakit pinggang secara mendadak. Nah, salah satunya adalah mengangkat benda berat, ya, dengan posisi tubuh yang salah, melakukan gerakan memutar secara tiba-tiba atau duduk terlalu lama tanpa mengubah posisi, kurangnya aktivitas fisik dan lemahnya otot penyangga tubuh juga dapat meningkatkan risiko nyeri pinggang atau sakit pinggang. Nah, selain itu, cedera, gangguan pada bantalan tulang belakang, kemudian masalah ginjal dapat menimbulkan keluhan serupa. Nah, karena penyebabnya beragam, sakit pinggang yang terasa berat sering berulang atau tidak kunjung membaik, sebaiknya diperiksakan ke tenaga medis. Nah, pendengar, cara awal untuk mengatasi sakit pinggang mendadak adalah menghentikan sementara aktivitas yang memperparah rasa nyeri dan mencari posisi yang nyaman. Kompres dingin, ya, yang dibungkus kain, ya, dapat digunakan selama sekitar 15 sampai dengan 20 menit untuk membantu mengurangi nyeri. Kemudian setelah cedera baru saja terjadi, ini harus segera dilakukan, ya. Nah, setelah itu kompres hangat dengan membantu meredakan kekakuan otot. Hindari menempelkan es atau sumber panas langsung ke kulit, ya, minimal harus dilapisi kain, ya, 15 sampai dengan 20 menit, ya, menggunakan kompres dingin, kemudian selanjutnya 15 sampai 20 menit kompres hangat, ya. Nah, selain menggunakan kompres, menjaga posisi tubuh yang benar ini juga menjadi penting untuk membantu pemulihan. Ya, saat duduk usahakan punggung mendapat penyangga dan kedua kaki menapak dengan nyaman, ya. Ketika mengangkat barang, tekuk lutut, ya, dekatkan barang ke tubuh dan hindari memutar pinggang secara tiba-tiba. Peregangan ringan dapat dilakukan apabila tidak menambah rasa sakit.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomor, tengkidok gua Radio Din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
19: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
18: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
19: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
18: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
5: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Berisik banget sih.
1: Ya halo, ada apa Bet?
2: Halo Ran, lagi di mana kamu?
1: Masih di rumah ini, baru bangun malahan. Ada apa Bet?
2: Hah? Masih di rumah? Aduh, gimana sih kamu Ran? Kan pagi ini kita ada presentasi Ran.
1: Hah? Seriusan Bet? Aduh, aku pakai lupa lagi. Pagi ini ada presentasi ya?
2: Kan semalam tuh aku udah ingetin, kalau pagi ini tuh ada presentasi. Aduh, gimana sih?
1: Aduh. Serius? Sorry. Aku lupa banget nih kalau pagi ini ada presentasi.
2: Ya udah Ran, aku tunggu di kelas ya. Cepet.
1: Iya. Ini udah otw kok. Ya, macet lagi. Kayak nggak nuntut deh. Ya, sepi lah. Ya saja deh.
3: Hargai peraturan lalu lintas dengan pengendara lain dengan tidak menerobos lampu merah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Nah, pendengar, informasi lainnya tentang obat paten, obat generik berlogo, dan juga obat generik bermerek yang tentu memiliki perbedaan dari segi status patennya, kemudian pemasarannya, ya, meskipun dapat mengandung zat aktif yang sama, ya, untuk mengatasi penyakit tertentu. Dan pemahaman mengenai ketiga jenis obat tersebut penting bagi masyarakat agar dapat mengenali pilihan obat yang tersedia dan bagaimana memahami informasi pada kemasan serta penggunaan obat secara tepat ini sesuai kebutuhan dan anjuran tenaga kesehatan. Hal ini disampaikan apoteker Pontianak Luluk Mariani pada obrolan pada Pro 2 Erik Canggau hari ini. Dan Lulu menjelaskan obat paten ini merupakan obat yang memiliki perlindungan paten atas penemuan tertentu dalam jangka waktu yang memang ditetapkan sesuai ketentuan hukum. Obat ini umumnya dipasarkan dengan nama dagang tertentu dan dikembangkan melalui proses penelitian serta pengujian sebelum perolehan izin edar. Menurutnya obat generik berlogo atau OGB umumnya dikenali melalui penggunaan nama zat aktif pada kemasan disertai logo generik. Sementara itu, obat generik bermerek juga mengandung zat aktif yang telah dikenal, tapi dipasarkan menggunakan nama dagang yang ditetapkan oleh produsen. Nah, perbedaan penamaan dan juga strategi pemasaran tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa satu jenis obat lebih efektif dibandingkan jenis lainnya. Nah, Luluk menambahkan masyarakat perlu memperhatikan kesesuaian zat aktif, kemudian dosis, bentuk sediaan, serta indikasi penggunaan ketika membandingkan obat. Mutu keamanan, ya, khasiat obat harus memenuhi syarat yang berlaku serta memiliki izin edar dari BPOM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, ia menghimbau masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter atau apoteker, ya, apabila masih ragu menentukan jenis obat yang sesuai dengan memahami perbedaan obat paten, generik berlogo, dan juga generik bermerek. Masyarakat juga diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat menggunakan obat secara rasional, ya, serta tidak mengganti obat yang diresepkan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami segera hadirkan berita sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Maka menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau sore ini. Saya Okrin, Bung Bagus di operator studio, pamit dari pendengaran Anda. Kita bertemu atau berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah.

0: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
2: Secara
1: nanti
2: khusus mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
1: Nanti saya sampaikan ya.
3: Terkait kendala atau penambahan personil gitu Pak?
1: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara institusi.
0: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
4: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat, semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
0: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ariseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
5: Ya benar, sementara itu pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran. Meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat. Sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli. Pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan.

0: background check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
1: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizal Kifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
2: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Kepulauan Riau.
1: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
6: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU enggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
4: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
5: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arif Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
7: Mas, benar nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
8: Nanti terjawab. Nanti insya Allah terjawab, Pak.
7: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
9: Belum, Pak.
7: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
9: Masih proses ini, Pak.
7: Maksudnya proses gimana, Mas?
9: Masih penyidik terus.
7: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
9: Nggak ada.
7: Oke, makasih, Pak.
5: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
10: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
11: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
10: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
12: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Ket Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
10: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
13: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
14: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
13: Yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
14: Sementara Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
15: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
14: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rosi Kini melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
16: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
17: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih, per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
16: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
18: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
16: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Harry Kisianto.
19: Selamat datang. penggelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
20: PP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
19: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
21: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
22: Ini jualannya apa sih, Mbak?
21: Jualannya nasi cokot. Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
23: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
19: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
24: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
3: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tahu bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gok balapangan, yuk ke nomot, tengkidot gok radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan entikong.
17: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
2: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
9: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
12: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
9: Dengarkan Halo RRI
12: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
17: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo, saya Okrin.
10: Saya Cika.
5: Saya Fido.
8: Saya Dini.
10: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
12: Dalam Sanggau pagi ini,
1: Sanggau siang ini.
16: Sanggau sore ini.
1: Sanggau malam ini.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Selamat malam dan salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah Anda persiapkan untuk edisi malam ini dengan hal-hal yang terindah seperti itu. Masih bersama saya, Jackie di meja siar, ada Andri di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau malam ini akan menyajikan sejumlah informasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk berikutnya, sembari kita menikmati suasana malam ini dengan kebersamaan orang-orang terdekat seperti itu, siapa sih orang terdekat? Ya ada sih, yaitu anak, ya istri, orang tua, rekan-rekan dan sebagainya. Kita kembali mendengarkan satu buah mimbar rohani untuk agama Islam. Jadi dengan tema malam ini ya terkait dengan siapapun dan dimanapun Anda begitu ya, Anda ingat Allah. Jadi kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: If you die, there's a circle on top of it, that's breadfruit. This is the final place to return, right? The simple logic is this. Immediate target. Hereafter,

لنكون من الذاكرين. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أدى الأمانة ونصح الأمة وأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى. اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الأمين الرسول المبين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali khutbah ini khatib ingin mengajak dan mengingatkan pada kita semua tanpa kecuali untuk senantiasa meningkatkan ujian kita, syukur kita, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan peningkatan tiga hal yang kemudian terkalibrasi dalam jiwa dan perilaku kita ini mendatangkan kemudahan dalam beraktivitas, keberkahan dalam setiap program yang kita jalani, dan ridha Allah di penghujung kehidupan kita saat kembali kepadanya. Semoga Jumat ini diberkahi dan dijadikan sebagai Jumat terbaik oleh Allah dari sekian Jumat yang telah kita lalui. Hadirin, idealnya setiap manusia bahkan ingin menjadi sosok yang baik dalam hidupnya. Ketika menjadi anak, ingin menjadi anak yang baik. Menjadi ayah, ingin menjadi ayah yang baik. Sekolah sebagai siswa yang baik. Guru sebagai guru yang baik. Berprofesi pun, menjadi polisi, ingin jadi polisi yang baik. Tentara, tentara yang baik. Pejabat, pejabat yang baik. Menariknya, Islam ketika membimbing umatnya dengan panduan kehidupan yang sangat komprehensif dari Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan sekedar kitab suci yang diturunkan untuk dibaca, tapi seluruh isi Al-Quran yang kita baca itu adalah panduan tematik dalam berkehidupan yang mengantarkan kita pada jaminan kebahagiaan dan kesuksesan di tiga alam. Di dunia ini saat kita menjalani misi kehidupan, di alam kubur saat kita transit sebelum mencapai puncak kehidupan, dan di akhirat sebagai tempat abadi kita dalam berkehidupan. Maka di dalam surah Ali Imran di ayat 110, dari terbaik, suami-suami terbaik, profesi di tempat yang terbaik, dalam jabatan yang terbaik, di tiga konteks itu, terbaik untuk dunianya, untuk alam kuburnya, dan untuk akhiratnya. Dan ayat ini tidak sekedar diturunkan menjadi panduan, tapi sekaligus pengakuan atas satu generasi yang tadinya berada di titik nadir keburukan dan sangat terpuruk dalam perilakunya. Alih-alih mendapatkan predikat yang baik, misalnya standar yang dasar, justru mereka mendapatkan penilaian standar terburuk dalam berkehidupan. Kalau ada pendusta, ini pendusta yang paling buruk. Kalau ada kriminal, ini kriminal yang paling buruk. Kalau ada pezina, ini tipikal zina yang paling buruk. Dan ternyata bimbingan ini mengantarkan mereka pada manusia yang terbaik. Dari yang tadinya terburuk, terbentur, terbentur, terbentur, kemudian terbentuk, bertransformasi menjadi manusia terbaik yang bahkan mendapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah menyampaikan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah, kalian adalah benar-benar generasi terbaik. Ukhrijat linnas, yang pernah terlahir dan beraktivitas di muka bumi ini sebagai teladan bagi manusia yang berkehidupan. Anda bisa bayangkan, ada orang yang tadinya punya latar belakang yang sangat buruk, punya latar belakang yang terpuruk, tiba-tiba bertransformasi menjadi manusia terbaik. Ini pelajaran etik pertama dalam Al-Quran, bahwa setiap manusia itu punya hak menjadi orang baik. Jangan pernah kita menyimpulkan punya latar belakang yang buruk lantas tidak memberi kesempatan pada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan dalam Islam selalu terbuka harapan. Tatap masa depan itu dengan keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Selalu terbuka peluang untuk berubah. Maka kemudian ayat tentang perubahan dan transformasi ini dipersyaratkan oleh Allah dengan tiga algoritma utama. Ingin menjadi orang terbaik, tiga syaratnya. Ini yang kelak merubah seorang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang latar belakang dulunya senang berkecimpung di dunia yang gelap, senang berkelahi, senang hadir dalam keadaan-keadaan yang tidak ideal, membersamai yang pemabuk, yang preman dan seterusnya, tetapi kemudian mengantarkan perubahan yang begitu hebat sampai menjadi dan mendapatkan jaminan sebagai ahli surga tanpa hisab. Hadirin, khalifah kedua, orangnya jenius, demikian sahabat yang lain. Maka tiga syarat ini ditampilkan oleh Al-Quran dengan redaksi yang umum. Dalam rumus di ilmu Al-Quran, jika ada ayat tidak disebutkan untuk siapa ayat itu ditujukan, sosok spesifiknya, kapan kejadiannya, bentuknya hanya bersifat umum, artinya hukum yang berlaku pada ayat itu berlaku umum untuk siapapun, di generasi manapun. Bila ada seseorang yang pernah mengalami perjalanan kehidupan yang dirasakan kurang baik, ingin menjadi sosok yang terbaik, maka lakukanlah dengan mengikuti tiga syarat ini seperti orang dulu pernah mendapatinya. Yang pertama, hadirin, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Baca dari urutan yang ketiga dulu sebagai syarat utama. Tu'minuna billah. Engkau beriman kepada Allah dengan iman yang sejati. Hadirin, konsekuensi beriman itu bukan sekedar yakin sebagai muslim kita punya Tuhan Allah. Tidak sampai sini. Konsekuensi beriman itu adalah komitmen untuk merubah keadaan hidup kita menjadi orang yang lebih baik. Itulah dampaknya iman. Karena itu para ulama mendefinisikan iman itu terintegrasi dari pengakuan sampai jadi perilaku. Iqrarum bil lisan, diungkapkan secara formal dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, formal beriman. Wa tasdiqum bil qalbi, diyakini dengan hati. Jadi tidak sekedar hanya diungkapkan di lisan tapi ditembuskan ke dalam jiwa menjadi keyakinan. Nanti yang diyakini pada jiwa itu dengan kita belajar, kita latih dengan ibadah, dia menjadi cahaya. Wal amalu bil jawarih, iman itu yang diucapkan lewat lisan tembus ke dalam kalbu, maka akan mengaktifkan cahaya kebaikan dengan iman itu, dialah yang akan mengalir ke seluruh bagian tubuh membantu kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Di beriman itu bukan sekedar bersyahadat. Beriman itu berkomitmen ada perubahan dalam hidup kita. Oleh karena itu, semua fungsi bagian tubuh kita yang melekat pada body kita ini, jasad kita ini, ketika ditampilkan fungsinya dalam Al-Quran, pada umumnya disertai dengan diksi iman. Kita ingin bicara fungsi mata. Normalnya standarnya melihat.
Tapi ketika ada iman dalam mata ini mengalir pada mata, membimbing matanya untuk memandang, maka Allah mengatakan qul lil mu'minina. Quran surah ke-24 surah An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina, katakan bagi orang-orang yang sudah punya iman. Yaghuddu min absarihim, maka imannya itu akan membimbing matanya untuk memandang yang baik-baik saja. Bila menurut imannya tak baik untuk dipandang, ghaddul basar, imannya akan membimbing matanya untuk mengalihkan dari pandangan itu. Ini enggak layak dipandang. Ini enggak boleh dilihat. Apakah itu gambar? Apakah itu video yang tidak pantas? Apakah itu hak orang yang tidak selayaknya banyak dipandang, dipalingkan? Jadi mata itu terjaga dari pandangan yang buruk dan bertransformasi, beralih pandangan itu hanya memandang objek yang baik-baik saja. Dari mata turun ke lisan, ke mulut. Kata Nabi mengatakan, man kana yu'minu, iman dulu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan yakin akan dihisab di hari kiamat nanti, maka dia akan menjaga lisannya dengan imannya. Berkata yang baik saja, tak mampu dia diam. Jadi ketika iman itu datang ke lisan, sinarnya masuk ke dalam mulut, maka mulut akan dibimbing oleh iman, dikontrol bicaranya. Yang baik diucapkan, yang tak baik dia tahan. Demikian iman masuk ke tangan, iman masuk ke kaki. Seutuhnya iman ada pada jasad kita. Dia menatap dengan iman, dia mendengar dengan iman, dia bicara pakai iman, dia melangkah pakai iman. Maka mustahil orang beriman ini yang imannya sampai pada bagian fisiknya melakukan tindakan yang menyimpang dari arahan imannya. La yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Tidak mungkin, kata Nabi, seorang beriman itu korupsi, mencuri. Ketika dia mencuri ada iman dalam pencuriannya. Mustahil. Maka dari itu tugas kita sebagai seorang muslim, dan berita baiknya kita datang Jumatan, Jumat itu panggilannya pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, ya ayyuhal muslimun. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillah. Ketika engkau dipanggil menunaikan ibadah Jumat, maka aktifkanlah imanmu, respon seruan Jumat itu dengan bersegera. Berbahagia bersyukur kita ketika datang Jumat itu kemudian kita merespon. Datang kita artinya iman kita diakui oleh Allah. Kita masih punya iman. Tinggal persoalannya apakah kita sudah memanage cahaya iman di jiwa kita itu untuk sampai ke setiap bagian tubuh, sehingga menjadi perilaku. Tidak sekedar formal kita hadirkan dalam situasi-situasi tertentu. Maka bagi orang yang berminat menghadirkan cahaya iman itu sehingga bertransformasi menjadi pribadi yang terbaik, maka ditampilkanlah menu-menu di dalam Al-Quran dan hadis yang menu itu biasa kita sebut dengan nama ibadah. Salat. Salat bukan sekedar ibadah formal, tapi dalam prosesi salat itu adalah latihan untuk mengaktifkan keimanan kita supaya tersambung semua frekuensinya kepada seluruh bagian tubuh. Itulah sebabnya mengapa solat pertama kali disebutkan dalam Al-Quran bersanding dengan kata iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Iman dulu baru solat. Mengapa waktu solat disandingkan dengan iman? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Orang beriman itu pasti tahu waktu-waktu solat. Mengapa penting kaitan iman dengan sholat? Karena ternyata ketika menunaikan sholat, itu imannya akan aktif. Dengan aktifnya iman itu, cahaya kebaikan sinarnya naik, yang buruk bisa ditekan. Sumber keburukan itulah yang terperinci pada dua bagian. Ada keburukan yang bersumber dari syahwat, maaf, zina dengan segala jenisnya. Selingkuh, pornografi, pornoaksi, kata-kata jorok dan turunannya, LGBT, homoseksual dan seterusnya, itu fahsya namanya. Keburukan yang diingkari, yang sumbernya dari nafsu perut dan akal. Berdusta, menipu, merampok, menghilangkan nyawa tanpa hak,
korupsi itu mungkar. Karena ketika dikerjakan, hati langsung mengingkari. Jadi kalau orang berbuat hal yang buruk, itu hanya dua sumbernya. Kalau bukan fahsya, dia mungkar. Ketika sholat kita lakukan itu, terkoneksi dengan Allah, semakin sering sholatnya, semakin tambah rakaatnya, fardu tambah dengan sunnah, semakin meningkat, maka imannya aktif. Aktivasi iman itulah yang mencegah orang sholat ini dari perbuatan keji dan mungkar. Maka turun ayat, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Semakin benar sholatnya, semakin baik orangnya. Semakin bagus sholatnya, semakin benar perilakunya. Oleh karena itu hadirin, menjadi anak yang baik dilatih oleh Nabi dengan sholat yang baik. Menjadi suami yang baik dilatih dengan sholat yang baik. Jadi jika ada suami yang senantiasa meningkatkan iman, pasti dia akan menjadi suami terbaik bagi istrinya. Ayah dilatih dengan iman, sudah pasti akan menjadi ayah terbaik bagi anak-anak dan keluarganya. Pebisnis yang dilatih dengan iman akan menjadi pebisnis terbaik yang memanfaatkan harta untuk kemaslahatan diri dan masyarakat sekitarnya. Demikian seterusnya. Maka berbahagialah ketika kita memilih untuk beriman. Artinya ada komitmen yang menjadikan kita bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua hadirin, setelah kita aktifkan imannya, latih lewat ibadah, kalau ingin

Itu pun dari 3 hari misalnya, 13, 14, 15, ambil 1 hari dulu. Setelah nikmat tambah lagi, tambah lagi. Silahkan lihat perbedaannya. Silahkan perhatikan dampaknya. Karena orang kalau sudah bisa puasa, dalam puasa dia menahan diri dari perbuatan yang menyimpang, baik fahsya atau mungkar. Tadinya dia takut berbohong karena takut batal puasanya. Tadinya dia takut kalau mencuri itu batal puasanya. Tapi dibangun kebiasaan, terkalibrasi pada dirinya. Semakin sering puasa, semakin sering puasa, semakin terbangun kebiasaan. Akhirnya takut berbuat perbuatan yang menyimpang karena imannya aktif. Maka rukun iman jangan sekedar dihafal. Kenali Allah dengan ilmunya. Kenali malaikat. Rasakan bahwa setiap perbuatan kita ada yang mencatat. Kita diawasi. Rasakan kalau meninggal itu bukan sekedar meninggal. Ada yang mencabut dengan cara yang baik. Ada yang mencabut dengan cara yang tidak baik. Sekarang mau pilih yang mana? Dan kematian itu pasti. Jangan disimpulkan kita kuat, lantas menyimpulkan dalam kematian pun bisa kita pilih posisi. Harus disimpulkan, dikenali malaikat mungkar nakir itu siapa, bagaimana kinerjanya, apa tugasnya, sehingga punya persiapan ketika menghadapinya sudah siap. Maka hadirin, ketika imannya sudah aktif, tinggal dua syarat lagi yang harus terpenuhi. Maka dikembalikan kepada awal ayat, kalau ingin jadi manusia terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, berupaya untuk menjadi pionir dalam setiap kebaikan-kebaikan. Punya agenda kebaikan. Dalam sehari ini apa yang mau kita kerjakan? Kebaikan fisik kita. Menjadi seorang ayah lihat anaknya. Bagaimana menjadi ayah terbaik? Yang ketika dilihat anak, anak senang kepada ayahnya. Anak bahagia ada ayahnya. Anak kangen pada ayahnya. Anak mengikuti jejak ayahnya. Anak mendoakan ayahnya bahkan tanpa diminta. Sulit terpisah dengan kedua orang tuanya. Berupaya. Allah titipkan anak-anak itu kepada Anda, bukan pada ayah yang lain. Dan itu akan ditanya di kemudian hari. Maka berupayalah sepanjang nyawa itu masih ada. Kita masih hidup. Setidaknya, kalaupun belum menjadi pribadi terbaik untuk orang lain, jadilah menjadi pribadi terbaik untuk keluarga yang ada di sekitaran terdekat kita. Punya teman, jadilah teman yang ma'ruf. Jangan berkhianat pada sahabat. Jadi teman yang baik, mengarahkan pada kebaikan. Dapat sesuatu yang baik kita bagi, informasi yang baik kita share, ajak kepada hal-hal yang baik. Demikian seterusnya. Jika ini kita biasakan dan kita melakukan itu karena iman kita, untuk menjaga iman kita, jadi pejabat-pejabat yang baik, apapun itu profesinya, jadi ustadz-ustadz yang baik, berkata-berkata yang baik. Tinggal yang ketiga, watanhauna 'anil mungkar, berupaya dengan sungguh-sungguh menghadapi tantangan-tantangan ketidakbaikan yang hadir di sekitaran kita. Jangan dikira kalau sudah jadi orang baik, bisa ma'ruf, itu lepas dari ujian-ujian, dari godaan-godaan. Pasti ada saja. Mata sudah baik, tiba-tiba mau lihat YouTube ceramah iklannya tidak baik. Diuji dulu. Ingin pekerjaan yang baik, tiba-tiba dapat tawaran. Mungkin tidak baik, tapi gajinya besar. Pendapatannya besar. Diuji kita, iman kita diuji. Apakah konsisten dengan imannya? Dan perhatikan bagaimana Allah memotivasi kita. Kalau sudah ingin menjadi orang baik, sudah berbuat ma'ruf, tiba-tiba ada ujian. Yang dengan itu menguji konsistensi iman kita menjadi orang baik. Perhatikan bagaimana Allah motivasi. Di surah An-Nisa ayat 100-101 itu. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Siapapun yang berupaya merubah dirinya, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, lantas dengan usahanya itu, dia masih mendapatkan kuota kehidupan. Ajalnya belum tiba, masih hidup dia. Maka yang Allah berikan pertama kali, satu, ketenangan pada dirinya. Ketenangan pada jiwanya. Hadirin, ketenangan itu begitu mahal. Jadi orang kaya gak tenang, gak enak. Jadi pejabat kedudukan tinggi tapi gelisah terus, gak nyaman. Punya prestasi pintar tapi stres terus, gak nyaman. Jadi kenikmatan pertama yang Allah berikan pada manusia itu ketika bisa tenang. Pikiran tenang, jiwa tenang. Jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang.

Makanya di rumah tangga sebelum mawaddah itu ada sakinah dulu. Untuk apa mawaddah banyak, harta banyak, rumah luas, mobil mewah banyak, tapi gak ada sakinah, hidup gak tenang, gak akan nyaman. Maka orang-orang yang ingin jadi baik, yang Allah berikan pertama kali bukan dunia, bukan pangkat, bukan jabatan. Jangan menagih dunia ketika Anda ingin berhijrah kepada Allah, itu terlalu kecil. Siapapun yang mau merubah dirinya, ingin lebih dekat dengan Allah, ingin mengikuti teladan Nabi, kata Allah yang diberikan pertama kali itu ketenangan dulu dalam hidupnya. Bagi Allah dunia kecil, karena akan ditinggalkan, jangan sampai menjadi beban berat. Kalau sudah tenang, sudah menikmati proses hijrah itu, baru muraghaman katsirah, dikasih yang berkah-berkah yang melimpah dari sebelumnya. Mengapa kita tidak riset siapa Abdurrahman bin Auf? Kaya, tapi untuk berubah mempertahankan imannya harus melepas semua kekayaannya. Anda bayangkan, aset ditinggal, harta ditinggal, kehormatan yang tadinya dieluk-elukan oleh orang ditanggalkan semuanya, hanya bawa pakaian saja dengan keyakinan ingin jadi orang baik. Apa yang terjadi? Allah kasih ketenangan, hidupnya lebih tenang walaupun harta belum dapat. Tapi tidak butuh lama, ketika ujian itu lulus, maka Allah kemudian kembalikan harta yang lebih berlimpah dibandingkan sebelumnya, karena dipandang layak sudah bisa mengelola harta itu. Dipaham fikihnya, kalau Allah belum berikan yang banyak, artinya kita sedang dilatih dulu oleh Allah supaya pandai mengelola harta itu. Jangan sampai kagetan, tiba-tiba dikasih banyak, yang dihitung kuantitasnya, tidak kualitasnya. Akhirnya karena belum terbiasa, terjebak lagi pada perilaku yang belum baik. Nafsunya aktif lagi, pengen banyak, ternyata ditempuh dengan cara yang salah. Oleh Allah dilatih dulu, supaya bisa dulu, bagus dulu. Begitu sudah bisa, pandai mengelola harta itu dengan imannya, baru diberikan yang tak terbatas, karena punya kemampuan mengelola harta itu dengan iman. Itulah contoh Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, yang sampai sekarang Sayyidina Uthman masih ada aset yang bisa dilihat sebagai wakaf produktifnya. Demikianlah kehidupan orang-orang terbaik di masa lalu. Ingin jabatan, gunakan iman. Gunakan iman. Allah sudah kasih modal utama yang terbaik, iman. Iman itu nanti akan membimbing kita memiliki kompetensi, bukan hanya mengandalkan relasi. Tidak naik dengan cara membawa materi. Pakai imannya, dukung kompetensinya. Begitu iman itu membimbing kompetensi, maka ditunjukkan mudah bagi Allah membuka. Kadang disimpan dulu, seakan-akan terlihat seperti masuk kotak, seakan-akan terlihat tidak mendapatkan jabatan struktural yang ideal. Tapi ternyata Allah simpan dulu sebentar, biar problem yang ini selesai dulu. Begitu selesai, yang dilihat yang ini, karena catatannya terbaik, predikatnya terbaik, kompetensinya unggul. Tiba-tiba tanpa sadar, yang tadinya ditunggu-tunggu, orang sudah naik, bintangnya sudah 2, bintangnya sudah 3. Ini yang tadinya belum dapat bintang, tiba-tiba 1, 2, 3, melesat pada jabatan yang strategis. Itulah kalau kita mengejar jabatan menggunakan iman, kita akan menyerahkan pada keputusan Allah. Terserah Allah mau mengantarkan kepada poin apa, tempat bagaimana, posisi apa, yang paling bermaslahat untuk diri dan keluarga. Demikian pula ilmu. Belajar pakai ilmu tidak akan mengantarkan menjadi pribadi berkarakter sombong, merasa yang terbaik, yang paling benar, yang paling hebat, yang lain keliru, yang lain salah. Tidak. Lahir dengan hikmah, lahir kebijaksanaan. Hikmah itu puncak ilmu tertinggi. Dengan hikmah itu keluarlah sifat bijaksana, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Dari hikmah itu muncul sikap bijaksana. Pancasila sila keempat itu memotivasi masyarakat itu mendapatkan puncak ilmu tertinggi. Anak-anakku yang di sekolah kalau belajar jangan tanggung, pintar yang tinggi. Kalau ada di atas ranking 1, cari di atas ranking 1. Karena Allah sudah berikan kepada kita semua potensi, alat dan kemampuan untuk mencapai itu. Tidak ada manusia bodoh. Semua punya kemampuan untuk jadi pintar. Manusia itu ketika diciptakan, desainnya, perangkat yang Allah berikan adalah semua potensi dan kemampuan untuk mencapai apapun, di level apapun dalam kebutuhan hidup dunianya. Sepanjang urusannya masih bisa dikerjakan di dunia, maka perangkatnya sudah ada dalam diri kita. Fisik kalau pengen kuat,
manusia bisa lebih kuat dibandingkan dengan besi. Besi bisa patah sama tulang yang terlihat biasa ini. Manusia kalau ingin kuat, bayangkan gedung-gedung pencakar langit yang tinggi-tinggi bisa dibangun. Pesawat bisa terbang dibikin. Manusia. Allah sudah berikan kepada kita semua alat itu. Cerdas itu, pintar itu anugerah. Bodoh itu pilihan. Kalau sudah dikasih anugerah, jangan memilih yang bodoh. Oleh karena itu belajar yang tinggi. Perbanyak literasi. Baca yang banyak. Supaya memori di otak kita itu berkembang. Dilatih terus, dilatih terus. Jangan sampai hidup yang dipakai hanya 0,5%. Allah berikan 100% minimal asah, asah, asah. Sehingga apa yang kita asah bisa mengasuh keilmuan kita di masa depan. Jadi jangan tanggung. Kalau belajar, jadi yang terbaik. Kalau mengajar, kreatif, cari metode yang terbaik. Jadi ulama, berusaha jadi ulama yang terbaik. Khasyah, takut pada Allah. Beri pencerahan pada umat. Jauhi provokasi. Jauhi sifat memecah belah. Islam datang itu untuk menyatukan, mengajak saling mencintai. Kan tidak masuk akal ada orang mengajar untuk saling membenci. Nabi diturunkan, objek dakwahnya jahiliyah, permusuhan, sifat saling benci, sifat saling memukul, provokator banyak. Datang Islam meluruskan, yang tadinya saling pukul jadi saling langkul. Yang tadinya membenci jadi saling mencintai. Yang tadinya provokator jadi motivator. Semuanya jadi baik. Jadi sangat aneh kalau ada orang belajar Islam tiba-tiba jadi pembenci. Tiba-tiba jadi pemukul. Tiba-tiba jadi provokator. Ajaran Islam mana sumber yang dijadikan sebagai sumber pembelajaran itu? Maka dari itu hadirin, menjadi orang terbaik algoritmanya tiga. Kalibrasikan tiga itu pada diri kita sebelum kita wafat. Satu, selalu berupaya meningkatkan iman kita dengan cara yang benar. Kalau belajar, cari ustadz yang benar, cari ulama yang benar, ngajak pada kebaikan, mendampingi kehidupan berbangsa, bernegara dengan baik, mengajak pada kemajuan, pada pencerahan, pada perubahan hidup kita menjadi lebih baik. Setelah imannya bagus, pakai, diuji iman itu dalam aktivitas kehidupan kita. Di pekerjaan diuji, nanti akan diuji, jangan dikira sudah beriman didiamkan begitu saja, tidak. Jadi pejabat nanti akan diuji, datang orang nyogok, diuji imannya aktif gak? Jadi ulama akan diuji juga. Datang ujian popularitas, datang ujian materi. Coba kalau ke pengajian gak dikasih amplop, gak dikasih isi, mau datang lagi atau tidak? Mau ngajar atau tidak? Sehingga terlihat kualitasnya. Demikian setiap aspek kehidupan kita. Jangan dikira tidak ada ujian. Tidak. Tidak. Orang mencari yang haram saja melewati ujian. Apalagi mendapatkan yang halal. Ada orang mau nyuri motor, apa akan diduga nyuri begitu saja? Tidak. Dia mempersiapkan. Ada manajemen pencurian. Ada strategi yang dia siapkan. Dia sudah mitigasi tantangannya ini. Waktunya sekian detik, yang mungkin melihat begini. Anda perhatikan, berbuat kriminal saja dia punya strategi. Dan dia bangga. Berbuat kriminal, bangga dengan maksiatnya. Kita insan beriman, kenapa enggak bangga jadi orang taat? Jadi kalau nanti ujian itu dihadapkan pada yang berat, bayangkan di saat itu mungkin kita wafat. Kalau ada yang mengajak pada maksiat, lalu kita pertaruhkan iman kita, bayangkan saat itu wafat. Disitulah tingkat tertinggi filter kita untuk tetap menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita pulang menjadi ayah yang baik, pulang ke rumah menjadi suami yang baik, jadi anak yang baik, dan kita berusaha sejak Jumat ini menjadi pribadi yang terbaik sebelum pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم ادعوا الله يستجب لنا ولكم جميعا. الحمد لله نحمده تعالى ربنا جل وعلا ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الأمين الرسول المبين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, mari kita berdoa. Semoga di khutbah yang kedua ini doa kita dikabulkan oleh Allah. Harapan-harapan kebaikan kita diijabah dan sisa hidup kita lebih bermanfaat dan menjadi bekal terbaik sebelum pulang. Qala ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim 'ala hadzal nabiyyil amin ar-rasulil mubin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك تمام المباركة من عندك يا أرحم الراحمين يا الله kami bermohon di Jumat ini keberkahan yang sempurna yang Engkau ridai ya Rabbal Alamin. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Bila ada pendosa hadir di Jumat ini ataupun dia berada di tempat manapun dalam Jumatnya, jangan biarkan dia meninggalkan Jumat ini ya Allah kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada orang yang tengah gelisah di hari ini, mohon tenangkan hatinya. Wala asiran illa yasarta. Jika ada orang yang tengah mengalami kesulitan di antara hamba-Mu ya Allah, Kau Tuhan kami, mohon ringankan dan hilangkan, angkat seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaita. Jika ada yang sakit di hari ini, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma aslih ahwalana ma yuqarribuna ilaik waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhira wafatina husnal khatimah. Ya Allah, mohon rubah keadaan hidup kami menjadi lebih baik dan dekat dengan-Mu. Jadikan sisa hidup kami sebelum kami wafat menjadi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wahfad biladana an dunisiyya waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jaga negara dan negeri kami Indonesia yang kami cintai ini, dan jadikan Indonesia ini negeri yang makmur yang Engkau ridai. Wahdi umara'aha wa ru'asaha ya Allah, liyahtadu ilaika wa liyakhfifu hisabahum yawmal qiyamah. Untuk itu kami mohon anugerahkan petunjuk, kebijaksanaan, kejernihan berpikir, kebijakan dalam bertindak kepada seluruh pemimpin di setiap bagian negeri ini ya Allah, yang dengan itu dapat meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Allahumma ij'al ulama'ana mukhlasina lakad-din yuwahhidul ummah wa lam yufarriqu bainahum. Ya Allah, berikan petunjuk kepada para tokoh-tokoh agama, para da'i, para ustaz, para kiai, para habib, untuk membimbing umat, mencerahkan, menyatukan umat, dan menjauhkan umat dari perpecahan. Anugerahkan kebijaksanaan untuk menyatukan umat dalam membangun bangsa negeri yang kami cintai ini. Allahumma barik hadhihi al-madrasah akhyar wal 'amilina fiha wa mu'assisiha ya arhamar rahimin wa mudarrisiha wa tullabiha wa ma'ali amira ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon berkahi madrasah ini, semua orang yang terlibat di sini, para guru, anak-anak yang belajar, para orang tua, para pekerja, para pendiri, dan pesantren kami Mira ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa ansur ikhwatana fi Filistin wa fi Gaza wa fi kulli makanil mubtalin. Ya Allah, mohon anugerahkan pertolongan kepada saudara-saudari kami yang sedang lemah dimanapun berada,

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih di FM 97 MHz Radio Republik Indonesia Sanggau. Dari Sabang Merah, Bumi Daran Nanti, Bunun dan sekitarnya, saat ini kami kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi tentunya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nah, terkait dengan itu juga nanti kita akan dengarkan beberapa informasi di rumah kita ini, tapi kita akan dengarkan lagu-lagu daerah yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan kalau kita berbicara terkait dengan cuaca di Sabang Merah saat ini, Bunda dan sekitarnya masih cukup bersahabat ya, mendukung. Namun kalau kita melihat pantauan cuaca, maksudnya kabut asap ya, yang saat ini kita melihat semakin agak pekat begitu. Dan mudah-mudahan cepat pulih dan cerah seperti itu, sehingga kita bisa untuk melakukan berbagai aktivitas olahraga dengan anak-anak ya, keluarga begitu, karena saat ini masih terbatas, kita harus menggunakan masker dan dalam seminggu itu yang biasanya rutin tapi sekali ataupun dua kali dilaksanakan. Baik, kalau begitu kita tahan dulu, kita akan dengarkan lagu berikut ini.

0: Indonesia memang memiliki kekayaan budaya yang tak terhitung jumlahnya. Termasuk alat-alat musik tradisional yang berasal dari berbagai pelosok budaya. Salah satunya adalah gitar daya atau gitar Kalimantan yang disebut sape atau sape. Selain suaranya merdu, alat sape ini dipercaya memiliki kekuatan magis. Konon, alat musik ini dipercaya dapat memberikan perlindungan dan kekuatan untuk melawan sihir jahat atau hiasan di kepala sape yang berbentuk binatang mitologis burung enggang juga menambah kesan magis dari alat musik suku Dayak ini. Alat musik satu ini memiliki ukuran yang cukup besar dan berbentuk seperti perahu atau sampan dengan panjang sekitar 1 meter. Terbuat dari kayu plakik atau kayu keras, memiliki 2 senar dan 4 tangga nada yang dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar.
1: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
1: Iya, Mbah. Saya sering terpeleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
2: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Wadah Kabar Berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bugu kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingap program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
19: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
2: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
17: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
19: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
2: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
15: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Halo, saya Okrin.
7: Saya Cika.
10: Saya Fido.
1: Saya Dini.
7: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
4: Dalam Sanggau pagi ini.
7: Sanggau siang ini.
10: Sanggau sore ini.
1: Sanggau malam ini.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Sembari menikmati secangkir air hangat ya, atau minuman hangat seperti teh atau kopi dan sebagainya begitu, kami juga kembali menghadirkan satu buah informasi di mana terkait pemerintah menyiapkan badan restorasi gambut dan mangrove untuk menghadapi serta mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut badan tersebut perlu difleksibel agar resiko karhutla dapat ditekan. Pemerintah juga mengerahkan berbagai unsur untuk menangani kebakaran yang kini terjadi di sejumlah wilayah Indonesia secara terpadu bersama. Sinergi melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, serta masyarakat dalam menentukan langkah penanganan yang paling tepat bersama. Penanganan karhutla dilakukan melalui operasi Satuan Tugas Udara dan Darat, disertai edukasi masyarakat serta pembenahan aturan terkait langsung. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pencegahan sejak awal sekaligus mempercepat respon ketika api muncul di kawasan rawan kebakaran. Informasi ini juga pendengar, Anda juga bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun,

Pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: kali usin, dikali-kali. Eh, lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa. Yaudah, astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
3: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
4: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
5: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Bersama kami di Persatu RRI Sandau, ditemani Trimba Sandau.
9: Halo, saya Okrin.
10: Saya Cika.
11: Saya Fido.
12: Saya Dini.
10: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
9: Dalam Sanggau pagi ini.
10: Sanggau siang ini.
11: Sanggau sore ini.
12: Sanggau malam ini.

Oke, Anda masih bersama kami pendengar. Di mana untuk yang berikutnya ini terkait dengan kita mengenali gejala dan penyebab artritis dari nyeri hingga sendi kaku. Nah, perlu kita ketahui artritis ini merupakan kondisi yang menyebabkan peradangan pada sendi dan dapat menimbulkan rasa nyeri, kaku, bengkak, dan sulit digerakkan. Penyakit ini memiliki beragam jenis dengan gejala dan penyebab berbeda, mulai dari kerusakan tulang, tulang rawan, hingga gangguan autoimun. Nah, dikutip dari laman National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Disease, Senin 12 Oktober 2026, di mana kita ketahui artritis berarti peradangan sendi. Nah, kondisi ini dapat memengaruhi satu atau beberapa sendi serta jaringan di sekitarnya. Artritis bukan satu penyakit tunggal, melainkan istilah bagi berbagai gangguan yang memengaruhi sendi. Karena jenisnya beragam, dokter perlu menentukan penyebab dan jenis artritis sebelum memberikan penanganan seperti itu. Dan kita harus mengetahui seperti apa penjelasan mengenai gejala dan penyebab artritis ini. Gejala umumnya meliputi nyeri, kemudian pembengkakan, kemerahan, rasa hangat, dan kekakuan pada sendi. Kalau dilansir dari laman Medline Plus, kondisi ini juga dapat membatasi kemampuan seseorang menggerakkan sendinya. Nah, sebagian penderita ini merasakan kekakuan terutama pada pagi hari ataupun setelah beristirahat cukup lama. Nah, pada salah satu jenis artritis yaitu osteoartritis, nyeri sering muncul saat sendi digunakan dan dapat berkurang setelah beristirahat.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir, namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Baik, Anda masih bersama kami peringkat di mana untuk yang berikutnya. Kalau kita melihat atau pernah membaca apa gitu ya, sebagian penderita merasakan kekakuan terutama pada pagi hari atau setelah beristirahat cukup lama. Nah, pada salah satu jenis artritis yaitu osteoartritis, nyeri sering muncul saat sendi digunakan dan dapat berkurang setelah beristirahat. Nah, pendengar NIAMS menjelaskan osteoartritis juga dapat menyebabkan pembengkakan dan berkurangnya rentang gerak sendi. Nah, keluhan umumnya mengenai tangan, lutut, pinggul, leher atau punggung bawah. Sementara itu pada rheumatoid artritis, nyeri dan kelakuan kekakuan dapat muncul pada kedua sisi tubuh secara bersamaan. Nah, penderitanya juga dapat mengalami kelelahan, demam ringan dan penurunan nafsu makan. Kemudian pendengar, gejala artritis berbeda pada setiap orang dan dapat berkembang secara bertahap atau muncul saat kambuh. Jika nyeri ataupun pembengkakan sendi mengganggu aktivitas, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Dan penyebab artritis bergantung pada jenis gangguan yang dialami seseorang, dan kondisi ini dapat berkaitan dengan kerusakan tulang rawan, penyakit autoimun, cedera, infeksi atau penumpukan kristal pada sendi. Dan sementara itu, artritis reaktif dapat muncul setelah infeksi bakteri pada saluran pencernaan, saluran kemih atau organ genital. Nah, kondisi tersebut dapat berkembang meskipun infeksi pemicunya sudah mereda. Nah, beberapa jenis artritis juga berkaitan dengan penyakit kulit seperti psoriasis ataupun penumpukan kristal asam urat, karena penyebabnya beragam dan gejala serupa tidak selalu menunjukkan jenis artritis yang sama. Nah, itulah beberapa yang perlu Anda pahami dan ketahui ya, terkait dengan kenali gejala dan penyakit artritis dari nyeri hingga sendi kaku yang baru saja Anda dengarkan tadi. Dan kami cukupkan di sini pendengar, nanti menjelang pukul 22 hingga 24 waktu Indonesia Barat, masih bersama kami, kita akan dengarkan dan ikuti ya sejumlah program, maksudnya di program acara ya, di program acara di Sapa Malam dengan lagu-lagu nostalgia disiapkan nanti, siap untuk bergabung. Tapi kita akan kembali pendengar setelah lagu yang satu ini.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru, boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi, bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Selamat malam sahabat pendengar setia, dan dimanapun Anda saat ini di penghujung malam ini pendengar, kami kembali menemani ruang dengar Anda ketika sudah beberapa malam Anda ditemani bersama rekan-rekan saya. Dan pada malam ini Anda kembali saya temani dengan lagu-lagu nostalgia. Bersama saya masih dengan Jackie. Ketika riuh dunia yang saat ini kita rasakan, kita lihat, ya, kita dengarkan mulai perlahan terdiam, dan izinkan kami begitu menemani malam Anda melalui Sapa Malam ini, sebuah ruang kecil untuk mengenang, ya, mengenang, merasakan dan menikmati kembali lagu-lagu yang penuh menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, entah itu di tahun berapa begitu, ya, 10 tahun yang lalu ataupun 20 tahun yang lalu ataupun 30 tahun yang lalu, di mana malam ini kita tidak sekedar mendengarkan lagu, ingat itu, ya, kita akan berjalan kembali ke masa lalu. Waduh, kalau sudah berbicara mengenai masa lalu, tentu apa ya, banyak indahnya, banyak menangnya atau gimana begitu. Dan tentu di sebuah nama yang pernah membuat hati Anda itu berdebar, mengisi hati Anda itu, ya, waktu ketika itu, tentunya di sebuah cerita yang mungkin belum benar-benar selesai, ya, atau mungkin ke seseorang yang kini hanya bisa kita temui melalui kenangan, lewat mimpi, atau bertemu sudah punya keluarga begitu. Karena terkadang lagu adalah cara paling indah begitu, indah untuk memeluk masa lalu tanpa harus kembali kepadanya. Nah, dengan itu tentunya kita akan kembali mengenang di tahun berapa, 20 tahun yang lalu begitu, ya. Tentunya foto itu tentu ada yang namanya hitam, hitam putih, ya, hitam putih foto. Nah, berikut kita akan dengarkan lagu dari lagu ini memang diciptakan oleh Obi Misak, dan malam ini akan dibawakan oleh Helen Saparinga.

0: Oke, kita lanjut lagi kembali di segmen pertama. Silakan untuk bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
1: Halo. Selamat malam Bang Jeki.
0: Iya, selamat malam kembali. Apa kabar ini, Bunda?
1: Kabar puji Tuhan baik-baik selalu. Bang Jekinya gimana kabarnya?
0: Oh gitu. Kabar baik juga di sini, sehat. Cuacanya dingin begitu. Namun kabut asapnya masih.
1: Kalau di Toli-Toli sama juga kabut asap, terus tak pernah hujan, masih panas.
0: Oh gitu.
1: Terus kita di Toli-Toli tuh Bang Jeki dianjurkan harus pakai masker.
0: Iya kak. Sama di sini juga dianjurkan pakai menggunakan masker. Kabutnya sudah mulai tebal.
1: Iya, karena begini Bang Jeki, apa ya? Kayak banyak yang kena flu sama batuk.
0: Terus
1: banyak flu batuk di sini Toli-Toli. Jadi dianjurkan semuanya kita keluar harus pakai masker, karena apa ya, kalau kita keluar siang-siang gitu kayak rupa susah napas.
0: Terasa begitu ya, Mbak ya?
1: Iya, terasa kayaknya. Saya takut mau keluar kalau siang-siang, Bang Jeki.
0: Oke, siap. Makasih, Mbaknya.
1: Iya. Sama-sama Bang Jeki.
0: Oke.
1: Bang Jeki, saya bisa minta lagunya mancanegara ya?
0: Minta lagu mancanegara. Apa nih?
1: Iya. Saya mau minta lagunya Conway Twitty, Hello Darling.
0: Conway Twitty.
1: Hello Darling.
0: Sebentar saya cek. Iya. Nanti misalnya kalau lagi ini dikirim di chat juga ya, Mbak ya?
1: Oh, boleh. Iya.
0: Oke, silakan.
1: Salam-salam ya Bang Jeki.
0: Ya.
1: Yang pertama ya ada Mama Indah, selamat malam ya.
0: Okay.
1: Ada Mama Yogi juga, ada Mama Murti, ada Mama Bobo ya, Mbak Viola, Mbak Elsa, Mbak Niarti, terus ada Kakek Ririn, Kakek Panji, Putra Lato-Lato, Paman Sam, Pak Waya, Pak Lanius, ada Bang Jali juga ya, terus ada Bang Windy di Tokyo. Ada juga siapa ya? Oh, Bang Pinicho yang ada di Manado. Terus siapa lagi? Pokoknya dirangkul aja ya Bang Jeki dari Asam Peset tanpa terkecuali ya semuanya.
0: Oke.
1: Salam kompak selalu Bang Jeki, tetap semangat, bahagia selalu. Doa terbaik ya buat Bang Jeki dan keluarga.
0: Jangan lupa ya Mbak ya, dikirim nanti.
1: Oke. Ya, makasih Bang Jeki.
0: Oke, siap. Selamat terima kasih malam. Kembali. Selamat malam, selamat beristirahat kembali juga. Jaga sehat, kesehatan begitu ya. Dengan Mbak Natalia begitu. Oke, lanjut lagi silakan. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Jeki.
0: Oke, selamat malam kembali juga. Apa kabar ini Mbak Miati? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat selalu. Lagi bikin kue nih Bang.
0: Wih, mantap ini.
2: Untuk besok.
0: Oh, untuk besok.
2: Di kantin.
0: Oke, siap.
2: Bang Jeki sehat ya.
0: Sehat, malam ini sehat kita.
2: Cuacanya pun agak panas nih Bang Jeki ya.
0: Gitu ya. Di sini sih dingin begitu.
2: Iya. Soalnya Bang Jeki di ruang AC. Kami ini kan di rumah biasa di
0: tenda
2: dari
0: itu
2: panas.
0: Oke.
2: Semoga lah ada hujan biar asap.
0: Amin.
2: Dengan mengharap semua biar sehat.
0: Waduh, suaranya tuh putus-putus begitu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Dapat judul kan?
0: Judul masih, ya silakan.
2: Burung pun ingat pulang dari niatan hati.
0: Burung pun ingat pulang.
2: Iya.
0: Oke, saya cek dulu.
2: Sambil salamnya, terutama untuk Bang Jeki, semoga saya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa sekeluarga tercinta. Buat Aida bersama-sama neneknya semoga saya selalu. Ada Dokter Cinta, Bunda Esti, ada Kak Long, Datuk Uban, Pak Belalang, Mbak Kakung, Kakek Ririn, ada Pak Alek, Paman Sam, ada Mbak Elsa, Mbak Indah, yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Selamat petugas dan terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali juga, selamat malam, selamat beristirahat juga ya. Yang Mbak Miati di Sanggau, tetangga begitu ya. Boleh dikatakan tetangga 5 langkah gitu ya. Oke, okay. Halo, selamat malam.
3: Halo, malam Bang Jeki.
0: Iya, selamat malam kembali. Waduh, ini suaranya sudah lama menghilang, muncul lagi ini. Dengan ini ya?
3: Dengan batu
0: Bang Jeki. Putra ini ya?
3: Putra Latulato.
0: Ah, betul, Putra Latulato. Apa kabar nih malam ini?
3: Kabarnya baik, Bang Jeki. Baik-baik sayang.
0: Boys. Oke. Okay.
3: Mudah-mudahan kita semua sehat, Bang Jeki.
0: Amin, amin, amin. Itulah.
3: Juga, keluarganya juga di rumah keluar sehat semua.
0: Ya, betul. Oke. Okay.
3: Bagaimana Bang Jeki cuacanya di Sanggau sekarang?
0: Sanggau cuacanya masih berkabut ini, Bang.
3: Oh, kalau kami di sini agak berkurang lah, Bang Jeki. Soalnya di sini sering turun hujan gitu, Bang.
0: Oh, gitu.
3: Paling 2 hari, 3 hari yang panas hujan.
0: Kalau di Sanggau ini, kalau di kota Sanggau ini memang masih semakin apa ya, semakin pekat begitu kabut asapnya. Tapi kalau biasanya kan pulang ke Entikong ini, kalau Entikong sih udah lumayan sih lumayan di sana.
3: Ya. Masalah sekolah gimana? Masih libur kan kabarnya di Sanggau?
0: Sekolah begitu masuk, cuman
3: normal.
0: Bukan jamnya dikurangi gitu.
3: Oh gitu.
0: Iya betul.
3: Kita kalau itu kedua ketiga ya.
0: Iya betul.
3: Ini ada apa lagu lagi ya?
0: Oke.
3: Oke, nanti lagu Mbak Natalia itu apa lagunya?
0: Mbak Natalia itu lagu ini apa namanya itu? Apa tadi judulnya? Oh ya, lagunya diganti katanya. Judulnya ini Triggers Everything.
3: Benar-benar Bunda Natalia lagunya ya.
0: Lagu mancanegara begitu.
3: Lagu mancanegara lagunya.
0: Oke. Okay. Ya,
3: kita ikuti lagu semuanya aja lah.
0: Oke, okay, siap.
3: Salam-salamnya yang pertama buat Bang Jeki lah ya. Semoga tetap bersama keluarga di rumah, juga sehat semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Mbak Elsa, Bunda Esti, Yogi juga. Lanius,
0: yeah.
3: Kak Lo, Mbak Kako,
0: yeah.
3: Terus Patah Sembilan juga, Mbak Yuli, Bang Eko juga yang ada di Sanggau tuh, yang di Trip itu.
0: Oke.
3: Okay. Juga buat dia di siapa? Salam kenal buat yang ada di Sipakai Latih tuh, Mbak.
0: Baik.
3: Mbak Mola kah?
0: Mbak Mola, ya.
3: Salam kenal buat Mbak Mola juga. Bunda Farida juga, Bunda tadi juga, Bunda Natalia juga. Yang lain sekarang kok Bang Jeki.
0: Siap, terima kasih.
3: Terima kasih Bang Jeki.
0: Selamat pagi, selamat malam, salam sehat. Terima kasih ya. Oke, yang berikutnya, halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Oke, baik, terima kasih. Waduh. Ini kenapa ini langsung terputus nih? Bang Widi mungkin bisa dicoba lagi. Kenapa ini lalu terputus? Bang Widi terputus ini dari Tokyo. Bisa dicoba lagi ya, Bang Widi, untuk bergabung lagi di 08152264 7754 begitu. Halo, selamat malam. Halo.
5: Selamat malam Bang Jeki.
0: Oke, selamat malam kembali. Ini Pak Belalang ini.
5: Iya, ini saja berapa kali ini kena selip terus ini Jeki.
0: Macam ini ya, perlombaan pakai motor ini.
5: Iya, ini kata mama Bobo itu lomba-lomba nih.
0: Aduh, tadi Bang Widi terputus begitu.
5: Iya, saya ini pun enggak berapa kali ini.
0: Oke,
5: maklumlah ya Bang Jeki, kan banyak penggemarnya itu.
0: Oke, baik.
5: Lagunya apa enggak nih?
0: Lagunya boleh kita tampung nih.
5: Oh, bisa lah kalau gitu.
0: Boleh. Silakan, lagunya apa nih?
5: Untuk ini ya, Nike Ardila. Nike Ardila.
0: Nike Ardila.
5: Bintang Kehidupan.
0: Oke, Bintang Kehidupan, siap.
5: Ya. Jalan-jalan dulu ya.
0: Oke, silakan.
5: Nah, buat Bang Widi tadi. Boleh masuk dia kan?
0: Siapanya?
5: Bang Widinya.
0: Bang Widi tadi terputus, tapi sudah tersambung lagi nih. Nanti selamat tunggu malam ya, tunggu Bapak Belalang nih.
5: Terus buat itu tadi Bu Natalia ya.
0: Jadi terus.
5: Bu Farida, ada Mbak Kakung, Wan Isu, terus Mama Boboy, Yuli di Sungai Mawang, Pak Mansam, Bang Jali, Bunda Esti, Bu Turamayang, terus Bang Eko, Mbak Nyati dah masuk tadi ya.
0: Iya.
5: Mbak Nyati, Abang Putra Segitiga Selatan, Bang Pael, Bang Marcel. Itu yang siapa yang dari Sambas itu Putra Galau ya?
0: Iya betul.
5: Nah, Putra Galau juga. Terakhir nih buat Dokter Cinta nih. Mudah-mudahan dia masuk nanti.
0: Ya.
5: Nah, yang lainnya kita rangkul semua Bang Jeki.
0: Siap, terima kasih.
5: Bang Jeki udah makan malam kan?
0: Udah lah makan sore tadi. Oke.
5: Masa makan sore, makan malam lah.
0: Baik, dah lah, udah cukup.
5: Yang lain semuanya dirangkul.
0: Oke, siap.
5: Selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.
5: Selamat kembali. Malam, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Oke, lanjut lagi, silakan. Halo.
4: Halo.
0: Aduh, kenapa selamat ini? Malam.
4: Maaf nih tadi terputus kenapa
0: tidak tahu. Aduh. Saya kira yang tiba-tiba putus begitu.
4: Iya.
0: Oh, intinya ya, sehat ya, Bang Widi. Ya,
4: sehat.
0: Oke.
4: Bang Jiki gimana? Sehat juga.
0: Malam ini sehat juga. Cuaca ini kalau di Kabupaten Sanggau ini kayaknya semakin bertambah semakin berkabut begitu.
4: Oh, masih kabutnya ya?
0: Masih ya.
4: Tapi enggak turun hujan ya?
0: Kalau di Sanggau ini kadang-kadang hujan juga di wilayah Sanggau ini. Cuman itulah hujan tapi masih kabutnya masih begitu.
4: Sama di mana itu? Di Maluku juga ya, di Maswahi.
0: Betul.
4: Berkabut juga itu, pakai masker semuanya anak-anak itu, kasihan bisa masuk sekolah kan.
0: Iya, Ya. Wah, kita doakanlah
4: ya teratasi semua. Sekarang begitu ya di mana-mana sekarang. Ya. Bang Jeki ya. Itu lagunya mancanegara boleh request ya?
0: Apa nih? Ya.
4: Yang dari Bed of Roses dari itu tahunnya tahun 90. Luan 97 kah 96 itu mungkin. Boleh itu request ya?
0: Boleh.
4: Ya, judulnya Bed of Roses dari Bon Jovi.
0: Bon Jovi ya. Nanti kalau ada waktunya kita akan playkan begitu ya, Bang.
4: Iya, kalau ada waktu.
0: Iya, siap.
4: Salam dulu ya, baru dia udah dapat. Belalang ya.
0: Betul, selamat Pak Belalang.
4: Malam, ya. Terima kasih sapanya juga. Ada tadi juga ada Bunda Natalia. Selamat malam juga ada Mbak Kakung tadi ya juga. Kemudian ada Bu Pari dari Palu, ada Bu Resmi di Singaraja, ada Wan Uzu di Sambas, ada Ayu Masuk di Maluku Tengah, Pulau Seram, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sade di Sulawesi Barat, ada Mbak Miati, Mbak Mola, ada Mbak Elsa, Pak Nasru di Palu, ada Mbak Rani, ada Mbak Yuli di Sungai Mawang, ada Mama Boboi, Mama Yogi, Mama Indah, Bu Dalatul, Pak Amsam, maaf, kemudian ada Bang Eko ya, Bang Eko juga kita, ya. Ada Bu Indi di Denpasar, ada Bang Lanius, ada Mbak Yuni, Usu Bustri, Putra Galau, Kakek Ririn, Kakek Cangkul, Viola di Makassar, ada Datuk Uban, Ayi Patah, ada Bang Pael, Kak Rahma di Padang, ada Bu Esti, Bung Biniju di Manado, kemudian ada Yuni di Ketapang, ada Mbak Ella di Sambas juga, ada Bang Jali, Aikepo, Mbak Miat. Kemudian ada Mbak Bukatika di Singaraja, Mbak Kako di Keberaya, ada Bun apa yang di Kebayan itu ada siapa Yun? Mbak siapa lupa ya? Ya Mbak Yumi di Landak juga ada Mbak Murti, ada Bu Sonia. Kemudian yang ada di Samarinda itu salam kenal ya, Bung Mamat ya.
0: Ya betul.
4: Nah, itu ya. Ya itu semua ada salamnya yang dirangkul jadi satu. Sampai siap Puan. Buat Bang Jeki selamat tugas sampai tuntas ya.
0: Oke.
4: Makasih. Arigato gozaimasu, Mas.
0: Aduh. Baik, terima kasih kembali juga, selamat malam, selamat beristirahat. Aduh, Bang Widi ini kalau bahasa Jepang ini. Oke, kalau begitu ya, nuansa-nuansa yang begitu menghantarkan suasana di malam ini begitu ya, tentu akan memberikan kenyamanan. Mungkin yang ingin bergabung kita tahan dulu ya. Kita akan kembali break sebentar dengan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Indah sekali begitu kalau dengan lagu yang hanya terdengar di telinga ini, tetapi ada pula yang langsung jatuh ke dalam hati. Baik pendengar, lagu-lagu nostalgia dimanapun Anda berada, di kesempatan saat ini kita akan dengarkan dua lagu yang akan memberikan mengulas kembali di masa lalu dengan lagu-lagu nostalgia ini, mengingat, mengangkat kembali cerita di masa sirna yang tentu menjadi nyaman di masa itu dan memberikan apa ya, aduh, nggak bisa dibicarakan lagi ya, menurut hati Anda semuanya lah begitu, bagaimana yang baiknya begitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di masa itu sulit untuk diceritakan, sulit untuk disampaikan dalam kata-kata, tapi dalam ingatan ya, dengan hayalan itu akan bisa dilakukan ya, seperti itu. Oke, kita tahan dulu, semoga terhibur dan semoga tetap stay terus di Radio Republik Indonesia Sangkau ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini, semoga terhibur dan tetap bersama kami di semakin di penghujung malam.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oke, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Silakan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Bung
0: Didi. Baik, silakan Lanius.
1: Iya, cuacanya ini cerah juga nih, Bung Didi.
0: Kenapa?
1: Gitu. Seperti yang dikatakan Bung Putra Toto itu betul ya. Begitu.
0: Iya kah?
1: Memang ada kemarin waktu lalu hujan juga kemarin, ada kilat juga petir di Subah kemarin tuh sempat ada juga ya agak ngeri-ngeri sedap lah gitu ya. Tapi ya sudah aman gitu.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jiki, lagunya dari Metafora, judulnya itu Potret Rindu.
0: Potret Rindu.
1: Iya, dari Metafora ya. Mantap lagu-lagu ini karena seperti yang Bung Jiki sampaikan, lagu itu banyak kenang-kenangan, kisah nyata, ada yang fiksi, jadi semuanya lengkap gitu ya, Bung ya.
0: Yeah.
1: Saya ingat kata Bung Jeki itu waktu di Antikong tuh, Bung Jeki. Kata-kata Bung Jeki itu.
0: Saya ingat gitu. Apa judulnya tadi?
1: Pernah juga saya progres Bung di Antikong dulu dengan Bung Jeki juga lagu ini. Potret Rindu gitu dari
0: Potret
1: Metafora. Gitu.
0: Rindu.
1: Sambil kita jalan-jalannya Bung Jeki ya.
0: Yang
1: pertama buat Bung Jeki di meja siar, tetap semangat selalu Bung Jeki dan semakin sehat selalu sekeluarga. Dan panjang umur ya sama
0: punya
1: selalu lah itu doa saya untuk Bung Jeki dan penyiar-penyiar lain lah pokoknya ya. Dan juga ada Bung Putrato, terima kasih Bung Putrato ya. Terus ada Mak Yogi, Mak Niko, terus ada Mbak Miati, Bu Desti, Bu Deresmi, ada Mama Boboi, ada siapa tuh Bung Widi di Tokyo. Ada Bung Mamat juga yang ada di Samarinda. Kemarin saya ingat saya ada gabung dengan siapa kemarin itu ada gabung sekali ya. Dan juga buat semualah yang mendengarkan di acara Sapa Malam yang belum tersapa, mohon maaf aja ya. Kita kalau kita mau nyapa semuanya waktu yang enggak cukup gitu.
0: Ya.
1: Gimana Bung lagunya?
0: Ada, sudah ada.
1: Oke, Bung Jeki selalu ya.
0: Sebagai
1: ganteng. Yuk, selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam kembali juga. Selamat beristirahat. Oke. Baik. Dari Lanius, kita coba lagi, silakan. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Sapa Malam.
0: Oke, baik, terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mbah Kakung.
0: Oh, Mbah Kakung, apa kabar ini, Mbah Kakung?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Masih ini ya, kabut ya?
2: Masih, tadi ya, masih.
0: Oke. Sudah ngopi nah, begitu?
2: Ya?
0: Sudah ngopi begitu?
2: Oh, ngopinya sudah habis tadi kan. Habis sisanya sudah ngopi, bangin sudah habis.
0: Nambah lagi begitu ya?
2: Oh ya, nggak nambah nanti, malah nggak bisa tidur nanti kalau ngopi terus.
0: Oh ya, Kak?
2: Iya,
0: okay.
2: Jadi tinggal air putih aja nih, dalam jalan ini.
0: Ya, siap.
2: Lagunya, Bang?
0: Oke, lagunya apa?
2: Kereta Senja.
0: Kereta Senja, waduh, masa lalu. Pernah naik kereta senja begitu ya, makanya
2: iya, kereta senja.
0: Mengulas kembali begitu ya, masa lalu.
2: Iya, itu lagunya dari Nela Regar. Iya, sabar salamnya untuk Bang Penyarnya. Mudah-mudahan saya selalu sehat. Juga untuk salam juga untuk Bang Lanio, Busi Wanusu, Mbak Ella juga. Juga untuk Bang Fael, Mbak Marsil, untuk Datu Uban, untuk Mbak Yuli juga, Mbak Yuli, Mama Indah, Mama Boboi juga, untuk Mak Miati juga, Mbak Elsa, Bang Widi, yang sudah lupa lainnya di Langkau Lajah dari Asam Becet, Mbak Elsa, selalu sehat. Untuk apa petugas sampai tua sehat selalu, selamat malam.
0: Oke, baik, terima kasih, selamat malam kembali. Oke ya, dengan Mbah Kakung. Lanjut lagi, halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ini terputus atau gimana nih? Halo, selamat malam. Kayaknya mungkin bisa dicoba lagi ya, untuk bergabung kembali ya, di layanan telepon begitu. Kita coba lagi. Halo, selamat malam. Halo. Oke. Baik, kita coba lagi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Okay. Selamat malam, Jeki.
0: Baik. Selamat malam kembali juga. Baik, silakan Putra Galau ya.
3: Ya, lagunya di batas kota ini.
0: Di batas kota ini.
3: Okay. Lagunya kirim spesial untuk Wan Yusu di Sambas, salam sayang, rindu kangen. Buat Jeki, sekeluarga sehat selalu. Buat Bang Widi di Tokyo, buat Pak Belalang, Yuli di Singembawang, Bang Eko di Perintis, Bi Yul, Kak Long, buat Paman Sam, Kakek Uban, Ai Kepo, buat Mola, buat Mama Boboy, Kakek Ririn, Pakcik Patil, buat Abu Kocai, Abu Putra Maya, Bang Jali, buat Ika di Malawi, buat Bang Pael, buat Joto RD, buat Putra, Putra apa? Yang di Putra segitiga itu kan?
0: Betul.
3: Buat Lanius, Lato-Lato, semuanya lah Jeki ya.
0: Ya, siap.
3: Dari A sampai Z dibungkus habis.
0: Siap.
3: Terima kasih Jeki. Selamat malam, siapa malam.
0: Selamat malam kembali juga. Selamat beristirahat begitu. Dengan ini ya, Putra Galau atau Darul di Mempawah. Halo, selamat malam. Halo.
4: Halo, selamat malam. Siapa malam Bang Jeki?
0: Baik, terima kasih dengan ini ya, Wanusu ya. Usu-usu.
4: Iya.
0: Oke, baik. Silakan Wanusu, sehat.
4: Ah, sehat. Alhamdulillah Bang Jeki. Kalau Bang Jeki apa kabar juga?
0: Di sini sehat juga, cuaca lagi dingin begitu dan masih berkabut.
4: Oh, dingin lah, udah larut malam ini Bang Jeki.
0: Masih berkabut juga di sini.
4: Oh iya, sama di sini pun ke sini juga asapnya kabut itu Bang Jeki.
0: Oke.
4: Nah, kita request lagu dulu Bang Jeki.
0: Silakan.
4: Judulnya Kasih Suci dari Thomas Arya.
0: Kasih Suci, oke.
4: Salamnya pertama buat Bang Jeki yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, Bang Widi, buat Datu Uban, buat Ayu Jumur Sawit, buat Mbak Yanti, buat Bang Pael, buat Putra Lato-Lato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Setanding Sanggau, Mbak Yuli juga di Sungai Mawang, Paman Sam, Ibu Farida, Kakek Sia, Bang Jali, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Hesti, Lanius, Pak Usu Busri, yang lain dirangkul aja, Kak Long. Ya, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Lagunya spesial buat Bang Darul ya, Bang Jeki.
0: Oke, siap. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Waduh, ada yang spesial-spesial begitu ya. Oke, kita coba lagi, silakan di belakang Wanusu ya, yang ingin bergabung. Seperti biasa, kita tunggu. Kalau belum ada, kita juga akan playkan lagu yang sudah di request. Mungkin di layanan teleponnya, di WhatsApp ini bisa dimatikan dulu ya, baru bergabung lagi. Kayaknya masih belum bisa begitu. 0815226477754, kita coba. Halo, selamat malam. Halo.
5: Halo, selamat malam Jeki, ada yang ganteng nih.
0: Oke,
5: selamat. Kakak nyuci pinggan. Kalau lambat nanti ujung-ujung tak dapat. Tak apalah kalau tak dapat lagu.
0: Ya kak.
5: Kakak nak request lagu Penyakit Cinta ya, dari si Pak ini ya.
0: Penyakit Cinta?
5: Yalah, okay. Malam tak keluar juga lagu. Tadi dandu tak keluar juga, bagaiku tak tahulah.
0: Ya, oke.
5: takut lambat nanti kakak belum habis kerja ki sumbu naik itu air baru sampai tadi.
0: Ya,
5: saya diam sini ki sebelah sini dia orang tahu tutup.
0: Kenapa?
5: Sebab tak tahu lah dia orang buat jalan kereta api.
0: Oh
5: ya mu yang acu ya.
0: Hah? Kenapa?
5: Oh kakak saya belum tidur. Sebab air itu dia orang belum buat itu jalan kereta api.
0: Okay.
5: Banyak kalau macam ni kita tak sembuh besok pagi tak ada air pakai mandi kah pakai apa semua lah. Ini kurang-kurang sampai pukul 2, pukul 1 baru kakak Abi bawa kerja. Penyakit cinta ni tuju pada Pak Belalang ya.
0: Okay.
5: Merajuk dia tu. Untuk putra gala, moga dia berbahagia lah dengan Wak Usu ya, jodohnya lah. Mula masuklah adik ni. Masuk, mula tercinta, tersayang ni kakak ni.
0: Okay.
5: Adik Jeki ni orangnya peramah, baik, dah lah entem. Nanti pulang hati-hati adik.
0: Siap,
5: ya.
0: Siap, terima kasih.
5: Ingat orang tercinta di rumah.
0: Amin.
5: Untuk Lano, dengan bunda ni sama malam, bunda moga sehat.
0: Wak
5: Usu, Usu Putri. Untuk Kak Long, untuk Pak Galau tadi, untuk orang Tokyo, Abang Tokyo, terima kasih Bang. Untuk Pak Preda, Pak Natalia, untuk Bunda Resti di Sungai Rajang, untuk Pak Ling, untuk Pak Kakung, makasih Pak Kakung. Suara dia lembut, tetap di tengah. Untuk Abang Solehin, untuk Kakak Sisil ya, Mama Indah, makasih Mama Indah. Semalam dia buat ucapan. Muka sehat dengan keluarga dia lah. Untuk Dek Yo, untuk Kak Yuli. Lupa semalam Kak Yuli dekat segi bawah. Kakak yang ceria, yang cantik. Masuk Kak.
0: Okay.
5: Untuk Bang Eko di Printi. Untuk Kak Yuni di Landak. Untuk Pak Kucai, Bang Lendi. Untuk orang tanggal tu ramai lagi ya. Pak E dengan Pak Mase. Untuk Ayi, Ayi Kepo. Untuk Nenek dengan Mola ya. Nenek dengan Dato dia ya. Moga Nenek Mola sehat. Untuk orang di ni, kita di sini ni, di Tekong ni, Abang Jali, siapa itu? Mbak Esa. Halo? Mbak Esa. Untuk Mbak walaupun Bunda Esti itu tak ada, panggil juga lah. Suruh Bunda Esti sehat. Kakek Riri, Pak Wai, Pak Mangsa, untuk orang yang ganteng, putra gala. Putra Maya. Untuk Hang Kebun, dengan orang yang ganteng lagi, Ajis, Bung Ajis, sama malam, Jis. Nanti gawai pergi kampung ya, Jis ya. Ya. Jeki pun boleh lah adik ya. Untuk orang tanggal kalau nak pergi ke rumah Mama Bobo boleh lah kan. Jeki ya. Jumpa. Untuk semua orang tanggal sehat selalu ya.
0: Okay.
5: Adik yo sudah tadi kan. Itu sajalah salam kakak. Untuk semuanya salam sehat, bahagia selalu dengan keluarga lah. Selamat malam dek.
0: Nanti
5: hati-hati ya.
0: Siap, terima kasih.
5: Bapak kakak selalu doa kamu di gereja. Amin. Sehat.
0: Amin, amin. Terima kasih.
5: Selamat malam. Makasih Pak.
0: Selamat malam. Selamat beristirahat juga Mama Boboy. Dan semoga airnya lancar begitu ya. Oke, dimanapun Anda berada malam ini ya, kita tahan dulu begitu ya. Dimanapun Anda berada untuk malam ini, semoga hati buat Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, semoga baik-baik saja begitu. Untuk yang sedang berada di perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Kemudian untuk yang masih bekerja, semoga lelahnya menjadi berkah. Itu sudah pasti, kita doakan. Dan untuk Anda yang sedang memandangi langit dari balik jendela, tentu pasti ada ini ya. Yang sudah mendengarkannya pasti ketawa begitu. Mungkin malam ini ada satu nama yang diam-diam sedang Anda rindukan dalam hati Anda. Tidak apa-apa ya, rindu tidak selalu harus disampaikan. Kadang cukup disimpan sebagai doa. Semoga buat kamu ya, atau Anda yang bahagia malam ini, yang sedang mendengarkan kami begitu ya, edisi malam ini. Semoga bahagia, meskipun bahagia Anda itu bukan lagi bersama diri Anda sendiri. Dan mungkin itulah untuk kita yang paling dewasa, ketika kita masih menyayangi seseorang tetapi memilih untuk tidak mengganggu jalan hidupnya.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
3: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Wah, program oni nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program nyin.
1: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
2: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
3: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
4: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
3: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
5: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
6: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
7: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
8: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
9: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
10: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
11: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
12: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
13: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
0: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Mutiara Pagi Islam.
18: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
17: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Entikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup.
19: Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
20: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
21: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
22: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
23: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
20: Dengarkan Halo RRI
21: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
22: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
14: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Hesti di Kembayan request lagu dari ini katanya Bintang Kehidupan. Oh ya, ini sama dengan lagunya Pak Belalang ini ya. Oke, baik, terima kasih. Untuk yang lainnya, salam kenal dan salam sehat dan selamat beristirahat.

Kemudian yang berikutnya lagi, selamat malam di Sapa Malam Paman Sam di Balai Karangan. Salamnya untuk penggemar Sapa Malam dimanapun berada ya, kompak dan sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam di Sapa Malam. Terima kasih. Lagunya ini ya, Begitu Indah. Oke, baik. Terima kasih.

Kemudian yang berikutnya dari Dodi Balai Karangan, mau menyapa teman-teman di Sapa Malam ini dari A sampai Z aja, tidak disebut satu persatu ya. Buat yang lainnya, salam sehat. Oke, baik, terima kasih.

Baik, kalau begitu karena sudah ada beberapa SMS yang sudah kita bacakan, kita tahan dulu. Kita kembali akan berhibur dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang sudah di request dari pendengar kita edisi malam ini. Dan di mana waktu ini memang terus berjalan, jarum jam juga telah melewati pukul 11 malam begitu. Tidak terasa begitu ya, waduh. Tetapi perjalanan nostalgia kita masih akan terus menemani Anda hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Itu sudah pasti. Untuk seseorang yang sedang mendengarkan dari kamar yang sunyi, sepi, dan gelisah begitu ya. Untuk seseorang yang sedang memeluk bantal sambil mengingat masa lalu, waduh, ini lagi ya, romantis. Dan untuk seseorang yang mungkin sedang menunggu pesan dari orang yang tak kunjung datang. Jangan terlalu lama menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan kembali, karena terkadang yang kita butuhkan bukan seseorang untuk kembali. Kita hanya perlu berdamai dengan kenyataan bahwa sebuah cerita memang telah selesai. Dan percayalah ya, dan percayalah, selesai bukan berarti sia-sia saja, tapi ada cinta yang hadir untuk menetap, melainkan untuk mengajarkan bagaimana rasanya mencintai. Dengan bintang kehidupan pada malam ini, mudah-mudahan ada muncul. Begitu juga lagu yang akan kita dengarkan nanti. Dan begitu indah kalau malam terasa sepi, tentu akan mengingatkan kita ke masa lalu. Dengan dua lagu ini akan memberikan kita bernostalgia yang lebih mendalam.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Sa, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Pernah dengar lagu ini?

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikom selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
2: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
3: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
4: berita terpercaya,
5: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
6: Pro 1 RRI Sanggau.
2: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di segmen yang berikutnya, di segmen terakhir begitu. Silakan untuk bergabung di 0815-2264-7754, SMS ataupun di chat WA kami juga. Anda silakan untuk mengirimkannya begitu ya, di 0811-5756-494. Baik, kita coba yang berikutnya, silakan. 0815-2264-7754.

0: Kalau belum ada pendengar kita, oke, ada nih ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Seki.
0: Oke, baik, terima kasih, selamat malam kembali juga. Silakan Bunda Hesti ya.
1: Iya Bang.
0: Sehat malam
1: Aduh,
0: ini.
1: Susah banget masuk dari tadi tuh Bang.
0: Iya Kak.
1: Ada yang masuk pun diangkat. Iya. Tapi namanya banyak pendengar ya Bang ya. Jadi kita ya sabar gitu loh.
0: Ya Bang, macam mana lagi kan berebut tapi begitu.
1: Iya. Masuk syukur enggak ya syukur, makanya saya tuh sudah ada 3 hari di rumah gitu kan. Jadi selama 1 minggu saya itu bertapa gitu loh Bang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, malam hari ini ya coba-coba gabung, kalau masih dapat lagu ya syukur, enggak masalah.
0: Oke.
1: Okay. Masih dapat lagu enggak kira-kira?
0: Masih, silakan.
1: Oh, masih. Yang ditampung sudah enggak ada memangnya.
0: Yang ditampung ini Kasih Suci ada. Kemudian di batas, oh ya, di batas kota ini.
1: Oh. Maksudnya itu udah siapa tadi ya? Ingat nggak?
0: Kenapa?
1: Anunya siapa gitu, pesanan siapa?
0: Di
1: gitu.
0: Batas kota ini dari Putra Galau, Putra Pelangi.
1: Putra Galau?
0: Putra Lato Lato. Oh.
1: Rato-rato apa putra galau? Kalau galau itu kan yang dari Mempawah itu.
0: Ya terserah lah, yang itu pun bisa juga.
1: Ya sudah, ini sendiri aja lah. Karena kalau sendiri boleh ya. Dapat kan? Jadi ini aja lagunya.
0: Lagu apa?
1: Ada Rindu Untukmu.
0: Dari?
1: Fanny Fabiola.
0: Oke. Ada Rindu jadi, Untukmu.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Ya. Salam saya mungkin ini karena sudah tengah malam gini mungkin pada tidur ya. Tapi coba-coba
0: silakan
1: apa namanya kirim salam mungkin masih melek gitu Mbak yeah. Meyati ya. Selamat malam Mbak Meyati ya, jumpa lagi dengan saya di sini di udara. Terus buat Mbak Elsa. Juga buat Maman Siam, Pak Jali, Putra Tulato, Mama Indah, Mbak Juli di Sungai Mengewang, Pak Belalang, Bang Fael, Bang Suto RC, Wan Usu juga, Mama Boboi, juga buat siapa lagi ya, buat semuanya aja lah ya, malam hari ini yang masih apa namanya, mendengarkan RRI Sanggo. Selamat jumpa lagi dengan saya. Kalau waktu masih ada, besok kita masih jumpa lagi.
0: Amin.
1: Maksudnya selamat malam buat Bang Sekin nanti. Pulang hati-hati. Oke, selamat malam Bang.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat juga ini dengan Ibu Esti di Beduai ya, Tran Beduai begitu. Baik, mungkin ada lagi yang bergabung, silakan masih ditunggu 0815-2264-7754. Saat ini juga sudah menunjukkan pukul 23:37. Waduh, tidak terasa begitu ya. Masih kami tunggu, ini di pesan singkat ada lagi nih ya. Halo Bang, mat malam Singa Raja Bali hadir resmi, katanya request lagu Dedi Dores, Kasihku. Oke, Kasihku judulnya. Makasih ya Bang atas waktunya. Salam buat Pak Widi, Bu Parida, Pak Belalang, Mama Indah, Mama Boboy, Mama Elsa, Bang Jali, kemudian Bang Benijo, dan ke semua fan Sanggau begitu. Makasih dan selamat malam. Baik, terima kasih kembali.

Oke, baik kalau begitu kita tahan ya. Kita akan kembali setelah dua lagu berikut ini. Jadi tetap bersama kami di penghujung malam ini di program acara di Sapa Malam. Dengan dua lagu ini ada Rindu Untukmu, tentunya akan mengingatkan kita juga untuk rindu seseorang, dan Kasihku yang selalu kuingat di sepanjang masa hingga hari ini. Kita kembali dengarkan dua lagu ini, semoga bisa memberikan bisikan-bisikan dalam telinga Anda hingga menuju bunga mimpi Anda malam ini.

0: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap pagi di Sanggau, dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
4: Pro 1 RRI Sanggau, 97 MHz.
5: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
6: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
3: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
7: Pro 1 RRI Sanggau.
4: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
7: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan tidak terasa kita sudah di penghujung. Apanya kami cukupkan di sini kebersamaan kami begitu. Biarkan kenangan menjadi cahaya, biarkan cinta menjadi doa, dan biarkan malam menyimpan semua cerita yang belum sempat kita ucapkan. Sampai jumpa di malam berikutnya. Selamat, salam hangat dari kami untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu yang sesaat lagi akan kita dengarkan bersama-sama, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari di hari atau malam ini, Senin 12 Oktober 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Saya Jeki dan Andri di meja operator beserta kru yang bertugas di sanggau malam ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui FM 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi 13 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda, pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui smartphone Anda di RRI Digital. Salam jumpa bersama kami pendengar yang bertugas di edisi hari ini, edisi 13 Oktober 2026. Bersama kami yang bertugas edisi hari ini di Sanggau Pagi ini, saya Sri Wahyuni, dan juga rekan-rekan teknik yang akan menemani Anda di edisi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga pagi ini jumpa kita bisa memberikan semangat dan juga motivasi, dan juga persiapan aktivitas Anda bisa dilaksanakan dengan baik. Dan pada edisi hari ini kami akan awali dengan Mutiara Pagi Islam. Anda akan mendengarkan dan juga menyimak perbincangan saya bersama Ibu Mardiana, yaitu penyuluh agama Islam Kecamatan Sekayam, tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan dengarkan dulu pendengar pengajian ayat suci Al-Quran.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Baru saja Anda dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan pagi ini saya sudah ya bersama narasumber yang nanti akan menyampaikan bagaimana meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari dalam perspektif Islam. Dan saya sudah bersama Ibu Mardiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pagi ini, Bu Mardiana?
1: Alhamdulillah sehat, Kak Cika.
0: Alhamdulillah, karena saat ini kita harus tetap jaga kesehatan ya, Bu ya, di tengah cuaca yang sudah mulai ekstrim kembali. Karena dari beberapa hari kemarin juga di Kota Sanggau dan sekitarnya juga masih diselimuti kabut asap. Dan semoga saja kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah saya sampaikan dengan topik yang akan kita bahas yaitu tentang meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa pengertiannya dan bagaimana kita bisa

Amri, wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa, senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Quran Surah Ali Imran ayat 112 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa padanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang dilarangnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah tentang pentingnya meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai seorang Muslim sejati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah bagi teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Beliau telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara hidup yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Keteladanan Rasulullah SAW terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu huswatun hasanah, yaitu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sempurna. Beliau memiliki akhlak yang mulia, sifat yang terpuji, dan perilaku yang baik. Beliau adalah seorang pemimpin yang adil, penyayang dan bijaksana. Beliau juga seorang suami yang setia, seorang ayah yang penyayang, dan seorang sahabat yang dapat diandalkan. Beberapa contoh keteladanan Rasulullah SAW yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari antara lain, sabar dan tawakal. Rasulullah SAW selalu sabar dalam menghadapi segala cobaan dan ujian hidup. Beliau juga senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Yang kedua adalah jujur dan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur dan amanah. Beliau selalu menepati janji dan tidak pernah berbohong. Sifat Rasulullah yang ketiga adalah rendah hati. Meskipun beliau adalah seorang nabi dan rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memiliki sifat yang rendah hati. Beliau tidak pernah sombong dan selalu bergaul dengan siapa saja tanpa memandang status sosial. Yang keempat adalah pemurah. Rasulullah SAW sangat pemurah, beliau selalu berbagi rezeki dengan orang lain, terutama kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang kelima, Rasulullah selalu belajar sepanjang hayat. Rasulullah SAW tidak pernah berhenti belajar. Beliau selalu mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk dirinya dan umatnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, yang artinya, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Meneladani Rasulullah SAW adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Dengan meneladani beliau, kita akan mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik,

0: lebih bermanfaat bagi sesama dan lebih mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan cara meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan dan suri teladan dalam segala hal. Dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tertanam sifat dan akhlak baik yang harus dicontoh menjadi panutan anak muda di zaman sekarang. Bagaimana dijelaskan sebuah hadis yang berbunyi, yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Kita semua tahu bahwa ada sifat baik yang ada pada diri Nabi. Sifat itu diantaranya adalah sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Sidik artinya orang yang jujur, amanah dapat dipercaya, dan fatonah yaitu orang yang pandai atau cerdas. Dan tablik artinya adalah orang yang menyampaikan. Sifat yang pertama yaitu sidik artinya jujur dan berkata benar. Hal ini demikian terdapat dalil Al-Quran artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surah Al-Huzarat ayat 6. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwasanya sekarang di dunia yang serba cepat akan serbuan informasi, hendaknya lah pilih-pilih informasi yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan terburu-buru membagikan informasi yang diterima, sebab bisa jadi informasi yang kita sebarkan sebelum mengecek terlebih dahulu informasi yang bersifat kebohongan. Sifat yang kedua adalah amanah. Amanah yang berarti dapat dipercaya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi bersabda, yang artinya tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak menjaga amanah. Hadis riwayat Ahmad. Mengambil contoh sederhana saja, kita sebagai seorang yang diamanahkan sebagai misalnya gelar mahasiswa yang seharusnya menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Tidak lantas hanyut dalam fenomena dunia perkuliahan yang salah. Sifat yang ketiga adalah Nabi Muhammad yaitu fatonah. Fatonah berarti pandai atau cerdas. Nah, dalam hal ini tidak hanya dalam hal duniawi. Memang hal duniawi memanglah sangat dianjurkan karena kita hidup memerlukan harta. Namun perlu diketahui bahwasanya seseorang muslim yang cerdas tidak cukup dengan memiliki banyak harta saja. Mengenai muslim yang cerdas, Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadis, orang yang paling banyak dalam mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Merekalah yang paling cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Semoga kita termasuk dalam umat Nabi yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal kehidupan setelah kematian. Kemudian sifat yang keempat adalah tablik. Tablik artinya menyampaikan. Dalam hal ini yang dimaksud menyampaikan adalah memberikan pemahaman kepada orang-orang mengenai kebaikan. Sebab dalam hal ini sesuai dengan perintah Nabi dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan itu. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk melakukan kebaikan yang tentunya sesuai dengan syariat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat meneladani akhlak mulia Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan menerapkan sifat-sifat utama beliau seperti jujur, amanah, dan penyayang dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa contoh utama untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mempelajari sirah nabawiyah, yaitu membaca dan memahami kisah hidup, perjuangan serta perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an dan hadis. Kemudian menjadikan kisah hidup beliau sebagai pedoman dan evaluasi diri dalam bersikap. Yang kedua adalah menerapkan sifat sidik atau jujur. Selalu berkata benar dan transparan dalam perkataan maupun perbuatan. Berlaku jujur di lingkungan kerja, keluarga maupun saat bermedia sosial dengan tidak menyebarkan berita bohong atau hoax. Yang ketiga yaitu menjaga amanah dan tanggung jawab. Menepati janji setiap kali berucap atau membuat kesepakatan. Menjalankan setiap tugas dan titipan yang diamanahkan kepada kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang keempat adalah bersikap penyayang dan lembut. Menebarkan kasih sayang kepada sesama manusia, keluarga, anak-anak, dan lingkungan sekitar. Menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain serta gemar menyapa dan tersenyum ramah. Kelima adalah pemaaf dan rendah hati. Memanfaatkan kesalahan orang lain dan tidak membalas keburukan dengan memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kemudian menghindari sifat sombong serta senantiasa menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ya, jika selebihnya kita bisa bincang-bincang mengenai meneladani sifat akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Baik, terima kasih Bu Mardiana. Tadi banyak sekali hal-hal yang sudah disampaikan bahwa bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah itu memberikan manfaat, berbagai manfaat bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Dan tadi bagaimana yang disampaikan oleh Bu Mardiana bahwa hal yang pertama kita lakukan yaitu membentuk pribadi yang beriman ya Bu ya, bertakwa dan juga berakhlak mulia dan juga menumbuhkan kepercayaan karena seseorang terbiasa bersikap jujur dan juga amanah. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari tentu banyak sekali tantangan ya Bu ya, tantangan yang harus kita hadapi. Bagaimana sebenarnya kita bisa menerapkan sifat jujur Rasulullah dan bagaimana sih sebenarnya Bu sebaiknya dilakukan seseorang Muslim ketika mendapatkan hinaan, mungkin pencemoohan dan juga perlakuan buruk dari orang lain. Apa yang dapat kita lakukan?
0: Ya, kita tidak bisa menghindari ya hal-hal yang hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya kita mendapat cemoohan atau hinaan dari orang lain. Nah, tentu itu tidak bisa kita hindari ya, dan tidak bisa kita pungkiri, karena dalam kehidupan kita sehari-hari itu pasti ada saja ya yang tidak senang sama kita ataupun yang tidak sependapat sama kita. Nah, tentunya dalam menyikapi hal tersebut ya, kita harus meneladani salah satu sifat Rasulullah ya, misalnya sabar ya. Nah, sabar, jadi kita harus bersikap sabar dalam segala hal yang kita alami. Nah, karena Rasulullah memiliki sifat sabar, jadi kita harus ya, harus juga memiliki sifat sabar dan tidak apa namanya, tidak membalas keburukan seseorang itu yang ditujukan kepada kita, juga tidak akan kita balas dengan keburukan.
1: Ya, bagi perlakuan baik kepada orang apabila kita sudah menerima mungkin hinaan, cacian, dan juga kita berharap dengan apa yang sudah kita jalani sebagai keteladanan dari Rasulullah itu bisa membawa kita kepada keikhlasan dan juga kesabaran ya Bu ya. Tapi katanya kesabaran itu kan ada batasnya, tapi ada juga yang mengatakan kesabaran itu tidak ada batasannya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana sebenarnya kita meneladani akhlak Rasulullah itu Bu, ketika kita juga hidup di lingkungan masyarakat, apalagi sekarang kita sudah berada di zaman yang lebih modern ini.
0: Ya, baik. Tentunya itu sangat memerlukan keimanan ya, untuk kita merasa sabar ya, merasa sabar dalam menghadapi segala hal. Tentunya itu diperlukan keimanan ya, dan kita harus tahu bagaimana apa yang disunah-sunahkan oleh Rasulullah, bagaimana sifat-sifat Rasulullah, itu wajib kita ketahui. Nah, kalau kita tidak memiliki ilmu ya, ataupun kita mengikut emosi kita saja, tentu hal-hal yang demikian tidak dapat kita terima. Nah, pastinya tentu akan menimbulkan keburukan. Jadi, sebaiknya kita harus mengetahui dulu itu, seperti tadi tentang bagaimana sifat-sifat Rasulullah, sejarah Rasulullah pada zaman dahulu, bagaimana kita harus mencontohi hal-hal yang baik dari beliau. Nah, itu wajib kita harus tahu ilmu, ya. Jadi memang apa namanya, kalau memang kita tidak mengetahui bagaimana sifat-sifat Rasulullah yang patut kita contohi, itu pasti kita akan bermain dengan emosi. Nah, kita tidak peduli itu dosa atau apa, kita tidak tahu tujuan hidup kita, pasti kita akan bertindak yang akan merugikan kita, yaitu kita akan melawan apa yang kejahatan yang datang pada kita akan kita lawan, dan kita tidak akan apa namanya, kita tidak akan menerima ya, tidak akan menerima. Tapi kalau dengan kita mengetahui bagaimana sifat Rasulullah, keteladanan beliau yang harus kita contohi, insya Allah kita akan jalan pada jalan yang benar.
1: Karena kan dalam kehidupan kita tentu banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan tadi, apalagi kalau dengan media sosial ya Bu ya. Kalau bicara soal media sosial, apa sih sebenarnya yang dapat kita lakukan di tengah kehidupan kita yang modern? Bagaimana kita bisa bersikap dengan teladan Rasulullah itu di media sosial yang sekarang sangat gencar sekali dan juga mudah sekali kita temui?
0: Baik, misalnya dalam bermedia sosial ya, salah satunya contoh dalam sifat Rasulullah, misalnya dalam sifatnya Siddiq ya, jujur misalnya contohnya, jika kita mendapatkan informasi, jangan terburu-buru kita membagikan informasi sebelum kita mengecek dulu kebenarannya. Nah, jadi kalau kita misalnya di Facebook atau di mana ya, tentang sesuatu informasi, kalau kita belum tahu itu kebenarannya betul atau tidak, jangan cepat kita menyebarkan hal tersebut. Nah, itu salah satu contohnya, karena sesuatu informasi itu harus diyakinkan dulu kebenarannya, jangan kita tambah-tambah ataupun kita mengurangi-mengurangi hal yang benar. Itulah kira-kira dalam sifat Siddiq ya, misalnya sifat Siddiq atau jujur. Kemudian dalam sifat amanah itu misalnya kita saling, misalnya kita itu apa namanya, seorang pejabat ya, ataupun seorang pemimpin di suatu instansi ya, harus dapat menjalankan tugas kita dengan baik dan jujur terhadap bawahan kita dengan amanah dan jujur. Kemudian dalam media sosial juga kita harus pandai dan cerdas ya, dalam menyebarkan hal-hal, misalnya kita membuat konten-konten yang bermanfaat ya di media sosial, jangan kita membuat konten-konten yang bersifat negatif. Juga salah satu meneladani sifat Rasulullah, yaitu patonah ya, cerdas. Jadi kita harus misalnya membuat konten-konten yang bermanfaat, konten-konten tentang kebenaran di dalam media sosial.
1: Berarti apa yang kita lakukan itu akan memberi dampak baik juga terhadap orang lain gitu ya Bu ya. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari tentu banyak sekali contoh-contoh yang dapat kita lakukan tadi dengan akhlak mulia Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Tapi kalau menurut perspektif Islam Bu, apakah seseorang dapat dikatakan memiliki akhlak yang baik jika rajin beribadah tetapi tidak jujur Bu? Mungkin ada alasan yang bisa disampaikan Bu.
0: Misalnya kita udah melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat, mengerjakan zakat, berpuasa atau apa, tapi kita memiliki sifat tidak jujur. Nah, itu tentunya akan berpengaruh ya pada amalan kita, ya. Tentunya tidak lengkap lah istilahnya kalau kita beramal, ya, melakukan apa yang diperintahkan Allah, tapi tidak kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah, ya, yang salah satunya adalah sifat jujur yang dimiliki Rasulullah, itu tentunya tidak boleh lah ya, seharusnya kita harus memiliki dan meneladani sifat Rasulullah, karena nanti tidak akan seimbang ya, apa yang amalan kita, amalan kebaikan kita sehari-hari, kita hanya tujukan kepada Allah, tapi kita tidak meneladani sifat-sifat yang ada pada Rasulullah, karena sudah ada tadi ayat, yaitu ayat 21, karena Nabi Muhammad adalah merupakan suri teladan yang baik bagi menunjukkan semua, merupakan suri teladan yang baik ya bagi manusia, bagi kita, karena Allah telah menunjuk Rasulullah, jadi kita patut mencontohi, ya, itu salah satu sifatnya jujur tadi. Sepertinya sia-sialah ya amalan kita kalau kita tidak memiliki sifat jujur.
1: Baik, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di tengah tantangan era digital saat ini, apa sih sebenarnya Bu tantangan terbesar dalam meneladani akhlak Rasulullah SAW pada saat ini di era digital ini?
0: Tentunya banyak sekali ya hal-hal yang menghalangi kita untuk istilahnya meneladani sifat-sifat Rasulullah, karena zaman sekarang ini kan banyak sekali ya, banyak Kak Cika, banyak sekali cobaan, godaan, dan pada akhir zaman ini kata orang udah banyak pengaruh-pengaruh yang tidak baik ya, apalagi misalnya dalam media sosial ya, banyak hal-hal yang berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya bukan saja hal-hal yang positif dan hal-hal, tentunya ada juga yang hal-hal negatif ya, jadi kita harus pandai-pandai lah ya memilah bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik. Nah, untuk meneladani sifat Rasulullah ya, tentunya kita perlu meningkatkan keimanan kita, menambah ilmu kita, pengetahuan kita tentang bagaimana sih kita ingin menuju surganya Allah. Tentunya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meneladani sifat-sifat yang ada pada Rasulullah, karena beliau adalah suri teladan yang baik ya. Seperti telah disebutkan tadi bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah ya bagi kita, yaitu suri teladan yang baik bagi manusia.
1: Baik, tapi kalau menurut Ibu, akhlak Rasulullah SAW ini yang manakah yang paling penting diterapkan oleh generasi muda saat ini, Bu?
0: Sebenarnya penting semua ya, jujur. Jujur itu dalam, maksudnya dalam remaja sekarang lah gitu ya, ya Kak Cika,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, generasi jujur. Penerus kita.
0: Iya, benar. Jujur misalnya itu penting ya, kita dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya saja apa yang diamanahkan kepada kita. Nah, kalau kita tidak memiliki sifat jujur, ya akan berantakan. Misalnya saja kita seorang anak ya, apa yang diamanahkan orang tua misalnya kepadanya, kalau kita tidak mentaati, tidak menuruti, ya pasti kacau kehidupan, kan? Jadi misalnya juga seorang pemimpin di suatu instansi misalnya, kalau tidak bersifat jujur, ya bagaimana akan suatu pekerjaan di instansi tersebut akan berjalan dengan baik, ya tentunya banyak kecurangan, ya banyak banyak pembohongan ataupun hal-hal yang tidak intensif lah dengan bawahannya, misalnya kayak gitu. Jadi penting sekali sifat jujur ya, jujur ataupun amanah. Amanah juga sangat penting. Sebenarnya semuanya sangat penting ya Kak Cika ya. Kalau kita tidak amanah pun susah juga ya. Jujur tapi tidak amanah. Kemudian cerdas, fatonah ya. Fatonah itu harus sebenarnya dimiliki setiap orang. Ya, karena kalau kita tidak cerdas, tidak pintar dalam memilih-milah sesuatu, nah akan berantakan juga. Mana yang baik, mana yang buruk, kita tidak ada panduan, tidak tahu, itu akan sulit juga untuk menjalani kehidupan kita dengan baik. Sebenarnya semua sifat yang dimiliki Rasulullah itu penting semua.
1: Berarti dalam kehidupan kita sehari-hari, semua aspek dalam kehidupan kita tentu membutuhkan perlakuan yang baik ya Bu ya. Karena kan keteladanan Rasulullah itu kan menjadi sumber yang bisa kita jalani dalam kehidupan kita. Tapi mengapa menepati janji dapat mempengaruhi kepercayaan dalam hubungan sosial Bu? Karena kan sekarang ini jam berapa nih? Ya OTW, padahal belum OTW Bu, masih di rumah.
0: Udah dosa dah itu. Ya, itu udah biasa ya terjadi, biasa kita OTW padahal belum mandi kan. Nah, itu juga harus kita perhatikan ya. Kalau kita berjanji dengan seseorang itu ya, ucapkan dulu insya Allah ya, jangan kita berjanji seolah-olah kita menepati ya. Itu seperti Kak Cika bilang tadi, janji jam 7 OTW, tahu-tahu datangnya jam 8. Nah, itu kan sudah merupakan satu dosa ya. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Kita harus menepati janji kita ya. Gitu.
1: Ya, tapi bagaimana Bu, seseorang yang berperilaku baik hanya ketika berada di depan orang lain yang dapat dikatakan telah meneladani akhlak Rasulullah secara konsisten. Nah, apakah seseorang yang berperilaku seperti itu tuh bisa di apa ya, bisa dikatakan bahwa sudah menjalankan tadi syariat Islam?
0: Ya, banyak ya, biasa kita alami, teman lah misalnya ya, teman kita tuh kan biasa di depan kita baik ya, di belakang kata orang menusuk ya, nah, jelek-jelekan kita, itu biasa ya Kak Cika terjadi. Nah, itu kalau bisa janganlah sampai terjadi ya, karena apa namanya, merupakan udah ciri-ciri munafik ya itu ya, munafik kata kita lain di mulut, lain di hati ya. Di depan baik tapi di belakang mencela-cela ya, itu sangat bertentangan dengan sifat Rasulullah. Jadi jangan sampailah kita melakukan hal demikian ya. Jangan kita baik manis di depan kawan misalnya, tapi di belakang aduh masya Allah semua keburukan kita diceritakan, itu udah merupakan dosa ya, dosa besar juga.
1: Oke, tapi bagaimana Bu cara membedakan sikap sabar seseorang dengan sikap membiarkan ketidakadilan Bu?
0: Sikap sabar dan ketidakadilan. Misalnya nih, kita seorang pemimpin bersikap tidak adil ya terhadap bawahannya, memilih-milah misalnya dalam suatu instansi itu, dia senang dengan si A, kurang senang dengan si B. Nah, itu kan dah biasanya berpengaruh ya dengan sikap ya. Jadi bersikap tidak adil dengan bawahan kita, walaupun misalnya yang kita benci itu benar. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri, namanya sifat manusia ya. Pasti yang senang itu kita bela.
1: Baik.
0: Bisa sampailah kita berpanduan lagi kepada tadi ya. Jadi jangan sampai kita memilih-milah lah ya, yang mana benar itu tetap benar ya, harus bersikap adil.
1: Baik, tapi jika kita berkata jujur Bu, dalam sebuah peristiwa misalnya dapat menyebabkan seseorang juga mendapat sebuah hukuman atas kesalahannya, mengapa kejujuran juga tetap harus dipertahankan?
0: Ya, kejujuran memang harus kita pertahankan ya, karena sudah tadi disebutkan bahwa kejujuran itu membawa kita ke arah yang benar ya. Jika sesuatu misalnya kita udah misalnya kita melakukan kesalahan ya, melakukan kesalahan, tidak melakukan kesalahan tapi kita dituduh atau dipitnah ya, kemudian misalnya dipenjarakan ya, itu kita harus bersabar dan banyak berdoa juga ya, supaya kebenaran itu terungkap. Dan itu dia tadi, orang yang melakukan ketidakadilan terhadap seseorang yang jujur itu ya harus tanggung jawab dia ya, tentunya akan dosa ya, nanti akan dipertanggungkan di akhirat nanti.
1: Baik, tapi kalau menurut perspektif Islam Bu, mengapa memperbaiki akhlak diri kita sendiri itu perlu dilakukan sebelum menuntut orang lain untuk berubah? Terkadang kan dalam pertemanan, dalam hubungan cinta dan juga hubungan kita kepada kepada orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita dengan ruang lingkup yang mungkin saat ini banyak sekali hal-hal yang relate dalam kehidupan kita.
0: Ya, benar. Ya, tentunya penting sekali ya kita dalam memperbaiki akhlak kita ya. Akhlak kita sebagai pribadi. Misalnya lah nih, dalam suatu lingkungan kerja kita ya, orang ada tidak senang sama kita, ya kita enggak usah lah kita bersikap melawan ya, melawan ataupun membalas perbuatannya. Misalnya dia merasa tidak senang kepada kita ya, dalam suatu lingkungan pekerjaan misalnya, teman kita itu kurang menyenangi kita, ya kita bersikap sabar aja dan memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Kita tunjukkan bahwa kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi anggapannya bahwa kita demikian. Akan membuktikan kita perbaiki diri kita, akhlak kita, nanti suatu saat insya Allah dia akan sadar ya bahwa apa yang diucapkannya, apa yang menjadi hinaannya terhadap kita itu tidak benar. Nah, jadi kita buktikan dengan bukti nyata bahwa kita tingkatkan kualitas kita, ya, tingkatkan keimanan kita, dan kita berjalan dengan arah yang benar. Insya Allah seseorang itu akan sadar akan kesalahannya.
1: Baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Mardiana. Karena untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan kita saat ini gitu ya, kita sebagai umat Islam juga perlu memperkuat pemahaman agama dan bagaimana kita bisa membiasakan introspeksi diri ya Bu ya, memilih lingkungan pergaulan yang baik dan juga berusaha menerapkan akhlak mulia secara konsisten. Jadi perubahan itu dapat dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan kita setiap hari, yang disampaikan oleh Bu Mardiana bahwa dalam kehidupan kita perlu ada kesabaran. Karena kalau ada yang sekarang yang sedang viral, kesabaran itu hanya setipis tisu katanya Bu. Tapi dengan akhlak mulia dan juga bagaimana kita bisa memahami tadi tentang agama dan juga hal yang benar dan sikap kita terhadap orang lain dapat juga mengurangi rasa ketidaktahuan kita terhadap urusan orang lain ya Bu ya. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa menjalani kehidupan kita dengan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir Bu, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar bagaimana kita bisa membuang kebiasaan-kebiasaan buruk yang saat ini kita miliki dengan akhlak yang baik. Silakan.
0: Baik. Pertama-tama kita harus meningkatkan keimanan kita ya, berjalan menjalani kehidupan kita dengan benar ya, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ya. Kemudian mari kita menanamkan sifat siddiq ya, atau jujur, amanah ya, yaitu dapat dipercaya. Kemudian tabligh, menyampaikan kebaikan. Dan fatonah, cerdas dalam kebijaksanaan, itu harus, kalau dapat harus kita miliki sifat yang demikian. Kemudian agar kita menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang baik, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, agar kita dapat menjalani kehidupan yang baik, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja pesannya ya Kak Cika ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya yang datangnya tentunya dari saya pribadi, yang benar hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Hirokam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pesan utama yang disampaikan oleh Ibu Mardiana, bagaimana meneladani Rasulullah, bukan sekedar mengetahui kisah dan juga sifat beliau, melainkan kita berusaha menjadikan akhlak beliau sebagai pedoman dalam setiap tindakan juga keputusan kita sehari-hari. Jadi membiasakan tadi berkata jujur, melaksanakan tanggung jawab dan menghormati orang tua dan juga orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Bagaimana kita bisa membantu orang lain serta mengevaluasi perilaku diri kita setiap harinya. Terima kasih Bu Mardiana kesempatannya pagi hari ini. Semoga sehat bersama keluarga. Nanti kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi edisi hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mardiana, yaitu terkait juga dengan bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sikap sabar dan juga jujur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

tabuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat Al-Baqarah

Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi Islam untuk edisi hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi di Warta Pagi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: per hari ini masih standar, per bijinya yang besar 2.000, yang kecil 1.008, kalau perak 55, kalau yang kecil 50.
1: Bidang rehabilitasi ini memang ada program sendiri yang namanya SIL, SIL, Survei Intervensi Lapangan.
2: Warta pagi selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Sri Wahyuni. Baik, mendengar kami mulai dengan informasi pertama. Harga sayur sawi di Pasar Sentral Sanggau mengalami penurunan dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Salah seorang pedagang sayur, Ruri, menyebut penurunan tersebut belum diikuti seluruh komoditas sayuran yang harganya masih relatif tinggi sejak mengalami kenaikan pada September. Kondisi tersebut turut mempengaruhi daya beli masyarakat karena harga sejumlah sayuran dinilai belum sepenuhnya terjangkau. Ruri menilai perubahan harga sayuran berdampak pada aktivitas jual beli di pasar, terutama ketika harga komoditas masih tinggi. Ia berharap harga sayuran semakin stabil agar transaksi di pasar kembali membaik dan pedagang maupun pembeli dapat memperoleh manfaat. Pendengar, harga telur ayam di Pasar Sentral Sanggau mulai naik tipis setelah sempat mengalami penurunan, sementara harga minyak goreng masih relatif stabil. Kondisi tersebut disampaikan pedagang setempat, Ami, yang menyebut harga jual kedua komoditas masih bertahan pada kisaran sebelumnya.
3: Harga telur ayam dan minyak goreng di Pasar Sentral Sanggau terpantau relatif stabil, meski harga telur mulai mengalami kenaikan tipis setelah sempat turun. Salah seorang pedagang, Ami, menyebut harga telur ayam berukuran besar mencapai Rp2.000 per butir, sedangkan ukuran kecil Rp1.800 per butir. Harga telur perak berada di kisaran Rp55.000 untuk ukuran besar dan Rp50.000 untuk ukuran kecil. Sementara itu, harga minyak goreng masih relatif stabil dengan kemasan 900 ml dijual Rp22.000 dan kemasan 2 liter Rp48.000. Kami menjelaskan harga telur sempat mengalami penurunan sebelum kembali naik tipis dalam perkembangan terakhir. Ia menambahkan, harga minyak goreng di tokonya belum mengalami perubahan berarti, sehingga harga jual masih bertahan pada kisaran sebelumnya.
0: Per hari ini masih standar, per bijinya yang besar 2.000, yang kecil 1.008, kalau perak 55, kalau yang kecil 50. Enggak ada, masih stabil. Kemarin sih masih agak turun ya, sekitar 50-an, tapi sekarang agak naik sedikit. Tapi kalau toko saya sih masih kayak standar-standar ya, kayak resto jual 22, masih 22 per 900 mili. Kalau yang lainnya kayak Sanko 48, 2 liter, kalau seliter 25. Kayaknya masih stabil deh minyak-minyak sekarang.
3: Kami berharap harga telur dan minyak goreng tetap stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Ia juga berharap tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan agar aktivitas jual beli di pasar tetap berjalan lancar. Tri Putri melaporkan.
2: Polsek Kepuas, Polres Sanggau mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kapolsek Kepuas, Ibtu Marianus mengatakan kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan api dalam membuka lahan menjadi salah satu kunci mencegah munculnya titik api. Himbauan tersebut juga disampaikan melalui patroli dan edukasi yang dilakukan Babin Kamtibmas di Polsek Kepuas di wilayah hukumnya. Petugas menyambangi sejumlah lokasi dan berinteraksi langsung dengan warga untuk menyampaikan bahaya karhutlah. Masyarakat juga diajak menjadi kebersihan lingkungan serta menerapkan perilaku hidup bersih guna mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan oleh kabut asap. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, atlet tenis meja asal Kecamatan Entikong, Ferdiansah, mematangkan persiapan fisik dan teknik guna menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di Sanggau. Meski ini merupakan ajang Porprov pertamanya, atlet dari wilayah perbatasan tersebut optimistis dapat menyumbangkan medali emas.
4: Atlet tenis meja asal Kecamatan Entikong, Ferdiansyah, menargetkan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov di Kabupaten Sanggau. Ia mematangkan persiapan fisik dan teknik untuk menghadapi persaingan dalam kejuaraan tersebut. Meski mengakui ada sejumlah lawan yang berat, Ferdiansyah tetap percaya diri menghadapi kejuaraan tersebut. Ia menegaskan target meraih medali emas menjadi motivasi dalam menjalani pertandingan pertamanya dalam Porprov tersebut. Bagi Ferdiansyah, Porprov kali ini menjadi pengalaman pertamanya mengikuti ajang olahraga tingkat provinsi ini. Ia juga menyebut 3 atlet dari wilayah perbatasan Entikong akan mengikuti kejuaraan Porprov di Sanggau.
5: Persiapan untuk menghadapi Porprov yang akan mendatang, tentunya saya telah mempersiapkan latihan yang cukup matang, terutama latihan fisik, latihan teknik untuk menghadapi kejuaraan Porprov yang akan mendatang.
4: Keikutsertaan dalam Porprov menjadi kesempatan bagi Ferdiansyah untuk menguji kemampuan tenis meja yang telah dipersiapkan melalui latihan intens. Ia berharap dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meraih hasil terbaik bagi wilayah perbatasan Kecamatan Entikong. Okto Ferandi melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Sanggau mengoptimalkan program survei intervensi lapangan atau SIL dan juga menindaklanjuti pengaduan masyarakat untuk memperluas akses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. Upaya penjangkauan langsung ini dilakukan guna membantu para pecandu di daerah pelosok agar tetap mendapatkan layanan pemulihan yang memadai.
4: BNN Kabupaten Sanggau melakukan penjangkauan langsung kepada penyalahguna narkotika untuk mempermudah akses layanan rehabilitasi. Kasir Rehabilitasi BNNK Sanggau, Heri Ariandi, mengatakan penjangkauan dilakukan melalui program survei intervensi lapangan atau SIL. Dia menerangkan dalam program tersebut, petugas dibekali kemampuan agar dapat menjangkau penyalahguna yang membutuhkan penanganan rehabilitasi. Dikatakan, pelayanan ini diperlukan untuk menjangkau daerah pelosok Kabupaten Sanggau. Yang menegaskan penjangkauan dilakukan agar penyalahguna yang berada jauh dari pusat layanan tetap dapat dijangkau petugas rehabilitasi. Selain turun langsung ke lapangan, BNNK Sanggau juga membuka tindak lanjut atas informasi atau pengaduan yang disampaikan masyarakat.
1: Kami khususnya di bidang rehabilitasi, ini memang ada program sendiri yang namanya SIL. SIL, Survei Intervensi Lapangan. Jadi itu merupakan program, salah satu program yang digelontorkan dari pusat untuk mempermudah para pecandu mendapat layanan. Artinya para petugas ini sudah dibekalkan dengan skill gitu kan, kemudian melakukan penjangkauan ke para penyalahguna yang ada di pelosok-pelosok, termasuk kami menerima pengaduan masyarakat.
4: Dari menegaskan, melalui penjangkauan dan tindak lanjut laporan tersebut, BNNK Sanggau berupaya mempermudah akses penyalahguna terhadap layanan rehabilitasi. Yang menilai pengaduan masyarakat dapat menjadi informasi awal bagi petugas untuk melakukan tindak lanjut terhadap dugaan penyalahguna narkoba di Sanggau. Okto Ferandi melaporkan.

Demikian pendengar, rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Harga telur dan minyak goreng di Sanggau stabil. BNNK Sanggau lakukan penjangkauan untuk permudah akses rehabilitasi. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Merdeka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi ini kita dapat memberikan sesuatu yang terbaik dan juga menyambut pagi dengan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga menyambut pagi dengan sesuatu yang sehat dan sesuatu yang membahagiakan. Pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat pendengar, selanjutnya kami akan hadir dengan informasi seputar Kalimantan Barat. Nanti Anda akan dengarkan informasi yang diupdate oleh rekan-rekan kami yang ada di RRI Pontianak, Sintang, Sambas, dan Sanggau. Selamat melakukan aktivitas Anda pada kesempatan pagi hari ini, hati-hati di jalan. Semoga hari ini bisa memberikan kelancaran semua aktivitas Anda hingga selesai. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, Anda akan ikuti informasi kabar dari Kalbar selanjutnya.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kabar dari Kalbar kembali temani Anda dalam edisi hari ini. Selasa 13 Oktober 2026, berjaringan Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan, di sana ada Herlinda, Sri Wahyudi, dan juga Firdaus. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Fatih.
1: Baik, seperti paduan suara ya. Sehat-sehat semuanya rekan-rekan?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, luar biasa. Dan pagi ini pendengar, jangan lupa juga kami menyapa Anda yang sedang bergabung bersama kami, baik melalui terestrial frekuensi FM dan juga yang melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk informasi awal, kami ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi lalu lintas terkini dari masing-masing kota. Kita ke Sintang bersama rekan Herlinda.
3: Baik, selamat pagi Fatih dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat semuanya. Kalau di Kota Sintang di pagi hari ini, asap kabut masih ya menyelimuti Kota Sintang dan memang belum benar-benar pergi ya. Dan untuk situasi jalan pada pagi hari ini ramai karena memang aktivitas sekolah, belajar ini sudah dilakukan di sekolah, begitu rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Herlinda. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Sri Wahyuni. Di sana bagaimana kondisi terkini?
2: Baik, Pak, tadi juga pendengar di kawasan Sabang Merah pagi ini kabutnya cukup tebal ya, karena beberapa hari ini juga sudah mulai lagi Fatih ada kabut yang menyerang Kota Sanggau dan sekitarnya. Untuk lalu lintas aman lancar, biasanya kalau yang sibuk ini di daerah-daerah pasar tradisional juga menuju ke sekolah-sekolah, Fatih.
1: Baik, terima kasih Sri Wahyudi. Kita ke Sambas bersama rekan Firdaus. Bagaimana kondisi terkini di Sambas?
4: Ya, selamat pagi Fatih dan juga rekan-rekan. Pagi ini Sambas terpantau cuacanya cukup cerah dan untuk kabut asapnya sendiri tidak terlalu terlihat ya Fatih. Dan arus lalu lintas pada hari ini cukup lengang.
1: Baik, begitu pun di Kota Pontianak ya, untuk kualitas udara masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat pendengar ya, dengan indikator 227 kami lakukan pemantauan melalui laman iqr.com. Saat ini juga cuaca berawan dengan suhu 25 derajat Celcius. Lalu lintas kami pantau melalui CCTV di Subkota Pontianak di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Simpang Pajak ya. Saat ini sudah terjadi kepadatan kendaraan pendengar. Beberapa petugas juga sedang melakukan pemantauan di sana ya. Kami juga update pendengar di sana sedang ada perbaikan trotoar, jadi harap hati-hati untuk Anda yang sedang melintas karena di sana ada ekskavator ya yang sedang terparkir di bahu jalan. Baik, itu dia informasi yang kami dapat sampaikan. Untuk informasi awal, kita akan hadirkan berita pertama dari RRI Pontianak, di mana Satgas Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Satgas Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kalimantan Barat dan Manggala Agni melakukan pemadaman di 3 kabupaten pendengar, di antaranya Kuburaya, Ketapang, dan Mempawah. Anggota Satgas Linmas Satpol PP Kalbar, Heri Saputra, mengatakan pada minggu kemarin pihaknya mengerahkan 30 personel dengan dukungan instansi terkait, memfokuskan pemadaman dan pendinginan di Dusun Lintang Batang bersebelahan dengan Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Sementara itu, anggota Manggala Agni Seksi Wilayah 2, Dedi Ihwan, mengatakan pada hari yang sama, Daops Manggala Agni Kalimantan Barat, maksud kami Kalimantan 8, Pontianak Pondok Kerja Mempawah melakukan pemadaman lanjutan di Dusun Moton Asam RT 32, RW 9 Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, dengan lahan terbakar seluas lebih dari 2 hektar. Sementara lahan yang berhasil dipadamkan seluas kurang lebih 1,2 hektar. Itulah mengapa pagi ini masih kita rasakan kabut asap dengar setelah kemarin sempat dilakukan pemadaman di beberapa titik di beberapa kabupaten di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian kita akan bergeser ke Sekadau, di mana ini masuk dalam area pemberitaan RRI Sintang ya, di mana warga Ensibau dapat bantuan air bersih. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih. Dan untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Polsek Sekadau Hilir bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Sekadau ini mendistribusikan sebanyak 12.000 liter air bersih kepada warga Dusun Ensibau, Dusun Entada, Desa Boka Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dan air diangkut menggunakan mobil pemadam kebakaran untuk membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau. Nah, kegiatan ini disambut antusias warga dengan menyiapkan drum galon dan wadah penampungan lainnya. Nah, dalam kegiatan tersebut, Babin Kantipmas Desa Boka Sebumbun, Aibda Reinhard Ponce Sianturi bersama petugas DPKP membantu proses distribusi air ke penampungan yang telah disiapkan oleh warga. Nah, berdasarkan perakiraan PMKG pada 8 Oktober 2026, kondisi kering masih mendominasi sejumlah wilayah Indonesia. Nah, meski demikian, hujan dengan intensitas sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat pada periode 9 hingga 11 Oktober 2026. Nah, perakiraan tersebut menjadi pengingat agar masyarakat tetap bijak menggunakan air dan mewaspadai dampak kondisi cuaca kering. PLT Kasih Humas Polres Sekadau, Ibda Iwan Kurniawan, mengatakan penyaluran air bersih dilakukan melalui koordinasi Polsek Sekadau Hilir dengan DPKP Kabupaten Sekadau untuk membantu warga yang membutuhkan pasokan air. Penyaluran air bersih ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kami terus berkoordinasi dengan DPKP Kabupaten Sekadau agar bantuan dapat menjangkau warga yang membutuhkan. Ibda Iwan menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca kering dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda. Kemudian pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kemenag Sanggau menerbitkan 500 lebih sertifikat halal UMKM. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami. Sri Wahyuni, silakan.
2: Baik, Pak Tidi juga pendengar, di mana kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau mencatat lebih dari 500 sertifikat halal telah diterbitkan bagi produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM hingga Oktober 2026 ini. Dan capaian tersebut juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring juga bertambahnya pendampingan dan edukasi kepada pelaku usaha. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sanggau, Medrais, juga menyebut bahwa peningkatan angka tersebut didukung pendampingan dari perguruan tinggi serta kerjasama dengan sejumlah pihak terkait. Pendampingan melibatkan IAIN Palangkaraya dan IAIN Pontianak untuk membantu pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam proses sertifikasi halal. Madrais juga menyampaikan capaian sertifikasi halal di Kabupaten Sanggau meningkat sekitar 70-80% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan tersebut juga didukung edukasi dan pendampingan bersama penyuluh Kemenag, Disperindako, dan juga Majelis Ulama Indonesia. Meski demikian, dikatakannya, kantor Kemenag Sanggau belum dapat menyampaikan angka pasti mengenai total pelaku UMKM yang sudah maupun belum memiliki sertifikat halal. Dan pendataan tersebut juga masih memerlukan koordinasi dengan perangkat daerah dan lembaga yang terlibat dalam fasilitasi sertifikasi. Sertifikat halal diharapkan dapat meningkatkan keyakinan konsumen terhadap produk yang dijual, sekaligus memperkuat legalitas usaha. Karena menurutnya, kantor Kemenag Sanggau bersama instansi terkait mendorong pelaku UMKM yang belum bersertifikat agar segera mencari informasi dan mengikuti pendampingan yang tersedia. Patih.
1: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita beralih ke Sambas, di mana di sana Satgas Pamtas Yonarmet 19 Bogani gagalkan penyelundupan sabu di Aruk. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
4: Ya Fatih, dan betul sekali, Satgas Pengamanan Perbatasan RI Malaysia Yoharmet 19 Bogani menggagalkan dugaan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 5,2 kg di jalur tidak resmi kawasan perbatasan Aruk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Pengungkapan ini dilakukan dan bermula saat personel Satgas bersama Satgas Intelijen melaksanakan penyergapan di Dusun Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar. Dalam operasi tersebut, petugas mendapati seorang pelintas batas. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut, mereka membawa barang bawaannya ditemukan 5 bungkus kemasan teh Cina berwarna hijau bermerek Kinshang yang diduga berisi sabu dengan berat bruto sekitar 5,2 kg. Barang bukti beserta terduga pelaku kemudian diamankan ke pos kaki Sajingan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sabu tersebut diduga diperoleh dari seorang warga negara Malaysia berinisial M yang bekerja sebagai sopir travel di Sematan, Sarawak. Kurir berinisial AA disebut dijanjikan imbalan sebesar 500 ringgit Malaysia untuk mengirim barang bukti tersebut yang rencananya akan diserahkan kepada sopir travel penjemput berinisial R. Dan pendengar, dua warga Indonesia yang diamankan, masing-masing berinisial AA yang diduga berperan sebagai kurir dan R yang diduga bertugas sebagai sopir penjemput. Keduanya berasal dari wilayah Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Dan Rem mengapresiasi dedikasi personel yang terlibat dalam pengungkapan tersebut. Sementara itu, Kepala BNNP Kalbar menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan menegaskan pentingnya pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Barat. Selanjutnya, pendengar, penanganan perkara tersebut, kedua pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada BNNP Kalimantan Barat untuk diproses hukum lebih lanjut. Demikian informasi pertama, Fatih.
1: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kami juga menantikan informasi dari sekitar Anda. Anda dapat bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Juga dapat bergabung bersama kami melalui live streaming YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak dan RRI Digital. Kami akan segera kembali pendengar atau bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip buat Mbak Nur.
2: Wah, Mar, kukru, lo salamu, matur nuwun lo, tombo kangen, tak kirim ini salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Pendengar, Anda masih kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Kami juga masih menantikan informasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987, dan Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kali ini informasi kembali kami hadirkan pendengar dari Kota Pontianak, di mana Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak KBTP resmi mengantongi surat rekomendasi dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengelola dan menyelenggarakan perhelatan perayaan Imlek 2578 dan Festival Cap Gomeh tahun 2027 simbolik Sio Kambing. Pada tahun ini, yaitu simboliknya Sio Kambing Api. Pada Festival Cap Gomeh ini akan ada karnaval naga bersinar hingga kuliner. Ketua Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak sekaligus Ketua Panitia Cap Gomeh 2027, Hendri Pangestulim, menyampaikan bahwa jajaran panitia saat ini mulai bergerak cepat mematangkan rangkaian agenda yang dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 20 Februari 2027 mendatang. Dan mendengar, salah satu agenda utama yang paling dinanti masyarakat adalah Karnaval Naga Bersinar serta Festival Kuliner yang tentunya akan terselenggara di sepanjang Jalan Gajah Mada. Hendri mengungkapkan puncak Parade Naga Bersinar dipusatkan di Jalan Gajah Mada, dan mengingat perayaan Cap Gomeh 2027 ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, pihak panitia menekankan pentingnya komitmen menjaga kerukunan dan penghormatan antar umat beragama sesuai tata tertib yang saat ini sedang disusun. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya dari Kabupaten Kapuas Hulu. Akan disampaikan rekan kami Herlinda di Sintang mengenai jembatan gantung Tanjung Karang Kapuas Hulu hampir rampung. Selengkap ya, silakan Herlinda.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana pembangunan jembatan gantung di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Putu Sibak Utara, Kabupaten Kapuas Hulu ini telah memasuki tahap akhir. Jadi jembatan yang diproyeksikan menjadi urat nadi transportasi warga setempat tersebut ditargetkan dapat segera beroperasi dalam waktu dekat. Nah, saat meninjau langsung progres fisik pembangunan infrastruktur tersebut, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menyampaikan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga Desa Tanjung Karang dan desa-desa sekitarnya. Kita melihat pada saat ini progres pembangunannya hampir selesai. Kita bersyukur sebentar lagi jembatan ini akan bisa digunakan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Karang dan sekitarnya. Bupati juga menjelaskan bahwa jembatan gantung tersebut memegang peran yang sangat vital bagi mobilitas harian masyarakat. Nah, keberadaan jembatan ini akan mengkas hambatan geografis yang selama ini membatasi akses warga terhadap berbagai fasilitas publik penting. Nah, jembatan gantung ini merupakan akses yang sangat penting untuk mobilitas masyarakat. Di seberang sana juga ada sekolah, kantor desa, dan beberapa desa yang ada di sebelahnya. Dalam kesempatan tersebut, Fransiskus juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau PU atas realisasi proyek strategis ini. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan perwakilan legislatif di tingkat pusat. Intinya, dari pemerintah daerah sangat mengapresiasi kepada Kementerian PU yang telah melaksanakan pembangunan ini. Tentu ini juga hasil dari usulan kita. Usulan kita yang disampaikan melalui Pak Lasaru sebagai Ketua Komisi 5 DPR RI, hingga usulan kita dapat diakomodir dan pembangunan jembatan ini dapat dilaksanakan. Dengan hampir rampungnya proyek ini, masyarakat Desa Tanjung Karang dan desa-desa tetangga diharapkan dapat segera menikmati akses transportasi yang lebih aman, cepat, dan representatif guna mendukung peningkatan ekonomi serta kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan beralih pendengar ya, kali ini ke Sambas. Setelah menanti 7 tahun SMP PGRI 1 Tebas Sambas mendapatkan bantuan revitalisasi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
2: Ya, baik Fatih, kabar baik kembali datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ya. Khususnya SMP PGRI 1 Tebas yang akhirnya mendapatkan bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2026 setelah menanti lebih dari 7 tahun untuk memperoleh dukungan perbaikan gedung sekolah. Ketua Pengurus Harian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Urai Sumadi menyambut baik bantuan tersebut. Ia berharap program revitalisasi ini dapat meningkatkan kenyamanan kegiatan belajar mengajar, menambah semangat siswa dan guru, serta bisa mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Dan perbaikan gedung juga diharapkan menjadikan SMP PGRI 1 Tebas sebagai pilihan masyarakat, khususnya anak-anak di Desa Bekut dan sekitarnya. Dan pendengar, selain bantuan pemerintah, keberlangsungan sekolah ini juga tidak terlepas dari peran para alumni. Urai Sumadi mengapresiasi kontribusi alumni yang telah membantu melalui tenaga, waktu, hingga dukungan dana untuk mempertahankan keberadaan sekolah. Ia menyebut semangat tersebut sebagai the power of alumni, yang menggambarkan besarnya peran alumni dalam mendukung keberlangsungan sekolah. Dan menurut Urai, saat ini menjadi satu-satunya sekolah PGRI yang masih aktif di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Dengan adanya bantuan revitalisasi pada tahun ini, ia berharap sekolah tersebut dapat terus bertahan dan memberikan layanan pendidikan yang lebih baik di generasi muda. Demikian informasi kedua dari Sambas, Fatih.
0: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. S3 Putri bidik gelar juara Darnante Cup 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di Sanggau, Sri Wahyudi.
3: Ya, betul sekali Fatih, di mana Sanggau Soccer School atau S3 Putri melaju ke final Darnante Cup 2026 setelah mengalahkan BBQ Sekayam dengan skor 3-1. Pelatih S3 Putri Alfairi juga berharap timnya dapat mempertahankan performa dan juga meraih kemenangan saat menghadapi Gasak Tayan Hilir pada Sabtu mendatang. Ia juga menjadikan satu gol yang bersarang ke gawang S3 sebagai bahan evaluasi sebelum pertandingan final. Ia juga berharap para pemain dapat mempertahankan perkembangan permainan dan tampil lebih baik pada laga penentuan juara. Alfairi juga menilai para pemain telah menunjukkan perkembangan dengan menjalankan arahan yang diberikan selama latihan maupun pertandingan. Baginya, peningkatan kemampuan pemain menjadi hal yang penting dalam proses pembinaan selain hasil akhir kompetisi. Alfari juga berharap para pemain tetap berlatih dan juga menjaga semangat agar dapat tampil maksimal untuk merebut gelar juara. S3 Putri selanjutnya akan menghadapi Gasak Tayan Hilir pada final Darnante Cup 2026 Sabtu mendatang. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau barusan ya. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sanggau, Sambas dan juga Sintang.
3: Terima kasih kembali Fatih.
0: Baik, sehat-sehat selalu ya di sana rekan Amin. Kami Herlinda, Sri Wahyuni dan juga Firdaus.
2: Amin.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan pendengar, terima kasih juga telah menyaksikan dan mendengarkan Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Nanti dapat Anda saksikan kembali di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita simak bersama Warta Berita Produksi RRI Pro3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Demikian mendengar informasi Kabar dari Kalbar untuk edisi hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353